kembali dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Pukul 8.05 menit waktu Indonesia Tengah. So, selamat bergabung kembali untuk teman-teman semuanya. Dan hai, aku sama kembali buat yang masih stay di pagi hari ini dari Warta Kutim pagi hingga saat sekarang. Ya, dan masih bersama Esther hingga jam 9 pagi hari nanti di Morning Show kali ini. Ada satu jam kesempatan yang boleh banget nih kita gunakan bersama-sama. Kira-kira kita ngapain ya? Ya, so selamat pagi kota tercinta. Yuk, jangan lupa tarik nafas dalam-dalam. Ikuti ya, regangkan tubuh Anda dan bersiaplah untuk menaklukkan hari ini. Yeay! Ya, halo teman setia semuanya. Apakah kopi sudah siap? Yang sudah buat kopi pagi hari ini boleh angkat tangan dulu deh. Senyum sudah mengembang? Iya. Dan saatnya kita akan ciptakan cerita luar biasa hari ini. Waduh, kayak lagi Sunday school aja nih. Oke deh, semoga semuanya hari ini sehat, kuat, bahagia. Dan bisa menikmati hari-hari yang indah untuk hari ini. Oke, kita sudah berada di hari Rabu. Hari Rabu menurut kalian itu apa? Rabu manis, Rabu abu, Rabu galau, atau Rabu apa? Ya udah deh, terserah teman-teman aja deh. Yang penting hari Rabu hari ini, semoga teman-teman juga yang lagi dengerin RPD Kutim bisa mengembang senyumnya dan bisa menciptakan hal-hal yang baru untuk hari ini. Tapi memang sih guys, secangkir kopi atau mungkin sebuah minuman hangat yang tersaji di meja makan mungkin atau di meja kerja di pagi hari itu memang gak perlu disurvey, gak perlu penelitian. Pasti itu memang membangkitkan semangat yang baru sih. Sesuatu yang bisa kita nikmati di pagi hari itu pasti akan memberikan sesuatu yang lebih untuk bisa sedikit mendorong atau memberikan percikan semangat gitu. Bukan percikan api ya, api semangat, api membara gitu. Siapa yang pagi hari ini sudah masak-masak di rumah? Nah, kalau para mama-mama sudah pasti banget ya, mana berani tinggalkan rumah tanpa makanan ya enggak sih? Oke deh, dan so memang kalau jam-jam segini kayaknya perannya banget para mama-mama yang masih pada sibuk ya. Sibuk bersihin rumah, tapi yang paling pertama biasanya apa ya kira-kira? Seandainya ada yang mau jawab ini pasti bakal jadi kuis terbaik nih ya. Dan dapatkan hadiah, makan apa dong? Makan makanan yang enak. Iya, biasanya di jam-jam segini memang masih waktunya banget para kaum perempuan atau para ibu-ibu di rumah untuk menyelesaikan masakan ya. Dan paling prioritas memang di pagi hari itu yang harus dilakukan adalah menyiapkan makanan gitu. Menyiapkan makan buat anak-anak, buat kita sendiri, pokoknya buat rumah gitu ya. Karena kalau kita meninggalkan rumah tanpa makanan atau tanpa setidaknya membersihkan rumah sedikit, itu pasti kacau. Iya deh, ya enggak sih ya? Iya, pasti kacau gitu. Tapi setelah seberapa jam pun kamu meninggalkan rumah, kalau di meja makan sudah ada makanan, sudah rumah sudah bersih, cucian piring enggak numpuk, apalagi cucian baju enggak ada, wah itu luar biasa. Kalau masalah nyapu di pagi hari, kalaupun misalnya juga belum sempat, boleh banget dilakukan di malam hari. Ini tips dari aku nih buat kalian guys. Iya, dan buat para mama-mama yang ada di rumah atau mungkin juga ayah-ayah gitu, jangan lupa untuk juga menjalankan perannya dengan baik, bergantian melakukan aktivitas atau mungkin juga jaga anak-anak. Buat mama-mama yang lagi pada nganterin anak-anak ke sekolah, mesti banting tulang gitu ya di pagi hari. Waduh, banting setir maksudnya. Bangun masak, bangun beres rumah, mungkin masih sempat ke warung di pagi hari, nganterin anak sekolah, pulang lagi ke rumah sebentar, habis itu siap-siap berangkat kerja. Wah, luar biasa memang para ibu-ibu ini ya. Oke, tapi pagi hari ini mungkin anak-anak sudah libur ya. Iya, kalau anak-anak sudah libur hari ini, wah ini suatu kabar baik buat para mama-mama. Setidaknya sedikit memberikan nafas yang cukup panjang ya untuk menikmati
mungkin kebersamaan dengan teman-teman, kebersamaan yang lama bersama anak-anak untuk ya mungkin sekedar menikmati sarapan pagi di luar atau apapun itu. Saya selalu suka para mama-mama, papa-papa yang suka membawa anak-anak mereka untuk setidaknya menikmati makanan di luar gitu. Tapi bukan berarti kayak harus makan di luar terus, enggak gitu. Itu juga sedikit memberikan sentuhan manis sih bagi anak-anak, mungkin melihat situasi yang berbeda di rumah gitu. Jadi buat kamu-kamu yang malas keluar, dimulai dari sekarang harus rajin. Iya. Oke, intinya sudah ada HIV, indahnya dirimu. Sudah membawa kebersamaan kita di 11 menit lepas dari jam 8 pagi, alias membuka jumpa kita di morning show kali ini. Oke, baiklah. Nampaknya juga cuaca hari ini bakal cukup bersahabat. Karena di seputaran Jalan Sulawesi, khususnya di dekat-dekat RPD Kutim, suasananya sudah cukup cerah, matahari sudah bersinar, senyumnya sudah mereka seperti yang kata-kata yang aku kasih tadi, yang gak sih? Senyumnya sudah mengembang, sinarnya sudah sedikit memberikan kehangatan ya bagi teman-teman yang mungkin melintasi seputar Jalan Sulawesi atau mungkin juga seputar jalan-jalan dalam kota Sangatta tercinta.

kembali juga mencoba untuk memberikan satu sentuhan manis ya buat teman-teman semua di pagi hari ini. Ya, walau tidak ada yang seperti dia, tapi setidaknya mungkin apa dong? Ya udahlah, berlalu aja deh. Perkiraan cuaca untuk pagi hari ini mungkin bisa kita tebak. Ayo, tebak-tebak nggak berhadiah dulu deh. Ya, jadi perkiraan cuaca di Kabupaten Kuta Timur untuk 18 kecamatan hari ini di rata-rata hujan ringan dan juga berawan serta udara kabur. Di Morangin Calong hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Morowahau sendiri perkiraannya berawan di 22 hingga 30 derajat Celcius. Muara Bengkal sendiri udara kabur nih teman-teman ya, 24 hingga 31 derajat Celcius. Dan Sangatta Kota Tercinta alias Sangatta Utara sendiri berawan. Sangkulirang juga berawan, kemudian Busang hujan ringan seperti Morangin Calong. Telen diperkirakan udara kabur, Kombeng juga, kemudian mana nih? Bengalon juga udara kabur nih guys. Wah, ada satu kecamatan yang cukup cerah hari ini yakni Kaliorang. Kaliorang diperkirakan akan cerah saja hari ini dengan 25 hingga 29 derajat Celcius. Next, Kecamatan Sendaran berawan. Sangatta Selatan sendiri hujan ringan berbeda dari Sangatta Utara. Teluk Pandan hujan ringan, Rantau Pulung berawan, Kaupun juga udara kabur. Karangan berawan, Batu Ampar udara kabur, Longmas sangat udara kabur. Wah, cukup bervariasi ternyata perkiraan cuaca kita hari ini ya teman-teman sekalian. Ada udara kabur, berawan, cerah, hujan ringan, dan apalagi ya, ya itu aja. Oke, demikian informasi seputar perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga dapat dipergunakan ya sebagaimana mestinya, alias semoga dapat menjadi referensi baru ya, masukan baru untuk hari ini supaya bisa teman-teman menjadi apa ya, prepare ya untuk apa yang mungkin bisa dilakukan untuk hari ini disesuaikan dengan kondisi cuaca yang ada. Ya, tapi biasanya kalau kayak hujan ringan juga hujannya nggak pagi-pagi amat sih. Biasanya ada yang hujan di siang hari, kemudian juga sore, bahkan juga malam hari. Ya, kabar baru, tapi sebenarnya bukan kabar baru lagi, tapi emang sudah sering kali Bapak Bupati menyampaikan bahwa para UMKM lokal di Kuta Timur akan dilibatkan dalam program MBG yang akan diberlakukan untuk seluruh kecamatan atau 18 kecamatan di Kutim. Ya, kabar baiknya adalah di mana bakal ada hampir ya 100 dapur MBG yang bakal berdiri di 18 kecamatan di Kuta Timur ini teman-teman sekalian. Dan para UMKM lokal sangat dilibatkan sekali. Siapa kira-kira yang mungkin saat ini punya kebun yang bisa ya mungkin karena ini kan MBG ya. Jadi kayaknya kalau cabai nggak masuk ya guys ya, kalau untuk MBG waduh. Ya karena kan lebih ke anak-anak ya, jadi nggak terlalu, kalau untuk cabai mungkin lebih kayak ya salah satunya beras, kemudian telur, tempe, bawang, ayam, wortel, sayur-sayuran gitu ya, tomat juga masuk. Kemudian kacang-kacangan juga tentunya ya. Ya, dan semoga dengan adanya ini juga benar-benar bisa mendongkrak ya peningkatan UMKM lokal di Kutai Timur Sangatta. Karena saat-saat ini juga kalau kita melihat memang masyarakat punya kesadaran untuk kemudian berdikari, kemudian juga mandiri atau tanam mandiri gitu ya namanya. Tanam mandiri setidaknya mungkin kayak satu mingguan itu semua sayur-sayuran tidak harus dibeli seperti biasanya, atau bahan-bahan dapur tidak harus dibeli secara keseluruhan seperti biasanya, tetapi mungkin kayak tomat atau mungkin juga bayam, cabai, ada sebagian yang sudah kita kita hasilkan dari tanaman di sekeliling rumah kita sendiri gitu, menanam yang kecil-kecil saja gitu.

tadi juga sempat mendengarkan informasi terkait Ketua DPRD yang mendorong untuk mendahulukan pelayanan publik dan membayar kontraktor dana 1,3 triliun yang tertahan. Ini apa yang mana ya? Coba kita lihat dulu.

Oh, sorry. Terkait BPJS Ketenagakerjaan Kutim yang menyalurkan atau salurkan klaim 89 miliar hingga Mei 2026 kemarin. Ya, jadi totalnya ini itu untuk rinciannya yaitu dari khusus untuk sektor pertambangan harus melihat data detailnya lagi, dan rata-rata di Kutim ini sebagian besar memang dari sektor pertambangan dan kedua dari perkebunan. Dan dengan adanya RKAB di sektor pertambangan ini ya pendengar, yang berpotensi memicu efisiensi tenaga kerja, ternyata pihak BPJS Ketenagakerjaan mengaku situasinya sejauh ini masih aman dan terkendali. Amin, semoga aja ya. Dan pihak pemerintah juga dan juga 8 perusahaan besar ternyata juga melakukan pertemuan pada mungkin sekitar 2 bulan lalu untuk membahas terkait hal ini, dan berdasarkan informasi bahwa potensi dampak lanjutan dari pembahasan RKAB di tingkat pusat kemungkinan baru terlihat di bulan Juli atau Agustus nanti. Ya, tapi sebenarnya yang ingin Esther bahas di dalam informasi ini adalah di mana para pekerja dihimbau tidak perlu khawatir mengenai kelancaran pencairan dana jaminan jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan pemohon, karena didukung dengan sistem layanan digital, yakni proses pencairan kini dilakukan secara penuh secara online. Dan kemudian untuk verifikasi lintas cabang ada yang namanya tahap wawancara via video call, tidak menumpuk di kantor Kutim melainkan dibantu secara acak oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan dari cabang lain di seluruh Indonesia secara nasional. Jadi di mana mengingatkan kembali atau BPJS Ketenagakerjaan mengingatkan bahwa negara telah mendesain proteksi yang sangat lengkap bagi masyarakat melalui 6 program perlindungan sosial. 1 program dikelola BPJS Kesehatan, sedangkan 5 program lainnya berada di bawah naungan BPJS Ketenagakerjaan. Ya, jadi negara itu sudah menyiapkan lengkap tergantung jenis risikonya, disampaikan seperti itu. Jadi jika sewaktu-waktu kecelakaan kerja itu di cover oleh jaminan kecelakaan kerja JKK, dan jika meninggal dunia oleh jaminan kematian JKM, dan jika PHK atau pensiun akan di cover jaminan hari tua JHT. Bahkan untuk risiko belum punya rumah, ternyata juga ada manfaat layanan tambahan atau MLT. Nah, kenapa kita bahas pagi hari ini pendengar, teman-teman sekalian? Karena kita tahu bahwa saat ini banyak banget risiko-risiko karyawan-karyawan yang mungkin dirumahkan, diberhentikan sementara, atau pemotongan gaji, dan masih banyak lagi. Dan ya itu tadi, kalau kita kembali membahas tentang RKAB ya, mungkin juga seluruh masyarakat Kuta Timur sudah tahu. Dan semoga informasi ini juga benar-benar, teman-teman juga bisa akses informasi ini supaya nggak sepotong-sepotong dan bisa mendapat lebih detail. Anda bisa buka di mediaprokutaitimurkap.go.id untuk edisi 9 Juni 2026.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
4: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
2: Loh, emangnya kenapa?
4: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
2: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
4: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
2: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
5: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
4: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
5: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
6: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri, urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

Radio Kutip 99.4 FM ya, kembali kami hadirkan sebuah informasi di ruang dengar Anda seputar berita kehilangan yang sudah masuk di RPD Kutim, yakni kehilangan dompet yang berisi STNK mobil Isuzu, SIM, KTP Brizi, dompet atas nama Anto yang diperkirakan hilang di sekitaran Sangatta Selatan Kampung Tengah. Anda bisa menghubungi kontak person di 0822-5253-4580 atas nama Dwi Fitria Ramadeni, atau bisa diantarkan langsung ke RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Ada juga STNK motor Honda ya yang diperkirakan hilang dengan nopol kendaraan KT2499RJJ atas nama Rismawati yang diperkirakan tercecer di sekitaran Jalan Poros Sangatta Bontang kilometer 3. Hubungi 0812-5508-1842 jika Anda menemukannya atas nama Rismawati, atau bisa diantarkan ke RPD Kutim pada saat jam kerja. Ya, next, henti-hentinya juga kami informasikan ya pendengar dan juga teman-teman sekalian yang tetap stay di RPD Kutim untuk saat sekarang, di mana sesuai surat edaran yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2026, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang merupakan agenda prioritas pemerintah dan berskala nasional. Ya, teman-teman sekalian, sensus ekonomi 2026 ini meliputi kegiatan pendaftaran dan juga pencocahan lengkap seluruh usaha yang bergerak di semua sektor. Jadi ya, himbau pastinya kepada seluruh masyarakat Kutai Timur, karena ini adalah mendatangi semua rumah untuk juga memberikan data, karena ini juga akan merubah status-status data yang tahun-tahun sebelumnya mungkin ada penghasilan yang baru, ada ya data-data yang terbaru gitu ya. Mungkin kemarin nggak ada kebunnya, sekarang ada kebunnya mungkin, dan lain-lain gitu. Dan masih banyak lagi data-data yang lebih yang lebih baik ya gitu untuk disampaikan. Oke, dan juga mau mengucapkan selamat lagi untuk Kutai Timur. Salah satu hasil atau sumber daya alam di Kutai Timur yang perlu banget. Ini sumber daya alam atau apa namanya nih guys ya. Oke, dia adalah Aren Genjah Kandolo nih, yang pasti juga sudah banyak banget yang kenal gitu ya. Dipersiapkan menuju sertifikasi indikasi geografis. Oke, jadi ini sedang dilakukan dan mudah-mudahan nantinya ini bisa mendapatkan legalitas lahan perkebunan tersendiri di Kutai Timur, khususnya di Teluk Pandan. Ya, dan selamat juga untuk warga-warga yang berada di Haji Masdar atau Jalan Masdar ya, yang mungkin melewati jembatan Haji Masdar, karena saat ini jembatan tersebut sudah jadi ya, yang diresmikan baru saja oleh Kapolres Kutim, yaitu jembatan Haji Masdar yang merupakan akses vital warga yang kini kembali terhubung. Ya, di mana jembatan sepanjang 25 meter ya teman-teman sekalian, kemudian juga lebar 3 meter ini katanya sih yang melintasi anak sungai Kanal 1 memiliki peran strategis sebagai penghubung jalan Haji Masdar dengan jalan Ring Road. Dan selain itu, jembatan ini juga menjadi akses utama masyarakat menuju sekolah, kemudian juga tempat kerja, kebun, dan berbagai aktivitas harian lainnya. Ya, teman-teman sekalian, keberadaan jembatan ini memberikan dampak signifikan bagi warga karena mampu memangkas waktu tempuh perjalanan sekitar 10 hingga 15 menit dibandingkan nih harus memutar melalui jalan Margo Santoso maupun jalur poros lainnya. Congratulations, dan semoga juga di gang-gang lainnya, jalan-jalan lainnya, atau tempat-tempat lainnya dalam kota Sangatta juga semakin hari ada kabar-kabar baik yang menghampiri. Amin, banyak-banyak doa pokoknya.

Kabar pada kutip 99.4 FM 53 dari jam 8 pagi hari ini. Terima kasih untuk sama-samanya teman-teman sekalian ya, sudah bergabung di Morning Soul. Dan saatnya Esther pamit dari ruang dengar teman-teman sekalian. Aku kasih satu lagu dari Serina Munaf ya, yang aku pastikan nih bisa banget untuk membuat kalian lebih semangat lagi. Iya, ada satu lagu dari Serina dengan Gergetan. Gergetan. Iya, gitulah kira-kira. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi. Mandiri kita bisa. Sampai jumpa. Bye-bye.

Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja,
2: saudara bekerja tanpa dan saudari program, yang saya kasih,
1: pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Terutama Pertamax. Ya, itu marga informasi awal mengawali kebersamaan kita di Halo RRI. Tapi selain itu pasti ada pro kontra begitu ya. Ada yang mungkin senang, ada yang mungkin juga kurang senang atau tidak senang. Tapi apapun itu silahkan sampaikan ke RRI di Halo RRI kali ini ya. Di 727-2656 736-152.
2: Sebentar
1: 743-495 dan juga 736-566 atau di WA-nya 0811. Iya, 0811-55-44976. Dan juga Anda dapat memindai di barcode kami di layar YouTube ya, dan juga di Facebook kami saat ini streaming Marga Rahayu.
2: Iya, dan kita tentu mengingatkan bahwa Halo RRI, suara Anda solusi bersama, menghadirkan tentunya wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, keluh kesahnya, yang kita upayakan untuk fasilitasi dan diteruskan kepada OPD teknis terkait ya. Paling tidak suara masyarakat ini bisa didengarkan, karena barangkali selama ini masyarakat juga mencari-cari ini wadah mana, kanal mana untuk pengaduan ke pemerintah daerah misalnya, kemudian juga ke pihak-pihak swasta, salah satunya tadi disampaikan Sapar terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak. Ya, ini juga barangkali nanti bisa kami teruskan, jika ada yang ingin menyampaikan seperti apa tanggapannya, kami akan teruskan kepada pihak Pertamina begitu ya. Dan kita juga membuka di Google Form yang tadi sudah disampaikan oleh Sapar, dan ada beberapa yang sudah kita lihat Sapar ini dengan aduan yang masuk, dan kami sudah upayakan untuk meneruskannya langsung. Jadi tidak hanya di sela-sela Halo RRI di setiap Senin, Rabu dan juga Jumat, tetapi juga kami upayakan Google dokumen yang sampai begitu, ini langsung diteruskan di luar waktu tersebut begitu.
1: Betul, Marga, sebenarnya tadi sebelum Haro RRI mulai, itu sudah ada penelpon yang menantikan, bahkan sudah standby sedari tadi.
2: Okay.
1: Langsung kita terima, ada Pak Ridwan di Balikpapan. Selamat pagi Pak Ridwan.
2: Balikpapan atau Pasar ini?
1: Iya, ini tulisannya di situ Balikpapan.
2: Oh, mungkin jalan-jalan ke Balikpapan, makanya kita konfirmasi dulu ya.
1: Pak Ridwan.
3: Halo Pak Ridwan. Ya, ini Aldimar atau human error ini Bang Sapar
1: itu? Lain, kayaknya ini Pak Ridwan disuruh pindah ke Balikpapan.
2: Jalan-jalan ya.
1: Jalan-jalan. Pak Ridwan, sehat Pak Ridwan.
3: Amin.
1: Alhamdulillah. Ada informasi apa ini?
3: Ya sebentar dulu, kita kan diberi kebebasan Senin, Rabu sama Jumat. Tapi Marga, tolong sebagai asisten redaksi dari pemerintah jangan suka memotong dulu.
2: Oh sebentar Pak Ridwan, mohon diturunkan sebentar.
1: Ya, sebentar
2: Pak Ridwan, kita tidak akan memotong apabila Pak Ridwan sesuai dengan temanya
1: ini, dan kan, waktunya masih pas.
2: Ya. Jadi kalau untuk urusan teknis internal kita bisa langsung japri seperti itu. Kalau untuk urusan terkait dengan pelayanan publik atau keluhan yang lain silakan, tidak akan kita potong.
1: Baik, kita lanjutkan lagi, mungkin ada hal
2: boleh,
1: lain
2: langsung,
1: Pak Ridwan,
2: aduannya
1: silakan.
2: Apa,
1: aduannya
2: Pak
1: apa Pak Ridwan ya? Jangan mengadu marga Pak Ridwan.
3: Saya fokus ke pendidikan.
2: Ya. Boleh, nah mantap.
1: Silakan.
3: Sebelum ke pendidikan itu, bukan karena panjang pandainya saya speaking, tapi bagaimana Anda katakan tadi, apa yang kami sampaikan itu sampai di desa gitu loh.
1: Langsung, intinya Pak Ridwan terkait pendidikan, apa yang menjadi keluhan Pak Ridwan ini?
3: Iya. Sebentar, deskripsi saya dulu. Ada deskripsi.
2: Baik, Pak Ridwan, terima kasih banyak atas waktunya. Kita berikan kesempatan kepada yang lain dulu. Kita langsung minta jika terkait dengan pendidikan apa begitu ya.
1: Iya, langsung saja. Karena ini ada beberapa yang menanti Pak Ridwan. Kami bacakan yang sudah bergabung di Google Form kami yang menyampaikan keluhan kepada PUPR Kota Samarinda, khususnya bidang SDA, yang ingin melaporkan terkait drainase di depan SLB Negeri Pembina Provinsi Kaltim di

0: Marga, karena sepertinya suara rekaman suaranya ini masih kecil ya, bisa kita maksimalkan nanti. Pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi silakan di 0541 743495, juga 736566. Kembali kita terima yang sudah bergabung juga di Google Form. Ini ada Wahidin ya. Bagaimana rencana pengamanan aksi warga yang mengawal aspirasinya di DPRD Kaltim hari ini? Ini sudah 3 kali, semoga membawa manfaat untuk perbaikan di daerah kita tercinta. Ini juga sudah diteruskan ke Kapolresta, maksud kami ke Polresta Samarinda, begitu Marga?
1: Ya, dan kebetulan juga reporter kita ya, Sela Deva, itu melakukan wawancara bersama dengan Kapolresta Samarinda untuk menjawab pertanyaan Bapak Wahidin di Samarinda ini. Kita bisa perdengarkan terlebih dahulu, Sapar.
2: Pengamanan untuk besok. Pengamanan besok sudah kita persiapkan. Besok ada aksi unjuk rasa dari teman-teman Aliansi Rakyat Kalimantan Timur yang akan melaksanakan aksinya di gedung DPRD untuk pengawalan hak angket. Kita dari Polresta Samarinda sudah siapkan pelayanan pengamanan seperti biasanya. Nanti untuk menjaga kegiatan tersebut akan dapat berlangsung dengan baik dan tertib. Ada personil yang pengamanan terbuka di tempat pelaksanaan aksi, ataupun juga pengamanan tertutup mungkin di kantor-kantor yang menurut analisa kita perlu ada pengamanan lebih intens di tempat-tempat tersebut, seperti di kantor gubernur, di kantor-kantor fraksi, ataupun di lokasi-lokasi lainnya yang perlu kita antisipasi agar tidak terjadi aksi yang terlalu berlebihan dari para aksi unjuk rasa.
3: Personil Pak yang diturunkan, personil
2: Pak? Kita libatkan kurang lebih ada sekitar 750 personil, itu terdiri Polresta Samarinda, kemudian juga kita minta perbantuan dari Direktorat Samapta Polda Kaltim, kemudian dari Yonbe Satbrimob, kemudian juga perbantuan dari instansi samping seperti dari Kodim, dari Denpom, dari Damkar, dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Perhubungan, kemudian juga dari Satpol PP dan instansi-instansi terkait lainnya. Nanti kita akan minta perbantuan ke teman-teman dari TNI juga, khusus dari Kodim, untuk pengamanan khususnya di objek-objek vital yang ada di sekitar kawasan DPRD dan sepanjang jalan yang kemungkinan dilewati oleh para aksi unjuk rasa.
0: Baik, itu tadi langsung jawaban
1: dari ya, Kapolresta Samarinda ya. Dan memang kita juga mendapatkan informasi, Sapar, bahwa kegiatan penyampaian aspirasi ini dilakukan di pukul 9 ya saat sekarang ya. Kita juga berharap nanti reporter kita bisa memberikan gambaran terkait dengan situasi terkini di sana, sebagai mana yang diharapkan juga tadi Pak Wahidin di Samarinda ya. Ini langkah dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik untuk pembangunan di wilayah Kalimantan Timur, begitu Sapar.
0: Baik Pak, hanya di Kutai Barat juga sudah ada bergabung mengirimkan video. Okay, nanti kami apakah bisa terdengar ini? Ini suaranya memang kecil ya. Nanti kami kembali hadirkan ini keluhan atau tanggapan dari Pak Ridwan. Ini sekaligus
1: Pak
0: Hanye, mohon maaf, mohon izin Pak Hanye. Jadi sekaligus ada narasi di dalamnya, ada gambarnya juga, ada videonya.
1: Ya, tadi begitu, saya baru dengar sekilas tentang jalan ya.
0: Ya betul, jalan ini masih nasional. terkait jalan nasional yang mungkin sepertinya lanjutan dari apa yang disampaikan Pak Hanye beberapa waktu lalu
1: yang
0: juga,
1: sudah Marga, juga ditanggapi oleh BBPJN Kalimantan Timur untuk Satker PJN 1 Kutai Barat sebenarnya. Tapi terima kasih Pak Hanye, ini video yang dikirimkan tentu menjadi apa namanya bagian pengawasan masyarakat ya kepada BBPJN begitu. Kita mau bahas juga terkait dengan yang sekarang sedang ramai diperbincangkan para pendengar kita, Sapar ya, sembari kita menunggu juga telepon dari para pendengar kita di Halo RRI kali ini di 0541 7365 66 74 3495. Sampaikan pendengar suara Anda, solusi bersama, apa yang menjadi keluh kesah Anda, kemudian juga bukan hanya terkait dengan pelayanan publik Sapar, tetapi terkait juga dengan laporan kehilangan misalnya.
0: Betul
1: ya. Kemudian aduan-aduan di luar pelayanan publik, kebijakan juga boleh ya, tetapi mohon untuk langsung fokus dan kami berharap juga aduannya untuk siapa gitu, diteruskan kepada siapa. Jadi kita juga lebih mudah dalam meneruskan pesan-pesan dari para pendengar kita dengan tagline kita, yaitu suara Anda, solusi bersama. Ini sekarang ada kegiatan operasi Patuh Mahakam ya, yang informasi awalnya berlangsung di tanggal 8 sampai 20-an Juni kalau
0: Juni,
1: tidak salah
0: betul
1: ya. Tetapi ternyata informasi terbaru yang kita terima, ada beberapa wilayah yang menunda.

0: pelaksanaan dari operasi Patuh Mahakam ini. Mm-hmm. Informasi yang kita terima sampai dengan pagi ini ada wilayah Samarinda, Bontang dan juga Balikpapan. Nah, sementara di wilayah Kutai Kartanegara itu masih berjalan. Nah, ini juga tentu kita akan coba meneruskan kepada pihak kepolisian seperti apa sesungguhnya pelaksanaan operasi Patuh ini, ya. Meskipun ya Sapar, ada atau tidak operasi patuh,
1: kita harus tetap patuh.
0: Iya, harusnya seperti itu. Iya. Gitu. Idealnya seperti itu, bawa SIM misalnya ya.
1: Betul.
0: Nah, yang seperti itulah ya. Jadi kesadaran diri kita.
1: Padahal Marga kemarin itu di grup RT saya
0: grup RT
1: sudah mewanti-wanti, betul. Ini bukan mewanti-wanti supaya melanggar begitu ya, tapi memberitahukan bahwa ada titik-titik pengamanan untuk operasi Patuh Mahakam. Kemarin itu disampaikan ada di Islamik, ada di Stadion Segiri.
0: Itu sumbernya?
1: Dari RT.
0: Dari RT dapatnya dari mana? Biasanya kan tertanda.
1: Enggak ada. Ini meneruskan. Iya.
0: Itu juga jadi harus berhati-hati.
1: Betul, dari tanggal 8 Juni sampai 21 Juni 21. Itu informasinya waktu itu. Jadi saya tidak meneruskan juga Marga kemarin itu karena ini kan belum belum valid begitu. Tapi ternyata ada penundaan. Kita terima kembali ada yang sudah bergabung di Samarinda. Ada Pak Budiman Arif, yang mana boleh dinaikkan. Halo Pak Budiman Arif, selamat pagi.
2: Baik, selamat pagi saudaraku sebangsa tanah air. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita sayangi. Terutama saudara-saudara yang bangga membangun Kalimantan. Khususnya Kalimantan Timur, kita bangkit, kita bangun, kita semangat. Walaupun situasi bagaimana, yang jelas Allah bersama kita untuk membangun. Begini, ada tiga poin. Mbak Marga, sebelumnya saya minta maaf, saya cuma mengingatkan kembali. Saya belum bisa kirim video yang masalah untuk penyeberangan jalan masyarakat di daerah Rapat Dalam. Dekat SMA Plus itu ya, terus ada lagi yang arah ke sana lagi, ada yang disimpang kayak SMA Plus lah, terus yang disimpang dari Kompi itu yang ada terminal Bayangan itu ke Lobis menuju ke simpang Rapat Dalam itu untuk penyeberangan masyarakat, mau segera diwujudkan untuk keselamatan. Nanti kalau ada apa-apa pemerintah lagi yang disalahkan sesuai departemennya, itu ya tahu dan diberi keterangan undang-undang dan memasang secara mantap masalah ketentuan penyeberangan. Terus yang kedua Mbak Merka, saya akan tanyakan lagi, bagaimana biaya sudah cukup besar dikeluarkan untuk masalah terowongan jalan. Karena sekarang masyarakat banyak banget Mbak Merka, pembangunan di Sanga-Sanga, pembangunan di Palaran, pembangunan di Muara Jawa, masyarakat memakai jalan itu sekarang luar biasa. Di Bukuan banyak sekali. Jadi terowongan itu untuk mengurai masalah. Kapan diselesaikan? Itu sudah termasuk biaya masyarakat, terutama masyarakat daerah Kalimantan Timur. Itu. Tolong Mbak Marga ditanyakan baik-baik. Apapun segera masyarakat harus mengupayakan untuk demi keselamatan pemakai jalan masyarakat di Kalimantan Timur. Ketiga, Mbak Marga, itu di jalur R2 di jembatan Mahakam yang baru. Itu kasihan tuh Mbak. Mbak Ria Arda itu pulang pergi malam. Itu jalannya agak sempit R2. Aduh, kalau sudah berebut di jalan Mbak, kita nggak bisa katakan ada yang sabar atau yang enggak. Kalau kita ke kiri, jatuhnya ke laut, ke sungai itu Mbak. Tinggi. Bagaimana dibuatkan safety pagarnya lebih tinggi lagi dikit. Lebih kuat. Kalau perlu diganti, itu perlu dilebarkan. Jiwa manusia sangat berharga Mbak. Untuk membangun daerah ini. Kalau Mbak Marga nanti dibilang Pak Budiman itu sekedar omong, buang-buang, boleh cek kan ya sepeda motor, goncengan lah Mbak Marga. Dari kota Samarinda mau menuju ke seberang, coba merasakan mau nyebrang.
0: Yeah.
2: Pas ada di tikungan yang mau seberang, di atasnya Sungai Kledang itu bagaimana rasanya? Merinding Mbak. Mungkin Mbak kalau baru mau naik aja sudah merinding, apalagi sudah di tengah dan sampai di sana. Itu saya ucapkan sama Mbak Ria Arda. Mbak Ria Arda, di hatinya Mbak Ria. Anginnya bukan main, orang tak mau sabar. Jangan sampai terkena. Karena terbentur pagar itu tidak akan menjamin, Maria. Anu Mbak Marga. Kalau pagarnya begitu kondisinya, ditabrak sama kendaraan, bisa jebol itu. Saya ini juga orang infrastruktur, Maria, Mbak Marga. Saya tahu bagaimana kualitas barang yang dibuat. Saya tahu. Nah, jadi saya mohon sama Mbak Marga, kita di Kalimantan Timur dengan hati. Kalau betul-betul membangun dengan hati untuk membangun Indonesia,
0: ya.
2: Kita satu saudara. Jangan dari daerah asal-asalan bangun, jangan mau bangun mungkin ada kongkalingkong, jangan. Dengan hati cintai Ibu Pertiwi ini. Ya. Kita diberi Allah Indonesia yang begini kaya, kita sayang dengan hati.
0: Baik, terima kasih Pak Budiman Arif. Ada tiga hal yang disampaikan Sapar ya, ini penting sekali. Dan kita sebenarnya untuk pertanyaan di hari Senin kemarin ya, Pak Budiman Arif juga menanyakan soal terowongan. Itu sebenarnya sudah kita teruskan juga ke Dinas PUPR Kota Samarinda ya. Nanti kita coba untuk klarifikasi lagi, karena barangkali terlewat ya pesan tersebut. Nanti kita akan coba upayakan. Dan bahkan ini kami akan sampaikan Pak Budiman Arif kepada Bapak Wakil Wali Kota Samarinda, karena secara terbuka Wawali ini mengundang para pendengar RRI untuk menyampaikan terkait dengan progres pembangunan yang dirasa ini kurang optimal ya di masyarakat. Terima kasih atas masukannya Pak Ridwan, Pak Budiman Arif. Pak Budiman Arif, mohon menunggu untuk konfirmasi atau jawabannya ya. Oke, ada siapa lagi?
1: Marga, kita sudah bisa memperdengarkan ini tanggapan dari Dinas PUPR yang ditanyakan pendengar kita terkait laporan drainase di SBL NSLB Pembina begitu ya. Kita dengarkan keterangannya berikut ini.
3: Melalui RT ke PUPR itu bisa kita laksanakan pembersihan. Nah, untuk jembatan kaya ini kan kita juga punya kita punya pekerjaan di Polres Maja, itu nanti nantinya bisa kita rekom, bisa menanggulangi banjir di padat karya tadi, karena semua dari jalan padat karya yang depan itu ya, itu masuknya ke Gang Hijrah kemudian ke Semaja ini. Ya, nanti kalau polres kita sudah berfungsi dengan optimal, kita rekom bisa mengurangi genangan di daerah padat karya tersebut. Khususnya
4: di padat karya.
3: Ya.
0: Oke, itu Sapar yang tadi disampaikan melalui Bapak Darmadi yang merupakan Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA Dinas PUPR Samarinda ya. Jadi insya Allah juga yang masuk di Halo RRI terkait dengan infrastruktur kami akan teruskan kepada Dinas PUPR Kota Samarinda maupun juga jajaran pemerintah Kota Samarinda yang terkait dengan kewenangan ini. Begitu Sapar ya.
1: Jadi apapun yang menjadi keluhan Anda, kami akan teruskan ke pihak yang terkait begitu ya.
0: Jangan
1: ya,
0: lupa suara Anda solusi bersama.
1: Baik Marga, kita break terlebih dahulu. Nantikan Halo RRI berikutnya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.

0: terkini. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, hipertensi atau tekanan darah tinggi masih menjadi ancaman kesehatan yang sering tidak disadari masyarakat. Berikut laporan Niswar Kula.
1: Laporan terkini.
0: Halo Niswar.
2: Ya, halo.
0: Ya, Niswar, silakan laporan Anda.
2: Ya, benar sekali pendengar, Kalimantan Timur saat ini masuk ya dalam tiga besar kasus hipertensi, dan kadang pendengar banyak orang ini merasa tubuhnya sehat dan tidak memerlukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Padahal menurut dokter spesialis jantung Dr. Reddy Pratama, hipertensi ini dapat berkembang dalam waktu lama tanpa menunjukkan gejala yang jelas. Saat ditemui di kampus Universitas Mulawarman Samarinda hari ini, Deddy mengungkapkan Kalimantan Timur saat ini termasuk tiga besar daerah dengan kasus hipertensi tertinggi di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara berkala. Menurutnya hipertensi menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit kardiovaskular, mulai dari serangan jantung, gagal jantung, hingga stroke. Sayangnya banyak penderita baru mengetahui kondisi setelah muncul komplikasi. Dan selain itu pendengar, hipertensi ini sering disebut sebagai silent killer atau pembunuh senyap. Penyakit ini dapat merusak pembuluh darah dan organ penting secara perlahan tanpa menimbulkan keluhan berarti. Dan ketika tekanan darah tidak terkendali, resiko penyumbatan pembuluh darah meningkat. Ini dampaknya dapat berupa stroke, serangan jantung, gangguan ginjal, hingga gagal jantung. Selain faktor keturunan, hipertensi juga dipengaruhi pola hidup sehari-hari, termasuk konsumsi makan tinggi garam, juga kurang aktivitas fisik, stres, obesitas, serta kebiasaan merokok menjadi faktor resiko yang dapat dikendalikan. Dan karena itu pendengar, jadi mengajak masyarakat ini mulai menerapkan pola hidup sehat dan membiasakan pemeriksaan tekanan darah secara berkala. Langkah sederhana ini dimulai menjadi kunci untuk mendeteksi resiko penyakit sejak dini dan mencegah komplikasi yang lebih berat. Dari kampus Universitas Mulawarman Samarinda, Niswar Kula melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Niswar Kula langsung dari Universitas Mulawarman atas informasinya.
1: Laporan terkini.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Silakan sampaikan di 0541-7365-66-74-3495. Terima kasih atas kesabaran pendengar kami di Kutai Barat, Pak Hanye, yang sudah kirim video dan bergabung kembali di Halo RRI. Pak Hanye, selamat pagi.
1: Halo Pak Hanye. Halo, selamat pagi Pak Hanye.
0: Mudah-mudahan tidak terputus ya Pak Hanye ya.
1: Halo Pak Hanye.
0: Oke, khawatir terputus ini Pak Hanye, boleh ditelepon kembali? Halo Pak
1: Hanye. Ya, baik, sepertinya Pak Hanye sudah beralih ya. Sudah terputus warga.
0: Iya, mohon ditelepon kembali Pak Hanye, karena tadi kita coba putarkan videonya seperti apa? Apakah bisa?
1: Kecil, audionya masih kecil juga ini yang dikirimkan oleh Pak Hanye. Kembali kita terima, ada Pak Hanye di Kutai Barat. Selamat pagi Pak Hanye.
2: Selamat pagi. Jadi saya hanya dua saja.
1: Iya.
2: Tapi yang apa? Yang video tadi tolong ditindaklanjuti karena kasihan juga. Masalah harga BBM pertama ini, kalau sebelum naik di sini, kalau di tingkat eceran harganya 15.000 Bu Marga.
0: Iya.
2: Sabar. Nah, itu pun kadang-kadang takarannya juga tidak sampai 1 liter. Harganya mahal. Nah, ini saya bingung juga mau kemana kita mengadu. Nah terus Pertamax ini di Kutai Barat ini rawan oleh dioplos oleh oknum-oknum pengetat terkait dengan Pertamax. Nah ini kan merugikan masyarakat pengguna kendaraan. Sekarang kami mau mengadunya kemana, Ibu Marga Rahayu? Bingung juga saya. Nanti Ibu Marga dengan Bang Sapar juga bingung mau kemana. Nah ini tolong ditindaklanjuti lah keluh kesah kami. Masalah harga tidak jadi masalah, yang terpenting takaran

0: Nah, yang kedua, Bu Marga, Bang Safar, ini kami apa koperasi desa.
1: Ya.
0: Nah, sekarang dibangun apa namanya gedung-gedung koperasi itu. Nah, mirisnya saya lihat gedung-gedung koperasi ini apa namanya jauh dari jalan poros, bahkan ada yang di pinggir hutan. Nah, apa kami mau minta apa supaya apakah ke Disperindakop provinsi, Disperindakop Kabupaten Kutai Barat, apakah ini ada tidak studi kelayakan, layak tidak untuk bisnis? Nah, yang kami kasihan uang-uang rakyat ini menguap rewa saja. Nah, terus yang tidak kalah penting, kami tidak ingin nanti ada apa namanya masyarakat kita, kepala kampung kita jadi korban. Nah, korban karena ya tempat salah, siapa yang mau beli di situ? Itu aja, terima kasih. Selamat pagi
2: Pak Hanye di Kutai Barat, singkat padat jelas. Ini yang kita maksud ya, Marga,
3: dan lebih mudah. Betul. Meneruskannya. Jadi untuk pertanyaan pertama ke Pertamina, yang pertanyaan kedua nanti kita coba arahkan ke Dinas Koperasi atau juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa ya.
2: Betul.
3: Ini kita coba untuk konfirmasi, mohon dibantu Zul sebagai gatekeeper kami dan juga Mbak Deni bantu untuk menghubungi humas dari Pertamina ya. Kita coba untuk wilayah Kalimantan ya. Termasuk untuk para pendengar kami juga menantikan, silakan di telepon di 0541 736 5666, 743 4 95, di Halo RRI Suara Anda Solusi Bersama. Apa yang menjadi keluh kesah Anda, apakah ada terkait dengan pelayanan publik maupun juga laporan kehilangan, silakan sampaikan kepada kami. Atau juga ada beberapa kondisi yang barangkali saat sekarang pendengar kita sedang memonitor ya, jalannya penyampaian aspirasi di DPRD Kalimantan Timur, juga bisa menyampaikan bagaimana situasi terkininya. Silakan dikirimkan gambar kepada kami dan nanti akan kita tampilkan juga sesuai dengan kebijakan redaksional kita ya di RRI Samarinda, Sapar.
2: Kita kembali terima, ini ada yang bergabung, Ibu Ria Fauzi. Selamat pagi, Bu Ria.
4: Assalamualaikum, Mas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Bu Ria sudah tenang, soalnya pohonnya sudah ditumbang ya, Bu Ria ya.
4: Betul, Mas, tenang banget sudah kalau malam, apalagi kalau biasanya malam hujan itu kami tidak bisa lelap karena takut kalau angin kencang tiba-tiba rebah. Tapi alhamdulillah, terima kasih.
2: Alhamdulillah.
4: Ini saya hanya ingin menanggapi masalah di Sungai Dama yang pembongkaran Sungai Dama itu, yang mana kemarin Bapak PUPR Kadis PUPR mengatakan karena dana ya, dana jadi tertunda. Nah,
2: Bu Ria,
4: kalau ya, yeah, saya rasa kalau terowongan itu sudah dibuka, sudah bisa digunakan, saya rasa di Sungai Dama mungkin tidak perlu, ataukah perlu sih mungkin, tapi tidak sepenting sekarang. Karena sekarang memang kemacetan di Sungai Dama pada jam-jam kerja, pulang kerja dan berangkat kerja itu nauzubillah memang. Nah, tapi demi efisiensi ya, kata pemerintah efisiensi. Tapi kalau terowongan udah dibuka, Mbak, bisa efisiensi itu bisa, karena ibaratnya itu dana untuk di Sungai Dama itu, di Tenggiri itu, bisa digunakan mungkin ke yang lain dulu, yang lebih utama dulu. Tapi janji-janjinya itu dari tahun kemarin, akhir tahun katanya mau dibuka terowongan, ini sudah pertengahan tahun 2006, kok enggak ada lagi info-infonya, enggak ada lagi berita-beritanya gitu. Jadi untuk apa gitu dibangun tapi masih aja ditunda-tunda gitu, apa sebabnya gitu. Sedangkan masyarakat, daripada kita membangun yang baru misalnya menggunakan dana ke Tenggiri, ada yang lebih utama yang perlu diutamakan, kenapa itu terowongan enggak dibuka gitu loh, untuk mengurai kemacetan gitu. Mungkin itu, Mbak Marga. Semoga saja yang yang bersangkutan tentang masalah terowongan bisa memberikan penjelasannya apa sebabnya sampai sekarang sudah tengah tahun belum juga dibuka, sedangkan sudah datang wakil presiden akhir tahun di

0: ini, tapi sampai sekarang belum ada anunya, belum ada kabarnya gitu, apalagi masalahnya gitu. Mungkin itu aja Mbak Marga, mohon maaf. Saya sebagai warga Samarinda hanya ingin mengetahui aja dan bertanya gitu. Ya. Salam sehat untuk semuanya, salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria Fauzi di Samarinda.
2: Ini
1: ya,
2: sudah dua orang loh yang menanyakan ya, dua pendengar kita yang menanyakan. Kita belum cek lagi nanti di Google Form kita apakah juga ada yang mempertanyakan hal ini. Dan ini kita akan teruskan ya, pertanyaan Pak Budiman Arief, kemudian Bu Ria Fauzi kepada pemerintah Kota Samarinda. Ditunggu responnya seperti apa, karena sepertinya untuk proyek terowongan ini dinanti-nantikan sekali oleh masyarakat di wilayah Kota Samarinda. Sapar.
1: Baik, untuk Anda pendengar yang juga ingin berpartisipasi, kembali di 0541 743 495 736 566, atau dapat memindai QR code di layar kanal YouTube kami ya, atau juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Samarinda. Ini terkait terowongan juga yang menjadi sorotan dari DPRD terkait penundaan operasional terowongan ini, Marga, yang juga menjadi sorotan dari Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Samarinda Abdul Rahim ya, yang menegaskan berdasarkan peninjauan lapangan terbaru ini, seluruh pekerjaan konstruksi utama sudah berjalan sesuai rencana. Evaluasi tim legislatif ini kini berfokus pada masalah semen dan juga beton yang telah beralih sepenuhnya pada aspek administratif. Sebelumnya juga pihak legislatif sempat mengkhawatirkan area pintu keluar terowongan yang berpotensi memicu penyempitan jalur ya, tapi pemerintah Kota Samarinda bergerak cepat melakukan pelebaran jalur demi menjamin kelayakan dan juga keselamatan pengendara. Itu informasi sementara yang bisa kami sampaikan juga untuk pendengar yang menanyakan kelanjutan terkait proyek terowongan ini, Marga.
2: Sembari kita tunggu juga bagaimana responsnya, kami mohon waktu untuk bisa menelpon ya narasumber kita untuk bisa menjawab apa yang menjadi keresahan dari masyarakat Kota Samarinda dan Kalimantan Timur secara umum. Tetap bersama kami pendengar di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Jangan lupa untuk menelpon kami, menyampaikan apa merupakan keluhan, kemudian juga laporan kehilangan ya terkait dengan pelayanan publik maupun hal-hal yang Anda alami di lingkungan sekitar di 0541 7365 66 74 3495 atau di WA 0811 554 4976.

0: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Masih di 97,6 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kita sudah kembali akan menyapa pendengar kita yang sudah setia menanti sedari tadi, Marga. Ada Pak Nugrah di Samarinda. Selamat pagi Pak Nugrah. Iya, terputus Marga. Ini sepertinya lama menanti ya. Mohon izin Pak Nugrah boleh kembali bergabung bersama kami di 0541 736 5667 43495 atau juga melalui WhatsApp 0811 55 44 976. Kita kembali terima ada penelpon kita di Halo RRI kali ini. Kembali di 743495. Selamat pagi Pak Nugrah.
1: Pagi Bang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Nugrah, ada informasi apa yang mau disampaikan?
1: Mungkin menyambung Bang Hanye tadi ya. Jadi bulan lalu kan pernah tak sampaikan juga ke RRI tentang BBM ya, harga BBM. Jadi harga satu, harga se-Indonesia itu kan tidak adil bagi Kaltim ya. Jadi produk BBM yang dikelola di pengolahan di Balikpapan itu kan hasilnya pakai transportnya itu ya. Biaya transportnya itu kan ya jangan disamakan yang diantar ke Balikpapan dengan yang diantar ke Medan atau ke Papua. Itu kan tidak adil bagi kita warga Kalimantan Timur. Mestinya kos transportnya lebih murah gitu. Jadi itu ya, BBM misalnya ke Kaltim itu 100 perak per liter ya, misalnya kosnya. Jangan disamakan dengan misalnya di Papua itu bisa 1000 atau 2000 perak per liternya kos transportnya ya, Bang ya. Nah, itu yang harusnya diadukan, disampaikan oleh Gubernur Kaltim, Ketua DPRD Kaltim itu ya, ke Pertamina, ke Kementerian SDM. Jangan satu harga, rugi kami, pengolahannya ada di sini, dekat sini, masa harga di Papua disamakan dengan kami, dengan kos transportnya satu harga gitu. Mestinya lebih murah kita di sini, itu Bang. Kami di swasta saja kalau beli BBM itu pasti dihitung jaraknya Bang. Itu. Jadi ngambil BBM dari titiknya mana? Selalu koordinat kita ditanya kalau kita swasta ya. Baik sawit, tambang, kalau beli BBM itu pasti dihitung kos transportnya. Dan itu beda beli BBM swasta di Kubar atau di Kaltara, itu beda harganya karena pengantarannya tuh jauh, ada yang dekat, ada yang jauh gitu. Nah, semestinya juga kita di kota ini untuk sipil, untuk masyarakat, jangan disamakan dong BBM yang keluar dari pengolahan refinery apa RDMP ya di Balikpapan itu. Mestinya lebih murah diterima oleh warga Balikpapan harga BBM-nya. Nggak boleh sama dengan yang jauh-jauh. Nah, itu harus disampaikan kompak Gubernur Kaltim, DPRD Kaltim, masyarakat, ormas, menghadaplah seperti itu kan. Itu untuk menuntut keadilan untuk masyarakat kita Kaltim ini. Nah, itu mudah-mudahan bisa ditindaklanjutin sekaligus dengan Bang Anya tadi itu ya, pertanyakan masalah BBM. Terus kalau masalah apa tadi yang jalur apa itu lorong ini?
2: Terowongan.
1: Kalau dugaan saya kemungkinan paling cepat itu tahun depan itu atau 2028 ya. Karena kalau pengamatan saya, namanya saya ya, ini mau gubernuran ya, pilkada ya, pilkada kan 2029. Nah, itu kan lumayan lah untuk menaikkan nama gitu ya, prestis. Dugaan saya paling cepat itu tahun depan atau paling lambat 2028 peresmiannya. Ya, untuk menaikkan nama juga Pak Wali Kota gitu. Itu dugaan saya, nggak tahu nanti aktualnya seperti apa. Oke, itu aja Mbak Maga, Bang Sapar, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi Sapar, di Halo RRI ini PR kita dua nih ya. Yang pertama terkait dengan terowongan ya, yang kedua terkait dengan bagaimana harga ya bahan bakar minyak ini, paling tidak kita dapat informasi nih.
0: Iya.
2: Dan juga menyampaikan tadi, jadi nanti baik Pak Nugrah maupun juga Pak Hanye statementnya akan kita potong terlebih dahulu, kemudian nanti kita teruskan langsung kepada Pertamina biar langsung dengar. Jadi bukan katanya saja, tetapi langsung merupakan dari
0: statement dari masyarakat.
2: Masyarakat yang dalam hal ini katanya Parlemen Udara, keren juga ya. Bagaimana Zul, sudah bisa kita hubungi Wawali maupun juga PLT Dinas PUPR Kota Samarinda? Ya, atau Pertamina ya. Kita sudah coba tadi mengkontak ya, melakukan WhatsApp bersama dengan Humas Pertamina. Ya, kita coba untuk bisa komunikasi terkait dengan pertanyaan dari para pendengar. Dan kami ingatkan bisa langsung di-scan, dipindai di kode batang kita, barcode kita untuk Google Form Halo RRI sehingga tidak terbatas pada hari Senin, Rabu dan juga Jumat saja.
0: Betul.
2: Karena jamnya kan cukup pendek ini, sampai jam 9 sampai jam 10. Di luar itu kita akan coba baca, kemudian mohon sertakan bukti dukungnya dan nomor telepon yang paling penting.
0: Nomor telepon, karena ketika ada jawaban kita akan langsung ke sampaikan ke yang bersangkutan, begitu ya. Jawaban dari pihak terkait, terkait pertanyaan yang sudah disampaikan. Seperti yang dilakukan Indra di Samarinda juga tadi ya, terus juga ada Pak Wahidin ya di Samarinda juga. Ini boleh langsung sampaikan ke kami, ke RRI. Jangan lupa sertakan nama dan juga alamat. Jadi lebih detail begitu, Marga.
2: Nomor telepon yang paling penting. Jadi seperti apa namanya Pak Indra dan juga Pak Wahidin tadi, Sapar itu kita sudah teruskan ya. Dan kita juga bahkan menerima bukti dukung dari Bapak Indra ya. Mohon Indra, tim kita ini.
0: Ada dua Indra ya, bukan
2: Indra yang ini. Tolong ditampilkan, tadi kita sudah lihat. Jadi ini, Sapar, di tayangan YouTube kita itu salah satu bukti dukung foto terkait dengan pertanyaan untuk drainase yang ada di kawasan padat karya tadi ya, yang saat sekarang menurut Pak Darmadi tadi sedang dalam proses pengerjaan ya. Terima kasih atas informasinya dan sudah kami teruskan kepada Dinas PUPR Kota Samarinda.
0: Marga, kita terima kembali telepon dari Pak Rudi Hartono di Samarinda. Selamat pagi Pak Rudi.
2: Pagi Pak Rudi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget ini.
3: Apa kabar ini?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ada aduan, ada keluhan apa ini, Pak Rudi?
3: Saya mau menambahkan identitas Kota Samarinda. Nah, kalau kita sekarang mengenal kota ramah lingkungan, kota ramah difabel, saya mau memperkenalkan Kota Samarinda sekarang kota yang tidak ramah pembayar pajak, pengguna kendaraan pembayar pajak.
0: Kenapa, Pak Rudi?
3: Jadi ada beberapa bangunan infrastruktur, terutama jalan, yang dibangun itu yang tidak ramah terhadap pengguna kendaraan. Karena apa? Tidak sesuai dengan estetika dan etika.
0: Contoh
3: kenyamanan. Jadi ada jalanan yang dibangun, gorong-gorong yang dibangun itu sangat tidak nyaman. Dulu sebelum gorong-gorong dibangun, orang jalan dengan baik. Sekarang menggunduk kayak udang bungkuk gitu loh.
2: Daerah mana ya?
3: Lempake. Iya, jadi kalau Lempake itu kita tembus jalan sampai ke Betapus kemana itu. Itu ada jalanan yang kalau kita lewat itu, kalau tidak menggunakan cermin cembung, kita tidak bisa melihat.
2: Coba dan saja. Gorong-gorongnya luas loh di sana, luas banget.
3: Gorong-gorongnya luas dan tinggi.
2: Iya, luas dan tinggi,
3: betul. Seandainya ikan paus bisa lewat di situ, mungkin dia lewat situ. Gitu.
2: Dan kalau tidak salah Pak Rudi, pengamatan kita pada saat banjir itu meluapnya ke jalan juga.
3: Betul sekali. Nah, saya tadi mau sampai ke situ. Mungkin jalanan itu perlu dicuci kali ya. Maksudnya tuh begini. Cobalah kalau membangun itu yang ramah terhadap pembayar pajak, karena pengendara ini juga bayar pajak kendaraan. Makanya tadi saya katakan jalan fasilitas itu tidak ramah kepada pembayar pajak. Kenapa? Sering terjadi kecelakaan, kemudian jalan itu juga sering rusak. Dan saya melihat lagi di sini peran daripada Dinas Perhubungan untuk mengatur yang namanya polisi tidur itu kurang. Ada orang mau bangun polisi tidur seenaknya, bangun dia polisi tidur. Kadang-kadang dihalangkan itu beton tingginya kayak tembok rumah saja. Hingga apa? Padahal polisi tidur itu selain mengganggu kenyamanan juga itu mempercepat terjadinya kerusakan jalan. Karena secara teknis itu terjadi beban kejut di situ. Yang namanya beton kalau dikejut setiap hari, jantungan juga dia
2: bisa bergelombang atau pecah ya,
3: bisa patah, bisa pecah gitu. Nah coba ini, mohon maaf saya sampaikan ini supaya menjadi perhatian. Kalau membangun gorong-gorong, coba kalau misalnya jalan itu belum ditingkatkan, jangan dibikin miring kemudian posisinya tinggi. Kalaupun misalnya dibikin tinggi tidak masalah, tapi dibikin landai. jangan kejut-kejutan seperti itu. Karena apa, kalau kejutan itu kasihan, apalagi kendaraan saya kan sedan. Kalau saya lewatnya pasti srok
0: nyangkut
2: srok, karena ceper ya.
3: Nah, ceper. Ya kasihan juga sih, saya mau beli ban baru enggak bisa. Gitu. Jadi ramah terhadap pembayar pajak, terutama pembayar pajak kendaraan. Harapannya seperti itu. Yang kedua, yang nyaman. Karena apa? Saya melihat beberapa kali kejadian itu pasti di titik yang sama. Karena apa? Jarak pandang pengendara itu pendek. Sangat pendek. Nah, jadi ada beberapa sebenarnya harus dipangkas, di cut and fill kalau dalam istilah teknik itu, tapi tidak dilakukan. Pokoknya di semen aja, mau nanjak ya di semen juga nanjak. Mau turun di semen juga, di beton juga gitu loh. Nah, terus tiga, yang ketiga itu yang efektif dan efisien. Maksudnya tuh supaya efektif dan efisien itu faktor-faktor estetika dan kenyamanan jalan itu berpengaruh terhadap keawetan jalan tersebut. Jadi kalau jalanan itu lurus, tidak ada tanjakan atau kuranglah tanjakannya, itu insya Allah lebih awet. Kurang tikungan itu lebih awet. Karena apa? Di dalam ilmu teknik itu ada istilah gaya sentripugal atau gaya gesek. Gaya gesek itu kalau terus-terusan dia akan sama, kalau tikar itu kalau dia tergesek-gesek dia akan cepat rusak gitu.
2: Baik.
3: Makanya di setiap kondisi-kondisi tertentu itu biasanya jalan-jalan itu rusak. Dan yang keempat tadi adalah penertiban atau pengaturan di mana bisa dibikin. Kan ada aturannya tuh, membuat polisi tidur. Ada dasar hukumnya, harus ada izinnya, harus ada persetujuannya. Jadi kalau itu bisa ditertibkan, harapan kami itu ditertibkan supaya apa? Pertama, menjaga kenyamanan jalan. Yang kedua, menjaga keawetan jalan tersebut supaya anggaran atau duit yang kita gunakan itu bermanfaat banyak buat masyarakat kita.
2: Ya, dari rakyat untuk rakyat. Terima kasih Pak Rudi.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini kebetulan sudah 952 Sapar, jadi kami masih berusaha untuk menghubungi. Bahkan tadi kami dapatkan informasi dari pengarah kita untuk laporan yang tadi disampaikan pendengar sebelumnya itu sudah disampaikan ke Disperindakop Kutai Barat, Disperindakop Kalimantan Timur ya. Kita masih menunggu hasil WA-nya dan nantikan apabila tidak terjawab di kesempatan edisi hari ini, maka kita akan sampaikan di edisi Jumat atau di Seninnya ya. Atau di dalam buletin berita kita, bahkan di kbrnrri.co.id.
0: Dan jawaban dari pihak terkait juga bisa langsung kami teruskan ke yang bersangkutan yang memberikan pertanyaan di Halo RRI kali ini ya. Terima kasih juga tadi Pak Rudi, ada beberapa catatan yang menurut saya Marga ini rigid banget ya, karena memang kalau melihat betul
2: beliau jalanin gitu.
0: Ya, saya pribadi juga pernah melalui kawasan itu yang memang sama seperti yang disampaikan oleh Pak Rudi Hartono tadi, ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan begitu, karena terkait kenyamanan, efisiensi juga. Kalau di mana-mana 10 meter 50 meter ada polisi tidur kan juga ini kurang bagus juga begitu ya untuk
2: memang
0: warga.
2: Memang harusnya kita juga bertanya nih terkait dengan pemasangan polisi tidur ya.
0: Aturannya atau seperti apa?
2: Sebenarnya bukan polisi tidur ya namanya, itu ada hambatan apa gitu ya.
0: Ini sebut aja polisi tidur ya.
2: Nanti Pak polisinya nggak kerja kalau tidur terus. Tapi ini menarik ini. Ini nanti bisa kita teruskan ke kepolisian maupun dinas perhubungan, karena pasti dia ada. Bahkan kalau tidak salah tingkat ketinggiannya saja ada.
0: Ada.
2: Ya, selain jarak ya.
0: Betul.
2: Terima kasih.
0: Mungkin tidak begitu runcing, kan ada juga tuh harus landai. Terus ketika misalnya ketemu dengan jalan yang ada semenisasinya, enggak yang terlalu tinggi, itu kan nanti pas nabrak itu. Kalau misalnya kayak mobilnya Pak Rudi tadi kan ceper. Ya, jadi kalau misalnya langsung ini gebrak gitu, nanti yang di depannya kopong.
2: Tapi di beberapa negara, kalau tidak salah India salah satunya, bahkan bukan runcing lagi, tajam.
0: Tajam.
2: Nah, hanya ada yang pada saat dilintasi
0: sesuai
2: dengan arahnya, nah itu dia turun ke bawah.
0: Mungkin
2: pernah lihat ya.
0: Pernah lihat di media sosial, di beberapa media sosial.
2: Nah, jadi alhamdulillah di Indonesia masih belum ada yang runcing-runcing. Jadi masih ketinggian aja ya.
0: Tapi
2: ini menarik. Mudah-mudahan suara Anda solusi bersama. Jadi apa yang dirasakan oleh Pak Rudi Hartono ini juga mencerminkan beberapa kawasan yang memiliki kondisi serupa, yang kurang nyaman bagi para pengendara kita yang notabene merupakan pembayar pajak. Kita semua bayar
0: semua
2: pajak ya.
0: Bayar pajak ya.
2: Sudah bayar pajak?
0: Sudah dong. Baru bayar pajak kemarin ya.
2: Makanya saya langsung tanya ya, karena saya tahu. Oke,
0: baik, pendengar terima kasih sudah bersama di Halo RRI edisi hari ini 10 Juni 2026. Ada Pak Rudi Hartono tadi, ada siapa lagi Zul? Ya, ada Pak Hanye di Kubar, ada Pak Nugra, ada Bu Ria Fauzi yang sudah happy Marga karena pohon di depan rumah beliau sudah ditumbang, tidak dipangkas begitu dulu. Ya. Terus juga ada Pak Budiman Arif juga, ada Pak Wahidin dan juga ada Pak Indra. Dan juga Pak Ridwan
2: yang ada kita di masih pasir. Tunggu ya. Betul. Apa laporannya terkait dengan pendidikan tadi ya.
0: Teram jumping katanya polisi tidur itu teram jumping. Ini ya teram jumping. Informasinya dari siapa ini yang bergabung? Oh Pak Budiman Arif ya, teram jumping namanya. Terima kasih Pak Budiman. Ini masih ada yang mau bergabung? Kita terima lagi Marga.
2: Masih ada 4 menit boleh?
0: 4 ya, menit
2: tapi
0: ya.
2: Tapi mohon izin ya, paling maksimal
0: singkat,
2: 3
0: padat.
2: Menit.
0: Singkat padat, betul. Kita terima ada siapa di sana. Selamat pagi RRI, halo RRI. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa ini?
4: Dengan siapa nih? Ini dengan Pak Ridwan nih.
0: Pak Ridwan. Pak Ridwan. Ridwan di Samarinda. Kalau tadi kan Ridwan Pasir, ini Pak Ridwan di Samarinda. Iya, Pak Ridwan ada Samarinda di mana Pak?
4: Saya ini ke posisi di Sembaja, tapi saya lagi di Jalan Tenggiri nih.
0: Iya.
2: Nah, ada apa di sana?
0: Ada keluhan apa nih?
4: Keluhan saya, sementara nyambung dengan Bapak tadi itu, sama gorong-gorong yang di Jalan Perjuangan tuh, yang Sambutan Baru itu menuju ke sana, tingginya luar biasa. Kalau kita pakai mobil, sangkut tuh mas, orang loncat aja tuh. Nah, itu pertama. Kedua, jalan di daerah Pangkalan tuh, mas ini. Ini
0: jalan ini Pangkalan?
4: Dengan siapa nih?
2: Sapar dan Marga.
4: Mas, Bang Sapar dan Mbak Marga.
0: Iya.
4: Yeah. Saya menuliskan lagi yang kedua. Masih sempat sedikit ya.
0: Iya.
4: Yeah. Itu jalan Pangkalan, jalan kalau dari Sambutan dari Sungai Kapi itu menuju ke Pangkalan ke tembus ke Pulau Atas tuh. Ada jalan di depan Tempekong tuh. Sudah berapa puluh tahun tuh, mungkin semenjak saya lahir belum ada perbaikan sampai sekarang. Tapi yang sudah ke sana dulu waktu ke Pulau Atasnya sudah bagus. Nah, kita terima kasih itu sudah sampai. Yang sekarang itu mungkin sekitar 1 kilo lah. Itu yang dari Sungai Kapihnya itu, dari ya Sungai Kapih kalau enggak salah itu. Apa kita sampai ke simpang 3 Pangkalan. Itu rusak. Padahal itu kan perusahaan ini semua, semua perusahaan-perusahaan.
0: Lewat situ.
4: Iya, lewat situ. Semua kendaraan itu. Jadi kalau ini mau ke Pulau Atas, kalau lewat istilah kalau orang dari kampung tuh lewat bawah lah, lewat sungai dulu, zaman dulu kan lewat sungai itu bawah. Nah itu namanya jalan kehewanan kalau nggak salah itu ya. Nah terus aja ke sana itu sekitar 1 kilo perjalanan tuh yang rusak parah tuh, masih gelombang-gelombang. Dulu pernah kita ajukan dulu sempat waktu saya anu tuh, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan sama sekali.
0: Baik.
2: Sudah sempat diajukan kemana Pak Ridwan?
4: Nah, dulu sempat di RRI juga.
2: Oke, siap.
4: Bang Jun.
0: Oke.
4: 3 tahun yang lalu kalau
0: nasi. 3 tahun Allah, yang lalu.
2: Sejujur.
0: Baik. Pak Ridwan terima kasih.
4: Yang tadi itu dengan di anu tambahan lagi satu, jembatan di Makroman.
0: Jembatan Makroman.
4: Rombongan 11 yang menuju ke rombongan 11 dari Pulau Atas ke kiri, kalau ke kanan kan ke lapangan bola, ke kiri sedikit 20 meter belok kanan. Ada rombongan 11 menuju ke lokasi Kota Lama. Itu tinggi betul tuh juga, tinggi jembatannya. Itu sungai malah. Tinggi kayak orang ya naik kuda lah, kalau kita naik situ loncat tuh, tinggi.
0: Baik.
4: Itu
0: tuh. Nah, baik. Terima kasih Pak Ridwan.
4: Terima kasih, sama-sama. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Justru jangan mohon maaf Pak Ridwan. Ini penting sekali. Dan ini nanti potongan statementnya Pak Ridwan ya, ucapannya Pak Ridwan akan kami potong dan kami langsung teruskan ke timnya Wawali Samarinda ya. Jadi ini kami janji nih, nanti kita akan lihat bagaimana tanggapannya. Mudah-mudahan langsung di instruksikan Dinas PUPR atau Dinas Perhubungan ya, tolong ditindaklanjuti.
0: Ada Pak Rudi juga terakhir ini Marga, saya bacakan dari Pak Rudi. Jalan di Jalan Gunung Kapur Handil Kopi juga terlalu tinggi. Terima kasih informasinya. Kalau ada fotonya boleh dikirimkan ke RRI juga.
2: Nomor
0: ya.
2: Handphonenya sudah di WA.
0: Nomor handphonenya sudah ada.
2: Kita akan teruskan.
0: Siap. Ya. Terima kasih pendengar, saya Saparudin.
2: Saya Marga Rahayu.
0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas ada Zulfikar, ada Deni dan juga Indra. Kami pamit, selamat pagi.
2: Suara Anda, solusi bersama.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Feby Alvina dari Radio Host LPPL Gemaradik 97 FM Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam Berita Indonesia Live, edisi hari ini, Selasa 9 Juni 2026, yang merangkum beragam berita teraktual dari penjuru tanah air. Dikemas lugas, inspiratif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh seluruh LPPL anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar LPPL Indonesia, cara ini disiarkan juga melalui website kami yaitu di www.gemarandik.mubadkap.go.id atau bisa diakses melalui Play Store dengan cara mendownload aplikasi Radio Gemarandik Muba dan di media sosial YouTube Radio Gemarandik Muba serta streaming indonesiapersada.id. Sesaat lagi kita akan menyampaikan informasi yang tersaji dari LPPL Batara FM Barito Utara Kalimantan Tengah dan juga LPPL Radio Pesona FM Wonosobo Jawa Tengah.

0: Baik, pendengar LPPL Indonesia, saatnya kita memasuki segmen pertama yang akan terhubung dengan LPPL Batara FM Barito Utara Kalimantan Tengah. Dengan informasi, DPRD Barito Utara dan Pemkab Barito Utara gelar rapat pembahasan Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang akan disampaikan oleh rekan Yayu Bahar. Silakan laporan Anda.
1: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, DPRD Barito Utara dan Eksekutif melaksanakan rapat pembahasan mengenai rancangan peraturan daerah mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Barito Utara dan Kelembagaan Adat Dayak. Dilaksanakan pada Senin 8 Juni 2026 kemarin. Rapat yang diikuti oleh 13 anggota DPRD Kabupaten Barito Utara dan juga perwakilan pemerintah daerah sebanyak 24 orang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Barito Utara. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Barito Utara, Haja Heni Roskiati Rusli, SPMM, bertindak sebagai pimpinan rapat menyampaikan tentang perlindungan masyarakat adat Dayak dan juga kelembagaan adat Dayak serta segala aspek yang terkait dapat berjalan dengan baik dan diakui oleh semua pihak. Pendengar, rapat ini juga menghasilkan beberapa kesimpulan, salah satunya naskah akademik mengenai Raperda Kelembagaan Adat Dayak agar segera disusun. Kemudian sebelum persetujuan bersama akan dilakukan rapat pembahasan dengan melibatkan Dewan Adat Dayak dan seluruh kedemangan dan juga mantir adat Kabupaten Barito Utara. Wakil Ketua 2 DPRD Barito Utara juga menyampaikan yang tidak kalah pentingnya terkait mengenai Raperda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Barito Utara akan diadakan rapat pembahasan dengan mengundang pihak ketiga yang kemudian hasilnya nanti akan dituangkan dalam Perda Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Barito Utara. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Yayu Bahar. Dan informasi selanjutnya kita akan beralih ke LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa.

0: pemanfaatan katalog elektronik Kabupaten Wonosobo agar proses pengadaan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo, saat membuka kegiatan konsolidasi pengadaan kertas HVS di Ruang Rapat Mangunkusumo Setda Wonosobo pada Senin 8 Juni 2026 menegaskan, pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dijalankan secara profesional dengan mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi serta prinsip akuntabilitas. Dalam pertemuan ini dilakukan juga penandatanganan kontrak payung dengan 18 pengusaha bidang terkait. Andang menyebut seluruhnya merupakan pengusaha asli Wonosobo. Hal ini juga sebagai upaya pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mendorong pelaku usaha di tingkat lokal. One juga mendorong penyedia lokal untuk meningkatkan kompetensi, melengkapi legalitas usaha, dan menjaga kualitas produk agar mampu bersaing dalam pengadaan pemerintah. Ia menambahkan, integritas seluruh pihak menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Wonosobo, Endang Susila, ia mengatakan kebutuhan kertas HVS untuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Wonosobo sekitar 2,8 miliar rupiah. Besarnya nilai kebutuhan tersebut menjadi alasan dilakukannya konsolidasi agar pengadaan lebih efisien dan menghasilkan harga yang lebih kompetitif. Menurut Endang, berdasarkan hasil perhitungan tim, konsolidasi pengadaan kertas HVS berpotensi menghasilkan efisiensi sebesar 23,95% atau sekitar 737,67 juta rupiah dibandingkan standar harga yang berlaku. Selain menghemat biaya anggaran, kebijakan ini juga diharapkan mampu memperluas peluang pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah. Melalui konsolidasi tersebut, ia berupaya memastikan setiap rupiah belanja daerah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sekaligus memperkuat reformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa. Demikian, saya Didi Andika dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Dede Andika dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah. Kami akan kembali lagi setelah jeda berikut.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM

Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Berita Indonesia Live. Dan kita akan beralih ke LPPL Radio Suara Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan informasi, Bupati Gunung Kidul apresiasi semangat gotong royong warga Saptosari dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang akan disampaikan oleh reporter Abi Hasan. Baik, rekan Abi, silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, keberhasilan pembangunan melalui semangat gotong royong masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul mendapat perhatian khusus dari Bupati Gunung Kidul Endah Supekti Kuntariningsih. Saat meninjau kegiatan gotong royong pembangunan infrastruktur di Kelurahan Cetis Kloro dan Monggol Kapanewon Saptosari, Bupati menyampaikan apresiasi atas keterlibatan aktif masyarakat yang menjadi kekuatan utama dalam mempercepat pembangunan. Menurutnya, kontribusi warga tidak hanya berupa tenaga dan pemikiran, tetapi juga dukungan materi yang nilainya bahkan melampaui bantuan stimulan dari pemerintah daerah. Lurah Jetis Agus Susanto menyampaikan bahwa bantuan pemerintah sangat membantu mengatasi persoalan infrastruktur di wilayahnya yang memiliki kondisi geografis berbukit dan membutuhkan perhatian khusus. Ia berharap program yang serupa dapat terus berlanjut untuk menjangkau wilayah lain yang masih membutuhkan perbaikan. Melihat efektivitas dan keberhasilan pembangunan yang didorong oleh partisipasi masyarakat tersebut, Bupati Endah menyatakan akan membawa skema pembangunan berbasis gotong royong ini ke tingkat yang lebih luas. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul berencana mengembangkan pola pembangunan berbasis masyarakat tidak hanya di tingkat kelurahan, tetapi hingga menjangkau setiap dusun di seluruh wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati akan berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Gunung Kidul dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran tahun mendatang. Fokus pembangunan nantinya tidak hanya pada pembangunan jalan beton, tetapi juga drainase dan talut, terutama di kawasan yang rawan banjir dan tanah longsor. Bupati berharap semangat kebersamaan yang telah terbukti efektif ini dapat menjadi model pembangunan daerah yang mampu mempercepat pemerataan infrastruktur sekaligus memperluas rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan di lingkungannya. Demikian Abi Hasan, Suara Daksinarga Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Abi Hasan, dan selanjutnya kita akan beralih ke LPPL Radio Tuntung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya yaitu bibit pohon ulin diserahkan untuk dukung program Kabupaten Tanah Laut Lestari yang akan disampaikan oleh Norma Rizka dari LPPL Radio Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Silakan rekan Norma untuk laporannya.
2: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bibit pohon ulin diserahkan untuk dukung program Kabupaten Tanah Laut Lestari. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus memperkuat komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui program Tanah Laut Lestari dan gerakan Tanah Laut Menanam. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penyerahan bibit pohon ulin kepada sejumlah pihak usai pelaksanaan apel gabungan di halaman kantor Bupati Kabupaten Tanah Laut pada Senin 8 Juni 2026 pagi. Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Rianto secara simbolis menyerahkan bibit pohon ulin kepada perwakilan sekolah, pemerintah desa, Sekretariat Daerah, Baperida, dan Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Laut untuk ditanam sebagai bagian dari upaya penghijauan dan pelestarian lingkungan di bumi Tuntung Pandang. Penyerahan bibit tersebut dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai berkontribusi dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Laut. Penghargaan kategori utama program Kampung Iklim atau Proklim diberikan kepada Desa Karangrejo, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Desa tersebut menerima sertifikat penghargaan, bantuan senilai 5 juta rupiah, serta bibit pohon ulin atas keberhasilannya mengembangkan program pelestarian lingkungan berbasis masyarakat. Apresiasi juga diberikan kepada PT Jorong Barutama Greston sebagai mitra pendukung Desa Karangrejo dalam pelaksanaan program lingkungan hidup. Selain menerima sertifikat apresiasi, perusahaan juga turut memperoleh bibit pohon ulin. Sementara itu, penghargaan Adiwiyata tingkat kabupaten diserahkan kepada Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN 2 Kabupaten Tanah Laut dan MIN 3 Kabupaten Tanah Laut atas komitmen mereka dalam membangun budaya peduli lingkungan di lingkungan sekolah. Dalam amanat apel gabungan, Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Muhammad Zazuli mengingatkan bahwa pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur semata, tetapi juga dari keberhasilan menjaga keseimbangan lingkungan bagi generasi mendatang. Ia juga mengajak seluruh aparatur sipil negara menjadi teladan dalam menjaga lingkungan melalui berbagai aksi nyata, seperti diantaranya penanaman pohon, pengelolaan sampah, penghijauan, dan edukasi lingkungan hidup. Selain menekankan pentingnya penjagaan lingkungan, Wakil Bupati Tanah Laut juga mengajak seluruh ASN untuk terus memperkuat disiplin, integritas, profesionalisme, dan semangat pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, aparatur pemerintah tidak hanya dituntut hadir secara fisik dalam menjalankan tugas, tetapi juga harus menghadirkan pemikiran, inovasi, dan kontribusi nyata untuk kemajuan daerah. Memasuki pertengahan tahun 2026, ia juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah menjaga kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Haji Muhammad Zazuli juga mengharapkan dukungan seluruh kepala perangkat daerah dalam menyukseskan rangkaian kegiatan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Tanah Laut. Ia mengajak seluruh pihak berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang akan digelar, termasuk pawai, obor, dan juga kegiatan keagamaan lainnya, agar pelaksanaannya lebih meriah dan semarak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Menutup amanatnya, Wakil Bupati Tanah Laut mengajak seluruh ASN untuk terus memperkuat semangat pengabdian dan bekerja sepenuh hati demi mewujudkan Kabupaten Tanah Laut yang maju, sejahtera, berdaya saing, serta tetap lestari bagi generasi yang akan datang. LPPL Radio Tuntung Parang FM, Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Norma Rizka atas laporan Anda. Selanjutnya kita akan beralih ke LPPL Sawah Lunto FM Sumatera Barat dengan informasi wujud kehadiran pemerintah Sawah Lunto di tengah dunia pendidikan, berikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi asal Sawah Lunto yang akan disampaikan oleh reporter Yuni Oktrianti. Silakan laporan Anda.
3: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kota Sawah Lunto memberikan penghargaan bagi 1.336 mahasiswa berprestasi di Kota Sawah Lunto dengan total anggaran sebesar Rp1.343.500.000. Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Sawah Lunto Rianda Putra kepada perwakilan penerima beasiswa baru-baru ini. Wali Kota Sawah Lunto menyatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan apresiasi atas capaian akademik sekaligus membantu meringankan biaya kebutuhan pendidikan para mahasiswa tersebut. Dijelaskannya, penghargaan ini diberikan berdasarkan kriteria nilai atau capaian dari Indeks Prestasi Kumulatif IPK sesuai ketentuan yang sudah diumumkan dalam surat edaran. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawah Lunto, Eko Novianto menyebutkan, sebanyak 1.331 mahasiswa dari perguruan tinggi dalam negeri menerima penghargaan sebesar Rp1.000.000 per orang. Sementara untuk 5 mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar negeri menerima penghargaan sebesar Rp2.500.000 per orang. Dan ia menambahkan program tersebut tidak hanya mendorong capaian akademik, tetapi juga memperkuat akses keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa di daerah, khususnya di Sawah Lunto. Demikian laporan Yuni Oktrianti, LPPL, Sawalunto FM, Kota Sawalunto, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Yuni Oktrianti dari LPPL Sawalunto FM, Sumatera Barat.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Kantor Imigrasi Semarang bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah melakukan operasi pengawasan keimigrasian pada Kamis 4 Juli di kawasan Bulansa Semoro Semarang Barat berhasil mengungkap dugaan aktivitas penipuan daring atau love scamming yang dilakukan oleh warga negara asing. Keempat warga negara Tiongkok tersebut berinisial HJ40, HK44, HI44, dan TW37. Selain itu, dua warga negara Indonesia berinisial DS26 dan E26 turut diamankan dimintai keterangan guna mendalami peran dan keterlibatan mereka dalam aktivitas yang ditemukan di lokasi. Dari hasil penggeledahan dan pemeriksaan awal, petugas menemukan sejumlah barang bukti elektronik dalam jumlah besar yang diduga akan digunakan untuk mendukung aktivitas penipuan daring. Laporan khusus redaksi Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih redaktur Aan Kasianto atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Baik, kita akan beralih ke informasi selanjutnya yaitu dari APPL Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Dengan informasi Kota Magelang raih penghargaan terbaik 1, penurunan tingkat pengangguran se-Jawa Bali yang akan disampaikan oleh IUL. Baik, silakan rekan IUL laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL se-Indonesia, Kota Magelang sukses menyabet penghargaan terbaik pertama kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kota se-Jawa Bali dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026. Penghargaan dari Kemendagri ini diserahkan langsung oleh Menko Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Yogyakarta pada Kamis pekan lalu. Selain trofi, Kota Magelang juga memboyong insentif fiskal senilai 3 miliar rupiah. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan, keberhasilan ini adalah buah kolaborasi seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan. Pihaknya berkomitmen untuk terus memperkuat program ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi warga. Senada dengan hal itu, Kepala Disnaker Kota Magelang Susilowati menyebut, keberhasilan ini didorong oleh program strategis mulai dari pelatihan berbasis kompetensi, penyelenggaraan job fair, hingga penguatan UMKM lokal. Data BBS menunjukkan tren positif, tingkat pengangguran terbuka atau TPT Kota Magelang konsisten merosot tajam dalam 3 tahun terakhir. Dari 5,20% di tahun 2023, turun menjadi 4,40% di tahun 2024, dan kembali menyusut hingga 4,31% pada tahun 2025 kemarin. Capaian ini membuktikan bahwa penduduk usia kerja di Kota Magelang semakin terserap optimal di dunia industri dan wirausaha yang inklusif serta berkelanjutan. Demikian IUL dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan IUL atas laporan Anda. Dari Magelang kita beralih ke LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah dengan informasi BPBD Temanggung perkuat sinergi dengan Basecamp pendakian cegah karhutla atau kebakaran hutan dan lahan yang akan disampaikan oleh reporter Bima Prasetya. Silakan laporan Anda.
3: Baik pendengar Berita Indonesia Live, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Temanggung memperkuat koordinasi dengan pengelola basecamp pendakian Gunung Sumbing, Sindoro, dan Perahu untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau dan meningkatnya aktivitas pendakian pada masa liburan. Kepala Pelaksana BPBD Temanggung, Totok Nurstianto menyampaikan, koordinasi rutin dilakukan menjelang musim kemarau. Saat resiko kebakaran hutan meningkat, pengelola basecamp juga diminta memperketat pemeriksaan perlengkapan pendaki sebelum memulai perjalanan. BPBD Temanggung menekankan larangan membuat api unggun di kawasan gunung. Jika terpaksa dilakukan dalam kondisi darurat, api harus diawasi secara ketat dan dipastikan benar-benar padam setelah digunakan agar tidak memicu kebakaran. Selain itu, pendaki diimbau membawa perlengkapan yang memadai untuk menghadapi suhu dingin selama musim kemarau, sehingga tidak bergantung pada api unggun. Untuk mendukung penanganan darurat, BPBD telah menyiapkan pompa air dan selang pemadam yang ditempatkan di kawasan Sumbing, Sindoro, dan Perahu. Dengan ketersediaan peralatan di lokasi penanganan awal kebakaran diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Bima Prasetya dan selanjutnya kita akan beralih ke LPPL yang terakhir di sesi

0: ketiga ini. Informasi terakhir dari LPPL RPKB Bangli Provinsi Bali. Dengan informasi wujudkan Kabupaten Layak Anak, Forum Puspa Bangli perkuat sinergi lintas sektor yang akan disampaikan oleh rekan Nia. Silakan laporan Anda.
1: Pendengar se-Indonesia, pemerintah Kabupaten Bangli terus mematangkan langkah dalam mewujudkan wilayah yang aman dan ramah bagi pertumbuhan generasi muda. Komitmen ini ditegaskan dalam kegiatan sosialisasi Kabupaten Kota Layak Anak yang digelar di Gedung Bukti Mukti Bakti Kantor Bupati Bangli pada hari Senin 8 Juni 2026. Acara yang diinisiasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali bersama Forum Puspa Provinsi Bali dihadiri langsung oleh Ketua Forum Puspa Kabupaten Bangli Nyonya Suciati Diar. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Forum Puspa Provinsi Bali yang juga merupakan istri Wakil Gubernur Bali Nyonya Seniasih Giri Praste beserta jajaran pengurus, pimpinan perangkat daerah Kabupaten Bangli, perwakilan Dinsos P3A Provinsi dan Kabupaten Bangli. Narasumber dari Bapenda Provinsi Bali serta seluruh anggota gugus tugas KLA Kabupaten Bangli. Dalam sambutannya, Nyonya Suciati Diar menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas kehadiran serta dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Bali. Menurutnya, kehadiran rombongan Forum Puspa Provinsi Bali menjadi suntikan motivasi besar bagi Kabupaten Bangli. Beliau juga menambahkan bahwa anak merupakan aset sekaligus generasi penerus bangsa yang wajib dijamin tumbuh kembangnya secara optimal. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun perlakuan salah lainnya. Lebih lanjut, Nyonya Suciati Diar menekankan bahwa pembangunan yang ramah anak bukan hanya menjadi beban pemerintah semata. Diperlukan kerjasama kolektif dan melibatkan pentaholik, yaitu pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat, media massa, akademisi, dan keluarga. Melalui Forum Puspa, Kabupaten Bangli berkomitmen untuk memperkuat kemitraan tersebut. Demikian saya Nia dari Bangli Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan dari Bali, yaitu rekan Nia, atas laporan Anda.

0: Pendengar LPPL Indonesia, demikian rangkaian berita Indonesia Live untuk hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Saya Feby Alvina dari Radio Host LPPL Gemarandik 97 FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan pamit dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

0: Dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Selamat siang kembali pendengar dan pemirsa, dan selamat bergabung bersama kami di Warta Siang edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sudah kami rangkum di ruang dengar Anda dan akan kami sajikan untuk 1 jam ke depan hingga berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Informasi di antaranya di DPR, Rudi Mas'ud curhat TKD Kaltim dipangkas 30% ganggu belanja daerah. Disper Kaltim ajak warga berwisata air panas Kars di Brau hingga Polres Kukar gelar Kapolres Cup Ekspor untuk jaring talenta muda. Seragam baru PTWP dikukuhkan, warga peradilan Kaltim siap tingkatkan prestasi dan soliditas. Baik, pendengar dan pemirsa, selain informasi tadi, informasi penting lainnya juga akan kami sajikan untuk 1 jam ke depan hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa mengikuti Warta Siang hari ini lewat live TikTok RPD Kutim, juga melalui frekuensi di 99.4 FM dan lewat streaming di rpd.kutatimurkap.go.id. Anda juga bisa mengakses sejumlah platform RPD Kutim lainnya yang Anda bisa gunakan untuk menyimak informasi Kaltim Kaltara Ekonomi Olahraga untuk hari ini. Bersama saya Esther, pendengar dan pemirsa, kita awali informasi terkait Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud yang mengeluhkan anggaran transfer ke daerah dari pemerintah pusat dipangkas 30% pada tahun anggaran 2026. Rudi menyebutkan hal itu berdampak pada belanja pegawai dan pelayanan publik. Hal itu disampaikan Rudi Mas'ud dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI Senayan Jakarta pada Senin 8 Juni 2026. Mulanya Rudi mengatakan dana TKD Kaltim saat ini berada di angka 52,83 triliun. Dan berkaitan dengan Kalimantan Timur, dari 10 kabupaten kota yang ada di Kaltim kemarin, 7 kabupaten kota memiliki belanja di atas daripada 30%. 7 kabupaten kota, dan mereka mengatakan jika melihat kabupaten kota Kalimantan Timur, APBD-nya luar biasa besarnya. Kendati demikian, Rudi menyoroti nilai transfer ke daerah di tahun sebelumnya mencapai 78,4 triliun. Rudi membandingkan dana TKD ke Kaltim saat ini berada di angka 52,83 triliun. Ya, dikatakan jumlah TKD yang berasal dari pusat berpengaruh ke belanja pegawai hingga pelayanan publik. Rudi pun meminta besaran alokasi TKD ke Kaltim untuk dipertimbangkan kembali. Ya, pendengar, dirinya mengatakan dana TKD yang didapat oleh Kalimantan Timur hingga Juni 2026 masih berada di persentase 30%. Dan dirinya menilai yang dana ideal di pertengahan tahun harusnya di angka 45 hingga 50%. Kita ke Dispar Kaltim ajak warga berwisata di air panas Kars di Brau. Kami kutip dari Antara News Kaltim. Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur mengajak masyarakat untuk berwisata di air panas Asin Pemapak yang airnya bersumber dari resapan Kars di Desa Biatan Bapinang, Kabupaten Brau. Dikatakan Kepala Dispar Kaltim Ririn Sari Dewi di Samarinda hari ini bahwa orang Kaltim tidak perlu lagi ke luar daerah untuk berwisata air panas. Cukup berkunjung ke Desa Biantan, Baping saja. Destinasi berjarak sekitar 120 km dari Tanjung Redep itu menawarkan daya tarik pemandian bersuhu tinggi dengan rasa asin yang khas. Air panas ini bukan termal atau vulkanik, melainkan hasil resapan dari batu kars yang menyerap panas, kemudian airnya mengalir dan bermuara di tempat itu. Ririn mengapresiasi upaya masyarakat kampung setempat dan mengelola potensi alam ini secara mandiri. Sekretaris Kampung Biatan Bapinang, Septi Aunike, menegaskan fenomena air panas bentang atau dari bentang alam karst ini sangat jarang terjadi. Tidak ada gunung berapi di sana, namun muncul karst yang menghasilkan air panas. Pemerintah Desa Biapan Bapinang telah resmi memberikan izin pengelolaan kawasan ini kepada badan usaha milik desa bersama pihak POK Darwis. Ya, pendengar, dikatakan bahwa meskipun sudah dibuka sejak tahun 2004, pengelolaan baru serius dilakukan 3 tahun terakhir. Keseriusan pengelolaan pariwisata oleh masyarakat kampung terbukti dari tingkat kunjungan pelancong yang terus meningkat dari berbagai daerah di wilayah Kalimantan Timur. Demi kenyamanan wisatawan, pihak pengelola desa telah melengkapi kawasan ini dengan berbagai fasilitas memadai seperti kolam rendam umum dan juga kolam rendaman hingga penyewaan tenda. Nantikan informasi lainnya pendengar, kami hadirkan di Warta Siang. Tetaplah bersama kami untuk informasi-informasi lainnya dari Kalimantan Timur.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu,
2: udah trotoar.
3: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
4: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
3: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
4: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
3: Masa?
4: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
3: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
4: Nah gitu dong.
5: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan

Ya, pendengar dan pemirsa, kembali di Warta Siang dengan informasi selanjutnya dari Kalimantan Timur. Kita ke Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, nestapa korban ke-53 di Lubang Tambang Kalimantan Timur, berburu burung yang berujung maut di Palaran. Informasi-informasi ini kami rangkum dari media Tribun Kaltim. Angka kematian di lubang bekas galian tambang batu bara di Kalimantan Timur kembali bertambah. Muhammad Aji Wardana, seorang warga Jalan Al Hasan RT5, Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, dilaporkan tewas tenggelam pada Sabtu 6 Juni 2026 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Insiden tragis ini menempatkan almarhum sebagai korban ke-53 yang nyawanya melayang di kubangan bekas eksploitasi emas hitam di Benua Etam. Dari informasi yang dihimpun, petaka itu bermula saat korban tengah beraktivitas memburu burung di sekitar kawasan Gelinggang, RT6, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran. Saat burung hasil buruannya terkena tembakan dan tercebur ke dalam kolam ekstambang, korban berniat untuk mengambilnya. Malangnya, korban justru tergelincir ke dalam kolam sedalam belasan meter tersebut dan tidak berhasil menyelamatkan diri hingga akhirnya tenggelam. Lokasi kolam

Honar di Buntario ini sudah ada 4 nyawa yang melayang. Berikut adalah rekam jejak kelam jatuhnya korban di lokasi yang sama. Pada April 2014 silam, Nadia Saskia Putri, seorang bocah berusia 10 tahun, tewas tenggelam. 2 tahun kemudian, tepatnya pada 8 November 2016, 2 remaja sekaligus bernama Dias Mahendra, 15 tahun, dan Edi Kurniawan, 15 tahun, kehilangan nyawa di jebakan maut yang sama. Dan terakhir, 6 Juni 2026, Muhammad Aji Wardana, 29 tahun, menjadi korban terbaru yang terenggut masa depannya. Di Saminator Jatam Kaltim, Mustari Sihombing menegaskan bahwa rentetan kematian ini merefleksikan adanya kelalaian akut yang terstruktur dari pihak korporasi terkait kewajiban pengamanan dan reklamasi pasca tambang. Dikatakan 53 korban jiwa adalah angka yang terlalu besar untuk disebut kebetulan. Setiap korban memiliki nama, keluarga, mimpi, dan masa depan yang dirampas. Ini bukan sekedar takdir atau musibah semata, melainkan nampak nyata pembiaran industri ekstraktif. Jatam menilai pemerintah terkesan mandul dan melakukan pembiaran terhadap industri ekstraktif. Sejak tahun 2011, peringatan demi peringatan telah dilayangkan bahwa lubang tambang yang dibiarkan menganga tanpa sistem pengamanan ketat adalah jebakan maut yang siap menerkam warga kapan saja. Pendengar dan pemirsa, atas tragedi kemanusiaan yang terus berulang kali ini, Jatam Kaltim mengeluarkan 5 maklumat desakan tegas kepada otoritas terkait, di antaranya penghentian sementara seluruh aktivitas PT Energi Cahaya Industri Tama sampai investigasi menyeluruh dilakukan. Kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa Muhammad Aji Wardana. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan instansi pertambangan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh lubang tambang milik PT Energi Cahaya Industri Tama. Kementerian ESDM membuka secara transparan status reklamasi dan pasca tambang seluruh perusahaan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya perusahaan Energi Cahaya Industri Tama. Dan yang kelima adalah penegakan hukum yang tidak berhenti pada pekerja lapangan, tetapi juga menyentuh pihak manajemen dan pengambilan keputusan perusahaan. Ya, pendengar dan pemirsa, dikatakan ini adalah konsekuensi dari tata kelola pertambangan yang abai terhadap keselamatan manusia. Ketika lubang tambang dibiarkan terbuka dan pengawasan negara melemah, maka setiap nyawa yang hilang adalah peringatan keras bahwa batubara terus dibayar dengan darah rakyat. Kita ke breaking news, informasi dari Tribun Kaltim dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur Samarinda. Aksi Jili 3 Aliansi Rakyat Kaltim, 750 personel gabungan mulai siaga di DPRD Kalimantan Timur. Ratusan personil gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP hingga Satuan Pengamanan Dalam atau PAMDAL DPRD Kalimantan Timur mulai bersiap mengamankan jalannya aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Rabu pagi. Apel gabungan dipimpin langsung oleh Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Budiman sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah. Pengamanan ketat ini dilakukan guna mengawal jalannya aksi Jilid 3 yang digelar oleh Aliansi Rakyat Kaltim agar tetap berjalan kondusif dan tertib. Sebanyak 750 personil gabungan dikerahkan untuk menjaga titik-titik krusial di sekitar gedung wakil rakyat tersebut. Sebelum membubarkan diri menuju pos masing-masing, jajaran pasukan gabungan tampak melakukan tactical floor game guna mematangkan strategi pelayanan dan pengamanan masa aksi yang diperkirakan akan tiba siang nanti. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Budiman menegaskan, seluruh personil yang bertugas diinstruksikan untuk mengedepankan pendekatan humanis namun waspada dan responsif tetap terhadap segala potensi gangguan.
Ya, masih informasi terkait hal ini atau aksi jilid 3

0: Dengar dan pemirsa, di mana gerbang Islamic Center Samarinda tertutup jelang aksi jilid 3 masa belum terlihat di lokasi. Menjelang aksi jilid 3 yang digelar hari ini, suasana berbeda terlihat di kawasan Masjid Islamic Center Samarinda. Lokasi yang selama ini kerap menjadi titik kumpul massa sebelum bergerak menuju DPRD Kalimantan Timur tampak dalam kondisi tertutup. Pagar gerbang bagian belakang Islamic Center terlihat tertutup atau ditutup rapat khususnya di sisi kanan area masuk. Pantauan Tribun Kaltim di lapangan menunjukkan hanya terdapat sedikit celah di sisi kiri gerbang yang masih terbuka. Akses itu juga dijaga oleh sejumlah petugas keamanan Islamic Center. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan dari sejumlah pihak mengingat kawasan Islamic Center selama ini atau Islamic Center Samarinda selama ini sering digunakan sebagai lokasi berkumpul massa sebelum melakukan long march menuju kantor DPRD Kalimantan Timur. Upaya konfirmasi kepada petugas keamanan di lokasi belum membuahkan hasil. Beberapa satpam yang berjaga memilih tidak memberikan keterangan saat ditanya mengenai alasan penutupan gerbang itu. Sementara itu, seorang petugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas yang berada di lokasi membenarkan bahwa kawasan Islamic Center Samarinda tetap menjadi titik kumpul peserta aksi. Namun, massa disebut hanya diperbolehkan berkumpul di area luar pagar. Hingga berita ini diturunkan, massa aksi dari Aliansi Rakyat Kaltim belum terlihat berada di kawasan Islamic Center Samarinda. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, para mahasiswa dan peserta aksi masih melakukan konsolidasi di kampus masing-masing sebelum bergerak menuju titik kumpul. Aksi jilid 3 sendiri direncanakan berlangsung di halaman kantor DPRD Kalimantan Timur dengan membawa sejumlah tuntutan yang akan disampaikan kepada pemerintah dan legislatif daerah. Petugas kepolisian tampak telah bersiaga di sejumlah titik untuk mengantisipasi kedatangan massa serta mengawal jalannya aksi agar berlangsung aman dan tertib. Nantikan informasi selengkapnya pendengar dan juga pemirsa, di antaranya informasi terkait bukan hanya pedagang pasar, pebisnis kedai kopi di Bontang pun juga turut menjerit akibat sepi pelanggan hingga harga tiket pesawat di Balikpapan melonjak, penumpang terpaksa memantau tarif setiap harinya. Tetaplah di Warta Siang.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh, tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu gak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih? Gak tahu. Apa pura-pura gak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Assalamualaikum Bu Tika.
5: Waalaikumsalam Bu Ati.
4: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
5: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
4: Gitu ya Bu.
5: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
4: Seperti itu ya Bu.
2: Ayo, Cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
6: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
8: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
7: Loh, emangnya kenapa?
8: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
7: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
8: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
7: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
9: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
8: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
9: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya. dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Harga sembako meroket, warung makan di Tenggarong Kutai Kartanegara pilih nombok dan tidak menaikkan harga. Sebelumnya kami hadirkan dari Kota Bontang dengan informasi bukan hanya pedagang pasar. Pebisnis kedai kopi di Bontang juga menjerit akibat sepi pelanggan. Tekanan akibat penurunan daya beli masyarakat Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, ternyata tidak hanya dirasakan oleh sektor perdagangan kebutuhan pokok di pasar tradisional. Pelaku usaha di sektor jasa dan kuliner, khususnya bisnis kedai kopi kekinian kini juga mengaku mulai menggap-menggap menghadapi kondisi serupa akibat sepinya kunjungan pelanggan. Kondisi pelik ini salah satunya dirasakan oleh Fitra, pemilik sebuah kedai kopi di Jalan MH Tamrin, Kelurahan Bontang Baru. Dirinya mengungkapkan bahwa jumlah pelanggan yang datang ke kedainya mulai berkurang drastis, terutama setelah berakhirnya momen Idul Fitri. Situasi tersebut diperparah dengan persaingan bisnis kedai kopi di Bontang yang semakin ketat seiring menjamurnya pelaku usaha baru yang bergerak di sektor yang sama, sementara ceruk pasarnya tidak berkembang. Di tengah kondisi yang tidak menentu ini, para pemilik coffee shop dituntut untuk bergerak cepat. Fitra mengaku harus mencari berbagai strategi kreatif agar lini usahanya tersebut tetap bertahan hidup, meskipun harus dihantam oleh meningkatnya biaya operasional dan menurunnya frekuensi kunjungan konsumen secara berkala. Demi mensiasati omset yang merosot, dirinya meluncurkan strategi pemasaran baru dengan membidik komunitas atau segmen masyarakat tertentu melalui promo potongan harga. Langkah inovatif seperti ini diharapkan mampu memicu kembali gairah konsumsi masyarakat di sektor kuliner. Sekaligus menjadi napas baru bagi pelaku UMKM di Kota Bontang agar tidak gulung tikar di tengah ketidakpastian ekonomi global yang berdampak ke daerah. Kita melihat informasi lainnya dari harga tiket pesawat Balikpapan yang melonjak, penumpang terpaksa pantau tarif setiap hari. Kenaikan harga tiket pesawat mulai dikeluhkan sejumlah penumpang di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Salah satu penumpang tujuan Surabaya bernama Nurul mengaku harus memantau harga tiket hampir setiap hari selama 2 pekan sebelum akhirnya memutuskan membeli tiket untuk keberangkatan keluarganya. Dirinya membeberkan harga tiket dalam beberapa hari terakhir memang cukup fluktuatif. Tarif tiket pesawat yang sempat berada di kisaran 1,8 juta namun turun menjadi 1,7 juta dan 1,6 juta lalu kembali mengalami kenaikan. Meski begitu, ia mengaku langsung membeli tiket ketika harganya tengah turun hingga 1,5 juta. Tak ayal keputusan itu tepat karena setelah sehari pembelian, harga tiket kembali naik. Nurul juga mengatakan kondisi saat ini sangat berbeda dengan perjalanan yang ia lakukan sekitar sebulan lalu. Saat itu tiket Balikpapan Surabaya masih diperoleh dengan harga di bawah 900 ribu hingga 1 juta. Untuk diketahui, Nurul bersama 5 anggota keluarganya akan berangkat ke Ponorogo melalui Bandara Juanda Surabaya untuk mengantar buah hatinya melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Sehingga kenaikan harga tiket ini tentu menambah beban pengeluaran keluarga yang sebelumnya sudah menyusun berbagai perencanaan biaya pendidikan untuk sang anak. Bahkan dirinya sempat mempertimbangkan alternatif menggunakan kapal laut karena tiket pesawat yang begitu melonjak. Ia juga mengaku telah mengecek sejumlah jadwal dan ketersediaan tiket kapal untuk perjalanan menuju Surabaya. Namun pertimbangan kenyamanan serta kebutuhan membawa anak membuat Nurul tetap memilih menggunakan pesawat demi mengantarkan anaknya menempuh pendidikan di sekolah impian. Kita ke Kutai Kartanegara Tenggarong. Gelombang kenaikan harga bahan pangan pokok mulai memukul telak keberlangsungan usaha para pelaku usaha, para pedagang kuliner di kawasan Tangga Arung Square, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Lonjakan harga komoditas vital mulai dari minyak goreng kemasan hingga beras premium memaksa para pelaku usaha mikro ini memutar otak harga tidak gulung tikar. Di tengah pembengkakan biaya produksi yang kian ugal-ugalan, mayoritas pedagang justru memilih jalan dilematis. Mereka enggan menaikkan harga jual atau mengurangi porsi, melainkan rela menelan pil pahit dengan memangkas margin keuntungan bersih demi menjaga loyalitas pelanggan setia. Kondisi sulit ini diamini oleh Alia, salah satu pemilik lapak Coto Makassar di Tangga Arung Square. Dirinya mengungkapkan bahwa hantaman kenaikan harga modal ini terasa kian mencekik dalam beberapa bulan terakhir, diperparah dengan tren kunjungan konsumen yang justru ikut melorot. Alia mengatakan minyak goreng menjadi salah satu komponen dapur yang harganya melesat paling tinggi. Kendati demikian, dia menolak beralih ke minyak goreng curah berkualitas rendah demi menjaga cita rasa masakan. Ia tetap setia menggunakan minyak goreng premium merek Sania. Tak berhenti di situ, dikatakan harga beras premium yang menjadi bahan baku utama pembuatan ketupat atau nasi juga ikut menggila. Alia menyebutkan untuk satu karung beras premium ukuran 25 kg saat ini harus menebusnya di kisaran harga Rp400.000. Meski dihimpit beban operasional yang tinggi, Alia menegaskan komitmennya untuk tidak mengorbankan kualitas hidangan. Strategi bertahan ia tetapkan dan juga terapkan adalah meminimalkan keuntungan pribadi alih-alih menurunkan standar bahan baku. Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih terus bersama kami di Warta Siang. Informasi selengkapnya hadir dari kantor BPBD Kutai Barat yang digeledah. Dugaan korupsi LPJ Anggaran 2024, polisi geledah kantor BPBD Kutai Barat, sita sejumlah dokumen. Tim Tindak Pidana Korupsi Tipikor Satreskrim Polres Kutai Barat melakukan penggeledahan di kantor BPBD Kabupaten Kutai Barat Selasa kemarin. Penggeledahan berlangsung di kantor BPBD Kutai Barat, Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kubar, Provinsi Kutai Barat. Penggeledahan dilakukan Polres Kutai Barat merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan korupsi terkait laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BPBD tahun 2024. Sejak pagi, aktivitas di kantor BPBD Kutai Barat yang selama ini menjadi garda terdepan penanganan kebencanaan tersebut tampak berbeda dari biasanya. Ya, sejumlah penyidik tipikor Satreskrim Polres Kutai Barat datang dan langsung melakukan pemeriksaan di sejumlah ruangan. Penggeledahan berlangsung selama lebih dari 2 jam, mulai sekitar pukul 10 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Selama proses berlangsung, akses menuju lokasi pemeriksaan dibatasi. Awak media tidak diperkenankan masuk ke area penggeledahan, sementara sejumlah pegawai terlihat menunggu di luar. Berkas-berkas yang diamankan dimasukkan ke dalam 2 box dokumen, 2 dus serta 1 koper untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pendalaman. Kasatreskrim Polres Kutai Barat AKP Hairul Umam melalui Kanit Tipikor Satreskrim Polres Kutai Barat Aibtu M. Daud mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti dan mengamankan dokumen yang dibutuhkan dalam proses penyidikan.
1: Aduh, ada apa sih, Bu Ne?
2: Itu tuh, coba dilihat.
1: Mana sih, Bu?
2: Itu loh, Pak.
1: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
2: Bapak tahu nggak? Sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari. Di Kabupaten Kutai Timur, dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
1: Oh, gitu.
2: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
1: Oh, iya ya, Bu.
2: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
1: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
2: Gitu dong.
3: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM. Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Hai Lin, dari mana nih?
6: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
5: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
6: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
5: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
6: Apa tuh?
5: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
6: Gitu.
5: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
6: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
5: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

RPD Kutim 99.4 FM, kita kembali di Warta Siang. Informasi selengkapnya kami hadirkan dari Penajam Pasar Utara. Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin sidak dapur MBG untuk pastikan kualitas gizi dan sanitasi. Di tengah isu tutupnya sejumlah dapur program MBG di berbagai daerah, pemerintah PPU memberikan sinyal tegas program MBG di Penajam Pasar Utara Provinsi Kaltim tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kepastian itu terlihat saat Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin turun langsung melakukan sidak ke sejumlah satuan SPPG di wilayah PPU Waru hingga Babulu pada Selasa kemarin. Langkah ini diambil bukan sekedar formalitas. Abdul Waris ingin memastikan sendiri bagaimana alur pengolahan makanan, kesiapan fasilitas, hingga proses distribusi sampai ke tangan para pelajar di sekolah. Dalam peninjauan itu, orang nomor 2 di Penajam Pasar Utara ini cukup detail memperhatikan kualitas menu yang tersaji. Dirinya menekankan bahwa variasi makanan adalah kunci. Jangan sampai anak-anak bosan dengan menu yang itu-itu saja, karena yang terpenting adalah kecukupan nutrisi mereka tetap terjaga dengan baik. Ya, dikatakan menu ini harus terus dievaluasi dan harus kreatif, beragam, dan pastinya tetap memenuhi standar gizi yang dibutuhkan anak-anak. Di akhir kunjungannya, Abdul Waris memberikan pesan sederhana namun bermakna bagi para siswa. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Jika makanan yang diterima masih layak dan belum habis di sekolah, ia mempersilakan siswa untuk membawanya pulang ke rumah. Kita ke daya beli melemah dan bahan baku naik, pengusaha kue di Balikpapan putar otak demi bertahan. Kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih mulai dirasakan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Balikpapan, khususnya penjual kue kering dan jajanan pasar. Di tengah melemahnya daya beli masyarakat, harga bahan baku dan kebutuhan pokok justru terus mengalami kenaikan. Puji, pemilik usaha Puji Cakes dan Cookies di Balikpapan, mengaku kondisi itu menjadi tantangan besar bagi para pelaku usaha kuliner yang harus tetap menjaga kualitas produk di tengah meningkatnya biaya produksi. Kenaikan harga bahan baku terjadi hampir di seluruh kebutuhan produksi, mulai dari bahan utama hingga kemasan. Di sisi lain, daya beli masyarakat mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kondisi ini membuat pelaku usaha harus berpikir keras agar usaha tetap bertahan tanpa harus membebani konsumen dengan kenaikan harga yang terlalu tinggi. Puji mengaku memilih melakukan berbagai penyesuaian dan inovasi agar usahanya tetap berjalan. Namun menjaga kualitas produk tetap menjadi prioritas utama meskipun biaya produksi terus meningkat. Puji yang setiap hari menghasilkan berbagai jajanan pasar dan juga kue kering berharap ekonomi segera membaik, dan jika daya beli masyarakat naik tentu akan berdampak positif bagi para pelaku UMKM dan usaha bisa kembali berkembang. Kita ke Mahakam Ulu, bulu enggang hingga manik-manik, produk kerajinan Dayak paling laris di Omin Atun Onam Adet. Aksesoris berbahan manik-manik, baju ukiran Dayak, anjat, tas anyaman rotan, hingga bulu burung enggang menjadi produk kerajinan yang paling diburu pengunjung dalam pagelaran budaya Ahong Seputan Pukok Omin Atun Onam Adet di Kampung Longbagun, Kabupaten Mahakam Ulu. Momentum festival ini sukses menjadi pasar potensial bagi para pelaku UMKM untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk ekonomi kreatif khas Dayak. Antusiasme tinggi dirasakan langsung oleh Ehbit, pemilik toko Mama Luing yang berdomisili di Desa Budaya Pampang, Samarinda. Ia sengaja datang dan membuka stan penjualan berbagai produk khas Dayak selama pagelaran berlangsung. Demikian informasi dari Kalimantan Timur, kita segera beralih ke informasi dari Kalimantan Utara. Peringatan tsunami dicabut, Ketua DPRD Kaltara harap masyarakat tetap tenang.
BMKG Kota Tarakan telah mencabut status peringatan dini tsunami di wilayah pesisir Kota Tarakan Provinsi Kaltara atas gempa tektonik 7,7 magnitudo di Mindanao, Filipina. Dengan telah dicabut dan berakhirnya peringatan dini tsunami itu, Ketua DPRD Provinsi Kaltara Ahmad Jufri meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik. Dan juga menghimbau masyarakat yang ada di wilayah pesisir Kaltara untuk tetap waspada dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar adanya atau belum tentu kebenarannya.

0: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Warta siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit, mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue. Listen to the

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki

memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan.

0: menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi.

0: وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
1: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram, sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Timor.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: FM bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar sampai dengan siang hari ini. Semoga semuanya masih dalam kabar baik, sehat dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Oke, baik, berkat kita ketemu lagi tentunya bareng Novani ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Rabu 10 Juni 2026. Dan seperti biasanya pendengar ya di program Sapa Kutim selama kurang lebih 1,5 jam ke depan ya, karena kita memulai program Sapa Kutim di menit 29 lepas dari jam 1 siang untuk saat ini, dan selama kurang lebih 1,5 jam ke depan hingga berakhir tuntas ya, tepat di jam 3 sore hari nanti. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salamnya di kesempatan siang hari ini, bisa ikutan bergabung ya di nomor yang pastinya sudah gak asing lagi, terutama buat Anda pendengar yang sering ikutan bergabung ya, request lagu dan juga kirim-kirim salam di program requestan tentunya di RPD Kutim. Iya deh, kembali di 0811-5811-683. Sekali lagi di nomor 0811-5811-683. Dan oke, baik berdengar, mengawali jumpa kita di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini, sudah ada beberapa lagu ya yang sudah menemani Anda semuanya di kesempatan siang hari ini. Dan yang saat ini sedang kita dengarkan bersama-sama ada lagu dari miliknya S.E.A. ya, Sia, Unstoppable, yang sudah membawa kebersamaan kita tepat di menit 30 lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Oke, sebelumnya Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini. Buat Anda pendengar yang saat ini juga masih tetap setia bergabung bersama kami ya di frekuensi 99.4 FM, atau yang saat ini tengah mendengarkan siaran kami melalui live streaming RPD Kutim ya, di website rpd.kutaitimur.kab.go.id, atau yang mendengarkan siaran live streaming kami melalui aplikasi Suara ID dan Radio Garden, pendengar ya, untuk kesempatan siang hari ini. Apalagi kita sudah berada di era modernisasi digital tentunya pendengar ya, aplikasi-aplikasi yang tersedia ya di Play Store tentunya ya, memudahkan kita semua tentunya ya pendengar ya. Salah satunya adalah aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden pendengar ya. Jadi silakan pendengar ya, buat Anda mungkin yang tidak bisa menjangkau frekuensi kami, Anda bisa mendownload atau mengunduh ya aplikasi Suara ID maupun Radio Garden pendengar ya, untuk mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim. Dan oke, baik bergar, kami juga memiliki beberapa akun media sosial ya RPD Kutim. Anda bisa meng-add akun Facebook RPD Kutim pendengar ya. Kemudian Anda juga bisa meng-add akun Instagram RPD Kutim. Kemudian Anda juga bisa meng-add akun YouTube RPD Kutim pendengar ya. Dan untuk akun YouTube RPD Kutim, jangan lupa untuk like serta subscribe ya pendengar akun channel YouTube RPD Kutim. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811-5811-683. Sempat tadi turun hujan ya, khusus untuk wilayah Kota Sangatta di kesempatan siang hari ini. Dan nampaknya memang

Ada sedikit perubahan cuaca lagi nih pendengar ya, dari hujan ke cuaca panas. Mungkin nanti bisa seperti itu ya, karena memang biasanya memang dalam satu hari cuaca sering berubah-ubah tentunya ya pendengar. Untuk itu tetap semangat aja dan pastikan kondisi tubuh kita tetap fit dan juga sehat tentunya ya. Jangan lupa untuk makan siang tentunya ya, biar kita juga lebih bersemangat lagi. Dan pastikan juga makan siangnya jangan terlalu apa ya, jangan terlalu banyak-banyak gitu ya. Oh, sesuai dengan porsi saja gitu pendengar ya, standar porsi gitu pendengar ya. Boleh sih. Kalau kebanyakan takutnya ngantuk gitu ya. Jadinya nggak bisa melanjutkan aktivitas atau pekerjaannya dan berujung pada ke apa ya, penundaan pekerjaan atau aktivitas gitu ya. Tapi nggak apa-apa deh ya, asal jangan sering-sering gitu ya pendengar. Iya deh, tetap semangat aja untuk semuanya di kesempatan siang hari ini. Buat Anda yang saat ini juga lebih beraktivitas di luar ruangan, juga diharapkan untuk selalu berhati-hati. Apalagi untuk Anda pendengar yang saat ini sedang berkendaraan, juga diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam berkendaraannya. Habis hujan pastinya jalanan agak licin gitu ya, terutama buat Anda mungkin yang melewati jalan yang rusak ya, atau penuh dengan genangan air, atau bahkan jalan yang berupa tanah ya. Ini kita juga harus berhati-hati dalam berkendaraan tentunya ya. Pastikan Anda pendengar untuk melengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK. Kemudian bagi Anda pengendara roda 2, pastikan untuk selalu memakai helm ya berstandar SNI. Walaupun ya Anda akan bepergian tidak jauh gitu, misalnya aja mau pergi ke warung gitu ya, warung terdekat di rumah Anda gitu pendengar ya, pastikan untuk selalu memakai helm pendengar ya. Kemudian bagi Anda pengendara roda 2 atau roda 4, pastikan juga untuk selalu memakai sabuk pengaman atau safety belt ya. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK. Dan dilihat juga nih pastinya ya, SIM dan STNK Anda apakah masih berlaku atau sudah tidak berlaku lagi nih ya. Kalau sudah tidak berlaku lagi, mungkin bisa diperpanjang gitu pendengar ya. Baik itu SIM dan juga STNK Anda. Serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Oke, baik pendengar. Ya, dikarenakan kita sudah berada di menit 36 ya, lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Himbauan keselamatan berlalu lintas ya, demi kelancaran, ketertiban dalam perjalanan Anda tentunya ya. Dan juga saat ini seperti yang kita ketahui bahwasanya kegiatan operasi patuh mahakam 2026 saat ini sedang berlangsung dan akan berakhir di tanggal 21 Juni 2026. Dan oke, baik bergar kembali di 0811581183 buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya. Dan untuk lagu-lagu yang bisa di request di program Sapa Kutim adalah lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara ya, di atas tahun 2000-an. Sekali lagi, lagu-lagu yang bisa di request ya di program Sapa Kutim adalah lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara di atas tahun 2000-an. Oke, baik pendengar, sambil nunggu ya partisipasi Anda semuanya di kesempatan siang hari ini di program Sapa Kutim ya, masuk ke sesi pertama, kita dengarkan dulu satu persembahan lagu dari miliknya siapa nih. Ya, tadi mancanegara ya, lagu mancanegara yang sudah mengawali jumpa kita. Kita bergeser ya, atau kita dengarkan dulu satu persembahan lagu Indonesia. Yang satu ini ada Tiara Andini dengan Adu Bola Mata.

Ya, RUPD Kutium 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik, gue dengar kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Rabu 10 Juni 2026. Oke, langsung aja Novani bacakan requestan yang sudah masuk pendengar ya di 0811 5811 683, jalur WhatsApp tentunya ya di kesempatan siang hari ini untuk sesi pertama. Langsung aja Novani bacakan RPD Kutim. Halo, ini Nana, lagi di rumah aja, mau request lagunya Jazz, judulnya Kasmaran. Salam kenal aja buat semua teman-teman yang lagi monitor RPD Kutim dan sukses selalu. Oke, baik, terima kasih kembali. Halo juga ya buat Nana yang katanya lagi ada di rumah aja nih, sambil dengerin RPD Kutim ya. Iya, terima kasih buat Nana yang sudah ikutan bergabung dan menjadi bang request perdana kita ya di program Sapa Kutim untuk edisi Rabu 10 Juni 2026. Dan lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Jazz ya, Kasmaran. Oke, lagunya ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Nana yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, dari Nana, next selanjutnya Sapa Kutim. Hai, selamat siang. Ini dari Rimba. Mbak lagi di kantor aja, mau request ya lagunya Kota dari Dere. Semangat Mbak penyiar siarannya. Oke, baik, terima kasih kembali. Halo juga ya buat Rimba yang katanya lagi ada di kantor aja nih ya untuk kesempatan siang hari ini. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung lagi ya di program Sapa Kutim. Dan lagu yang di request untuk hari ini adalah lagu dari miliknya Dere ya, Kota. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih ya buat Rimba ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Oke, baik, mendengar. Next selanjutnya Novani bacakan. Selamat siang Mbak Novani. Ini Egin di Suarga Bara, mau request lagu dong. Lagunya Mahalini, judulnya Sial. Salam semangat aja buat semuanya di siang hari ini. Oke, baik, terima kasih kembali. Halo juga Egin, Egin di Suarga Bara ya, yang sudah ikutan bergabung juga ya di kesempatan siang hari ini. Dan lagu yang di request untuk hari ini lagunya Mahalini ya, Sial. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Dan oke, baik, mendengar di 99.4 FM untuk sesi pertama ya sudah selesai. Novani bacakan 3 requestan yang masuk ya di 0811 5811 683. Dan lagu untuk sesi pertama ada Jazz ya, Kasmaran. Kemudian lagunya Dire dengan Kota, dan Mahalini dengan judul Sial. Oke, langsung aja kita dengerin bersama-sama ya tentunya untuk kesempatan siang hari ini, tentunya di program Sapa Kutim untuk sesi pertama. Dan kita dengarkan terlebih dahulu ya sebelum kita lanjut masuk untuk sesi kedua. Dan kembali di 0811 5811 683.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: 99.4 FM. RPD Kutim FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
2: Melestarikan keutuhan manusia dari penetrasi teknologi. Hanya sedikit negara di dunia ini yang sudah mulai memproteksi.
3: Prosesnya selama 7-8 jam, setelah didapatkan pirolisis itu, kemudian masih ada proses treatment lanjutan. Ada proses penjernihan.
4: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sedang menyiapkan dua kebijakan hukum HAM progresif. BRIN menghadirkan mesin pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak jenis solar. Finlandia menyetujui amandemen Undang-Undang Energi Nuklir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, bersama saya, Safira Amalia. Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sedang menyiapkan dua kebijakan hukum HAM progresif untuk menjaga kedikdayaan, harkat, dan martabat manusia dari ancaman nyata teknologi. Alotani dari RRI Kupang melaporkan selengkapnya.
2: Belum ada instrumen dan kebijakan pasti yang dibuat untuk melestarikan keutuhan manusia dari penetrasi teknologi. Hanya sedikit negara di dunia ini yang sudah mulai memproteksi.
5: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, di hadapan 5.000 lebih mahasiswa NTT di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang dalam acara kuliah umum tentang penguatan kapasitas hak asasi manusia dengan tema prinsip HAM dan digitalisasi, Selasa 9 Juni 2026 menegaskan ada dua kebijakan Kementerian HAM yang sedang dipersiapkan menghadapi tantangan teknologi, yakni Euro Right Law atau Hukum Euro Right, pasal khusus mengenai Right to be Forgotten atau hak untuk dilupakan dalam revisi Undang-Undang HAM. Ia menjelaskan Euro Right Law, Hukum Euro Right adalah prinsip etika, hukum, dan sosial yang bertujuan melindungi ranah mental dan otak manusia dari potensi penyalahgunaan teknologi, neuroteknologi yang canggih.
2: Dia tidak hanya merekayasa imitasi tubuh manusia, tapi sudah mulai masuk dalam kejahatan neuro, kejahatan pikir manusia, proses berpikir manusia. Maka ini harus diantisipasi, dan saya sudah masukkan Neuro Right Law di seluruh dunia, hampir nyaris tidak ada. Saya masukkan satu pasal dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia untuk melindungi kejahatan dari neurobioteknologi yang bisa mentransfer dan meniru dan mencuri cara berpikir kita.
5: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena di hadapan ribuan mahasiswa UNKRIS juga menyampaikan pemerintah provinsi telah meluncurkan situs cybersehatnttprov.go.id merupakan cara untuk masyarakat bisa menjadi polisi digital sehingga lalu lintas digital tidak berkembang liar.
6: Kita semua perlu memastikan bahwa sebagaimana di dunia fisik, di mana semua aturan itu menyebabkan kita semua bisa berhidup dengan damai, dengan tenang, di dunia digital juga harus dibuat demikian. Sehingga pemerintah provinsi menghadirkan yang namanya membuat tunas digital, ada tunasdigital.id, ada juga aduan konten.id, dan juga aduan nomor.id dan cek rekening.id. Ini semua dilakukan dalam rangka memastikan agar dunia digital kita sehat. Demikian pula untuk layanan PPPA, ini untuk ibu-ibu, anak-anak.
5: Rektor Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Profesor Dr. Insinyur Gottlieb Frederick Neonuva MT menyampaikan tema hak asasi manusia sangat relevan di tengah dunia yang terus berubah dengan canggih dan cepat. Ia menyampaikan banyak tantangan baru yang menyentuh dimensi kemanusiaan, ketimpangan sosial, perkembangan teknologi digital, perlindungan kelompok rentan, kebebasan berekspresi, perlindungan anak dan perempuan, serta isu lingkungan yang berkaitan dengan hak-hak dasar manusia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menghadirkan mesin pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak jenis solar sebagai solusi permasalahan sampah. Informasi selengkapnya bersama reporter Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
3: Jadi sampah-sampah yang kita kelola itu sampah-sampah yang biasanya di TPST-TPST itu tidak laku.
7: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN meluncurkan mesin pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM alternatif berjenis solar. Bekerja sama dengan kelompok swadaya mandiri Pilah Berkah Imogiri Bantul, inovasi ini menjadi salah satu solusi permasalahan sampah di Kabupaten Bantul. Peneliti BRIN Heru Susanto mengungkapkan, mesin ini mampu mengubah 1 kg sampah plastik menjadi 0,9 liter BBM yang diberi nama Petasol. Heru menjelaskan, mesin ini menggunakan teknologi pirolisis, yaitu memanaskan plastik pada suhu 250 hingga 350 derajat Celcius dalam kondisi tanpa oksigen. Proses tersebut bertujuan untuk memecah molekul plastik kompleks menjadi hidrokarbon yang kemudian diubah menjadi cairan bahan bakar. Proses ini pun membutuhkan waktu selama 7 hingga 8 jam.
3: Prosesnya selama 7-8 jam, setelah didapatkan pirolisis itu, kemudian masih ada proses treatment lanjutan. Ada proses pencernian, ada proses esterifikasi, dilanjutkan dengan penyaringan. Karena biaya produksi kan paling di 4.000, 3.000, 4.000. Kita jual secara internal itu 10.000. Untungnya berapa? 6.000, 7.000 atau per liternya?
8: Jual masyarakat.
3: Iya. Itu per liter sehari menghasilkan 40 sampai 45 liter, kalikan saja dari 50 sampah plastik.
7: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan bahwa mesin pirolisis ini adalah inovasi yang sangat bagus. Selain mengatasi timbunan sampah, Bupati menyebut jika mesin ini menjadi upaya dalam mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil.
9: Ini akan menjawab masalah sampah yang kita hadapi. Pertama, volume sampah yang tiap hari itu naik, di mana plastik ini mengambil proporsi 31% dari timbunan sampah. Kalau setiap hari 600 ton sampah yang terproduksi di Kabupaten Bantul, maka sekitar 180 ton sampah plastik tersedia. Dan yang kedua, subsidi energi.
7: Lebih lanjut, kualitas bahan bakar yang dihasilkan juga telah melalui uji laboratorium. Dengan angka setana mencapai 51, Petasol dinyatakan memenuhi standar dan aman digunakan untuk kendaraan maupun mesin berbahan bakar solar. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kodim 0725 Sragen, Jawa Tengah telah mendistribusikan kendaraan roda 3 untuk operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP tahap 2. Sementara itu, pengurus KDKMP didorong untuk merintis usaha dan melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT. Berikut laporan Mulato Isan dari RRI Surakarta.
10: Kita juga sudah mendistribusikan beberapa armada yang sudah kita distribusikan di tiap-tiap titik KDKMP.
11: Kodim 0725 Sragen bergerak cepat dalam mendukung program strategis pemerintah melalui pendistribusian kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih KDMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Hanya dalam kurun waktu 2 hari, jajaran Kodim Sragen berhasil merampungkan distribusi 64 armada roda 3 untuk puluhan desa di wilayah Bumi Sukowati. Berdasarkan pantauan di lapangan, puluhan armada roda 3 tersebut tiba di Makodim Sragen pada Minggu sore. Tanpa mengulur waktu, proses pembagian langsung dikebut dan berhasil diselesaikan secara total pada Selasa 9 Juni 2026. Dandim Sragen, Letkol Infantri Didin Rohidin melalui kasih intel Kapten Infantri Ari Cahyo mengungkapkan bahwa pendistribusian kendaraan operasional ini telah berjalan dalam 2 tahapan. Untuk kendaraan roda 3 tahap kedua sudah didistribusikan sebanyak 60 unit untuk 32 desa atau KDKMP, di mana tiap koperasi menerima 2 unit kendaraan. Sebelumnya pada tahap 1, Kodim Sragen juga telah menyalurkan 40 unit roda 3 untuk 20 desa serta kendaraan roda 4 berupa 19 unit truk dan 30 unit pickup yang didistribusikan telah rampung bulan lalu.
10: Kendaraan roda 3 sendiri sudah kita distribusikan sebanyak 64 unit untuk kita distribusikan di 32 desa ataupun di 32 KDKMP, di mana tiap-tiap KDKMP juga menerima 2 buah kendaraan roda 2. Kemudian untuk truk masih sama 19 unit dan pickup sebanyak 30 unit yang sudah kita distribusikan.
8: Kalau syarat ya?
10: Tentunya untuk syarat yang mutlak harus dipenuhi adalah progres pembangunannya KDKMP tersendiri sudah harus mencapai titik 100% dan sudah terverifikasi dari pihak PT Agrinas.
11: Mengenai realisasi fisik di lapangan, Kapten Infantri Ari Cahyo memaparkan bahwa dari total 208 titik KDKMP yang direncanakan di Kabupaten Sragen, saat ini sudah ada 115 yang rampung 100%. Sementara itu untuk 64 titik lainnya masih dalam proses pembangunan. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumindag Pemkab Sragen, Kosmas Edwi Yunanto menyebut sejumlah KDKMP di Sragen telah bergerak aktif memutar roda ekonomi di desa masing-masing sejak mengantongi badan hukum. Beberapa desa bahkan tercatat sukses merintis unit usaha mandiri secara swadaya.
12: KDMP sudah mulai sejak badan hukum, sudah ada beberapa yang beroperasional, Mas, melaksanakan kegiatan. Contohnya di Kaliwedi sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Ada kegiatan jual pupuk, ada LPG, dan juga ada simpan pinjamnya. Di Bedoro itu juga sama, di Jambangan itu juga sama. Ada, Mas, beberapa koperasi desa Merah Putih yang sudah melaksanakan beroperasional untuk berkegiatan.
11: Kosmas mengatakan, selaku instansi pembina koperasi di tingkat daerah, Diskumindag Sragen terus mendorong jajaran pengurus lokal mulai dari ketua, sekretaris hingga bendahara untuk mengoptimalkan bekal bimbingan teknis fintech yang telah diberikan tahun lalu. Indikator keaktifan dan sehatnya organisasi KDKMP juga terlihat dari kepatuhan mereka dalam menggelar forum tertinggi koperasi. Hingga saat ini banyak KDKMP di Kabupaten Sragen yang sukses melenggarakan rapat anggota tahunan RAT. RRI Surakarta Mulati Saat melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. PPIH Arab Saudi terus memperketat pengawasan untuk melindungi jemaah haji Indonesia dengan menemukan sejumlah pelanggaran terkait pembayaran dam, badal haji, dan pemberangkatan jemaah non-prosedural. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
14: Dan saat ini saya berada di Tanah Suci RFD, Kepala Bidang Media Center Haji PPIH Arab Saudi yang juga juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Iksan Masa, menyampaikan sejumlah temuan pelanggaran selama penyelenggaraan haji tahun 2026. Pelanggaran tersebut mencakup pembayaran dan melalui jalur yang tidak resmi, dugaan badal haji dan kurban fiktif, hingga praktek pemberangkatan jemaah non-prosedural. Temuan diperoleh dari hasil pengawasan di lapangan yang dilakukan PPIH Arab Saudi bersama Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Iksan Masa.
15: Untuk dapat mengadu langsung jemaah dari Kabupaten Merauke, Kloter UPG 29 kepada Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Mukimin bernama Muhtar mengeluarkan uang badal dan kurban sebanyak 306,8 juta rupiah. Atas hal tersebut dilakukan pendalaman dan kerjasama dengan Div Hubinter Polri, Konjen Heri Jeddah, dan atas kepolisian serta otoritas Arab Saudi berhasil menangkap dan menahan saudara Muhtar. Dan pada Kamis 4 Juni 2006 dengan terduga bernama MH, seorang bimbar kloter UPG 29 dan juga ASN Kemenag Kabupaten Timika yang bekerja sama dengan Mukimin diduga menggelapkan uang badal haji dan kurban jemaah haji asal Papua. Setelah dilakukan pembinaan, yang bersangkutan bersedia mengembalikan uang yang diterimanya kepada sejumlah jemaah.
14: Menurut Ihsan, pendekatan pembinaan menjadi langkah pertama yang dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat. Hasilnya, sebagian besar dana jemaah yang sempat disalurkan tidak sesuai dengan ketentuan berhasil dikembalikan dan dialihkan melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan. Dari Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Jemaah Haji Kloter 7 Debarkasi Medan telah tiba di tanah air dan disambut di Asrama Haji Medan. Sebanyak 359 jemaah kembali ke Sumatera Utara, sementara satu jemaah asal Kabupaten Asahan masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan. Raihan Putri, silakan.
16: Baik, mendengar jemaah haji kloter 7 Debarkasi Medan tiba di tanah air pada Selasa siang di Asrama Haji Medan. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Asahan, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Labuhan Batu. Total jamaah yang kembali sebanyak 359 orang, dengan rincian 235 jamaah berasal dari Kabupaten Asahan, 116 jamaah dari Kota Medan, 2 jamaah dari Kabupaten Deli Serdang, dan 1 jamaah dari Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu, 1 jemaah asal Kabupaten Asahan masih menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi sehingga belum dapat kembali ke tanah air bersama rombongan. Kedatangan kloter 7 tidak hanya disambut oleh petugas kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, tetapi juga oleh pemerintah Kabupaten Asahan. Wakil Bupati Asahan Rianto mengatakan kehadirannya di Asrama Haji Medan merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah untuk memastikan seluruh jemaah asal Kabupaten Asahan dapat kembali ke daerah dengan aman dan nyaman. Pemerintah Kabupaten Asahan juga telah menyiapkan armada bus konsumsi serta pengawalan selama perjalanan

0: Sementara itu untuk Ketua Pandebar Kaki Medan dijadwalkan tiba di Tanah Air hari ini pukul 14 maksud saya pukul 16.45 waktu Indonesia Barat di Bandara Kuala Namu. Kloter 8 terdiri dari 359 jemaah yang berasal dari Medan, Serdang, Pedagai, dan Asahan. Diketahui juga pendengar pada kloter 8 ini terdapat jemaah yang wafat berasal dari Kota Medan yaitu almarhum Kasiani Sigito Sarmidi yang telah dimakamkan di Mekah. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Makassar, Asrama Haji Sudiang Makassar memfasilitasi para jemaah haji dengan penginapan dan berbagai layanan lainnya, seperti layanan prias bagi jemaah haji wanita. Informasi selengkapnya disampaikan Karnila Kandi dari RRI Makassar.
2: Bagi jemaah haji Bugis Makassar, tidak lengkap rasanya jika tidak mengenakan baju turun haji saat kembali ke tanah air. Hal inilah yang dilakukan oleh rata-rata jemaah asal Sulawesi Selatan. Sejak kedatangan kloter pertama saja, para jemaah sudah bersiap dengan baju bling-bling yang menjadi ciri khas saat kembali berhaji. Tidak hanya itu, riasan yang cetar juga menjadi pelengkap bagi penampilan para jemaah wanita. Melihat kebutuhan tersebut, pihak Asrama Haji Sudiang Makassar kemudian memberikan pelayanan khusus bagi jemaah, yakni makeup corner. Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Iqbal Ismail kepada RRI menuturkan, fasilitas ini diberikan karena melihat antusias jemaah setiap tahunnya.
3: Di Aula Arafah ini, Aula Penerimaan bagian belakang, kami menyiapkan fasilitas make up untuk ibu-ibu karena mayoritas jemaah haji kita 65% adalah ibu-ibu. Nah, kebutuhan ibu-ibu ya adalah memake up dirinya, ya membutuhkan make up untuk di saat ketemu dan keluarga agar lebih cantik ya. Makanya kami memfasilitasi hal tersebut agar jemaah haji kita terfasilitasi apapun mereka inginkan.
4: Karena selain memang ini sudah kebiasaannya masyarakat Bugis Makassar, Pak ya.
3: Iya, Bugis Makassar kita tahu lah ya. Makanya semua kebutuhan jemaah kita fasilitasi ya, alhamdulillah.
2: Sementara itu salah satu perias jemaah di Asrama Haji Sudiang, Andi Nurjanah mengaku ia bersama beberapa perias lainnya mematok harga yang tidak mahal bagi para jemaah haji.
5: Biasanya 100, kalau tidak pakai bulu mata.
4: Kalau pakai bulu mata?
5: 150.
4: Oh,
5: ini kita buat kita iya. Jalankan ini. Iya, alhamdulillah.
4: Saya tahu di sini.
5: Iya. Sambil dibantu jemaah haji jadi cantik.
4: Tapi kita profesi tak apa memang hari-hari?
5: Di asrama haji itu kerja.
4: Oh, memang.
5: Terus PH juga nih, iya. Jadi sekalian nyambi. Betul. Tapi cantik jemaah hajinya yang mau, biasa juga ada yang enggak mau. Tapi banyak yang mau tuh Bugis.
2: Ditambahkan Nurjana, harga yang diberikan terbilang murah. Bahkan, terkadang mereka harus memenuhi keinginan jemaah untuk dirias di tempat yang berbeda. Seperti yang dilakukan jemaah asal Kabupaten Sidrap, Halijah. Ia bersama jemaah haji lainnya berganti pakaian dan make up di salah satu masjid di Kabupaten Maros.
4: Di make up di dalam.
5: Ya, di make up di dalam.
4: Berapa kita bayar tadi?
5: 100.
4: Bagaimana hasilnya?
5: Alhamdulillah.
4: Ini kalau dari baju teh ini cantik sekali nih baju haji. Ini dibawa dari kalau memang dari tanah air.
5: Dibawa.
4: Oh, dibawa memang.
5: Iya.
4: Gimana di
5: pakaian
4: tadi
5: ini? Di situ, di WC.
4: Di sini. Pakai sendiri.
2: Berdandan cantik dan memakai make up menjadi salah satu bentuk rasa syukur jemaah haji usai melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Begitupun bagi Halijah dan jemaah lainnya. Berpakaian serba baru melambangkan kembali bersih dan suci ke tanah air. Bagi masyarakat Bugis Makassar, hal ini sudah menjadi kebiasaan yang turun-temurun dilakukan sepulang berhaji. Dari Embarkasi Debarkasi Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Informasi dari luar negeri. Komite Pertahanan Parlemen Finlandia menyetujui amandemen Undang-Undang Energi Nuklir yang membuka jalan bagi impor, penyimpanan, dan penggunaan senjata nuklir di negara tersebut. Selain Finlandia, beberapa negara Eropa juga sedang mempertimbangkan untuk menempatkan senjata nuklir di wilayahnya. Beralih ke informasi olahraga.

0: Kampus Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa Singaraja akan menjadi arena adu kemampuan para profesor pecinta tenis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dalam kejuaraan Nasional Tenis Asosiasi Tenis Profesor Indonesia atau ATPI 2026. Ajang yang berlangsung pada 11 hingga 14 Juni 2026 ini telah menarik antusiasme tinggi dengan sekitaran 50 pasangan profesor dari 27 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia yang telah mendaftarkan diri. Wakil Rektor Undiksa Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum Profesor Dr. Iwayan Artanayase, SPD MPD IFOFIT mengatakan kejuaraan tersebut mempertandingkan kategori ganda profesor eksekutif dan ganda putra profesor. Menurutnya, penunjukan Undiksa sebagai tuan rumah merupakan kepercayaan besar sekaligus kesempatan untuk memperkuat jejaring akademik nasional.
1: Dari data yang diperoleh oleh panitia, kita akan mempertandingkan dua kategori, double profesor eksekutif, di mana yang akan bertanding adalah profesor-profesor eksekutif yang terdiri dari rektor, wakil rektor, mantan rektor, dan mantan wakil rektor, ditambah juga PB, Ketua Umum PBPLT, kebetulan Pak Nurdin Halid akan bertanding juga di eksekutif. Beliau akan datang juga nanti di tanggal 11 sampai 14. Itu yang kategori kedua adalah ganda profesor. Ganda profesor ini mencari pasangan antar profesor, itu pri bebas.
0: Selain pertandingan tenis, rangkaian kegiatan Kejurnas ATPI 2026 juga akan diisi seminar keolahragaan yang menghadirkan akademisi dan praktisi olahraga untuk membahas pengembangan olahraga prestasi, sport science, serta isu kesehatan di lingkungan akademik. Kehadiran profesor dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan menjadi turnamen ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi antar perguruan tinggi melalui olahraga sekaligus pertukaran gagasan akademik. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3, juga WhatsApp channel kami, rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta. Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
3: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
3: Nah gitu dong.
4: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Di kawasan Sulawesi nomor 8, RP di Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik, bergar kembali bersama dengan Novani ya. Setelah tadi kita sempat jeda ya selama kurang lebih 30 menit pendengar ya untuk bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Dan lagu-lagu yang sudah di request untuk sesi kedua tadi juga sudah Novani puterin ya. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung di sesi kedua. Di sesi kedua tadi ada requestannya Mbak Puput ya, Mbak Puput yang ada di Jembatan Pinang ya. Oke, langsung aja Novani bacakan. Halo Mbak Novani, ini Puput di arah Jembatan Pinang, mau ikutan request lagu lagi nih, Peri Cintaku remake Ziva Magnolia. Makasih Mbak, salam kenal aja buat semuanya. Oke, baik, terima kasih kembali buat Puput ya. Ini sudah beberapa kali juga ya ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Dan lagu yang di request Peri Cintaku juga sudah Novani puterin ya, remake Ziva Magnolia ya, yang nyanyikan Ziva Magnolia sudah Novani puterin ya tadi ya, setelah selesai bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta ya. Oke, terima kasih buat Puput dan yang baru saja kita dengerin juga ya lagu yang sudah di request oleh Mbak Lisa untuk kesempatan siang hari ini ya. Terima kasih juga buat Mbak Lisa. Oke, langsung aja Novani bacakan selengkapnya. Ya, karena memang dua lagu yang sudah Novani puterin tadi memang lagunya terlebih dahulu ya yang Novani puterin. Untuk pesan WhatsApp-nya ini Novani bacakan ya. Ya, assalamualaikum Mbak Nova, mau request lagu ini dari Lisa. Request lagu Celine Dion, To Love You More. Lagunya untuk anak-anakku, suamiku ya yang lagi begawe. Semoga semua anak-anakku dan suamiku diberikan kesehatan, rezeki dan ekonomi yang berlimpah-limpah dan berkah, serta tambah sukses, selalu diangkat derajatnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buat Mbak Novani, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali juga ya buat Mbak Lisa yang sudah ikutan bergabung bersama dengan Novani dan lagunya juga sudah Novani puterin ya, Celine Dion, To Love You More ya. Katanya spesialnya lagunya buat keluarga anak-anak dan juga suami ya. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung dan semoga doa-doa yang Mbak Lisa panjatkan ya bisa terwujud tentunya ya. Dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya untuk keluarga Mbak Lisa ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung di kesempatan Sapa Kutim untuk edisi hari ini. Dan oke, baik, berdengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811 5811 683. Oke, buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam di kesempatan siang hari ini, boleh banget ya, dikarenakan kebersamaan kita juga saat ini sudah memasuki di menit 43, lepas dari jam 2 siang. Dan tersisa waktu kita pendengar ya di program Sapa Kutim kurang lebih berapa nih? 17 menit ke depan pendengar ya, hingga berakhir tuntas tepat di jam 3 sore. Jadi buruan nih pendengar ya, bisa ikutan gabung di program Sapa Kutim, tidak melalui by telepon ya, kan, tetapi hanya melalui pesan WhatsApp saja. Jadi tadi sempat ada yang ikutan bergabung ya telepon gitu ya. Ya, jadi untuk program Sapa Kutim hanya di jalur pesan WhatsApp tentunya ya, di 0811 5811 683. Oke, langsung aja Novani bacakan untuk requestan selanjutnya.
Sapa Aku Tim, ini dari Mbak Nur di Geria Dayung. Halo Mbak Nur, gimana untuk kabarnya hari ini? Lama gak kedengeran juga nih, lama gak ikutan gabung gitu ya. Oke, mau request lagu Thinking of Love ya dari Ed Sheeran. Salam semangat aja untuk semua kru RPD Kutim, sukses dan sehat-sehat selalu. Oke, baik, terima kasih kembali buat Mbak Nur ya, Mbak Nur di Geria Dayung ya, yang ikutan gabung lagi nih ya di program Sapa Aku Tim. Semoga juga dalam kabar baik dan sehat nih buat Mbak Nur ya. Oke, lagu yang di request untuk hari ini lagunya Ed Sheeran ya, Ed Sheeran apa nih, Thinking Out Loud ya. Oke, lagunya juga ditunggu aja ya buat Mbak Nur. Terima kasih sudah ikutan bergabung di kesempatan siang hari ini di program Sapa Aku Tim. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, untuk sesi kedua sudah Novani puterin lagunya, dua lagu ya sudah sempat Novani puterin di awal tadi ya. Terus juga ini satu requestan dari Mbak Nur ya, yang request lagunya Ed Sheeran, Thinking of Loud ya. Ini menjadi pengerequest di sesi kedua terakhir ya, dan kita akan lanjut lagi di sesi ketiga atau sesi terakhir tentunya, dan masih di nomor yang sama di 0811 5811 683.

Di kawasan Sulawesi nomor 8, RUPDKU Tim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, bergar lagu yang di-request oleh Mbak Nur ya di Gria Dayung, Ed Sheeran ya, Thinking of Love. Oke, Novani sudah puterin ya. Sekali lagi terima kasih nih buat Mbak Nur ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Dan oke, baik, berdengar, gak kerasa ya kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 51, lepas dari jam 2 siang untuk saat ini. Beberapa menit lagi ya, beberapa menit lagi kita sudah berada di akhir penghujung jumpa kita di program Sapa Kutim, pendengar ya. Ya, sebelum Novani akhiri program Sapa Kutim, ini ada satu requestan yang akan Novani bacakan dan laporan kehilangan ya yang masuk di studio RPD Kutim. Dan langsung aja Novani bacakan requestan terakhir kita ya di program Sapa Kutim untuk hari ini. Selamat siang menjelang sore RPD Kutim. Ini dari Trila di Suarga Barat. Salam kenal buat Mbaknya. Request lagu Kasih Putih dari Glenn Fredly. Makasih, semoga semuanya lancar rezekinya. Amin. Terima kasih. Ya, salam kenal juga buat Trila di Suarga Barat ya, yang sudah ikutan bergabung ya di program Sabah Kutim. Oke, lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Glenn Fredly ya, Kasih Putih. Oke, nanti akan Novani puterin ya, dan menjadi lagu terakhir ya untuk program Sapa Kutim ya hari ini. Terima kasih buat Trila ya, salam kenal juga pastinya buat Trila, dan tetap semangat tentunya ya. Oke, baik, bergar di 99.4 FM ya. Sebelum Novani akhiri jumpa kita ya di program Sapa Kutim, ini ada beberapa laporan kehilangan juga ya yang masuk di studio RPD Kutim. Langsung aja Novani bacakan laporan kehilangan pertama berupa STNK motor Honda dengan mor polisi KT2499RCJ atas nama Rismawati yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Jalan Porosang Nyata Bontang kilometer 3. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 08125508142 atas nama Rismawati, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Dan informasi kehilangan selanjutnya berupa kehilangan dompet berisi STNK mobil Isuzu, SIM, KTP, Brizi, dompet atas nama Anto yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta Selatan, Kampung Tengah. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0822-5253-4580 atas nama Dwi Fitria Rahmadani, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, baik, bergar di 99.4 FM. Demikian informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Dan terima kasih juga ya buat yang sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini. Dan pastikan Anda juga pendengar tetap setia bergabung ya bersama kami, karena sesaat lagi juga akan hadir program kami yang lainnya. Next selanjutnya ada program Berita Indonesia Live, dan dilanjut akan ada program Goda Gado. Buat Anda pendengar yang ingin request lagu-lagu dangdut dan juga kirim-kirim salam, boleh ikutan bergabung ya bersama dengan rekan Ulfah yang akan memandu program Goda Gado untuk kesempatan hari ini. Ya, dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
4: Radio Gemarandik, Musi, Banyuasin.
5: Halo warga Muba, saya Haji Muhammad Toha mengajak kita galek-galek, ayo dengar ke radio kesayangan kita, Radio Gemarandik Muba di 97 FM, informatif dan inspiratif.
6: Anda sedang mendengarkan 97 FM.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Bunga melati tumbuh di taman, harum mewangi sepanjang hari. Selamat siang pendengar sekalian, mari simak berita Indonesia Live hari ini. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan senang hati, saya Lisa Nona dari LPPL Gemarani 97 FM Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kembali hadir menyapa Anda dalam berita Indonesia Live, Rabu 10 Juni 2026. Program yang merangkum beragam berita aktual dari berbagai penjuru tanah air ini kami sajikan secara lugas, inspiratif, edukatif, dan terpercaya. Berita Indonesia Live disiarkan secara serentak oleh seluruh LPPL anggota Persatuan Radio dan Televisi Publik Daerah se-Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Baik, pendengar LPPL Indonesia, acara ini juga dapat disimak melalui layanan streaming di www.gemaranikmuba.co.id dan juga melalui aplikasi Radio Gemah Randik Muba yang dapat diunduh di Play Store serta di kanal YouTube Radio Gemah Randik Muba. Dan kini langsung saja kita menuju deretan kabar pilihan dari reporter terbaik LPPL Indonesia dalam sesi pertama. Laporan pertama disampaikan oleh Adel Febri dari LPP Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dengan informasi mengenai kunjungan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ke kawasan Mande, Pesisir Selatan. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Adel Febri. Disilakan.
1: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Wakil Bupati Pesisir Selatan Rizinaldi Ibrahim bersama sejumlah kepala perangkat daerah dan camat Koto 11 Tarusan Nurlani mendampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Deni Abdi mengunjungi kawasan Bukit Ameh dan kawasan wisata Mande Kecamatan Koto 11 Tarusan pada Jumat 5 Juni lalu. Kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkenalkan potensi pariwisata unggulan pesisir selatan kepada pejabat nasional yang juga merupakan putra daerah asal Pasar Baru Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam kesempatan tersebut, rombongan meninjau sejumlah titik strategis yang menawarkan panorama Teluk Mande, kawasan yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari terbaik di Sumatera Barat. Selain menikmati keindahan hal alam, kunjungan juga dimanfaatkan untuk melihat berbagai peluang pengembangan sektor pariwisata yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Wakil Bupati Rizinaldi Ibrahim menyampaikan apresiasi atas kunjungan Sekjen Kementerian Luar Negeri tersebut. Menurutnya, pendengar, kehadiran tokoh nasional yang berasal dari pesisir selatan ini menjadi motivasi bagi daerah untuk terus mengembangkan potensi wisata dan sumber daya yang dimiliki. Sementara itu, pendengar, Dedi Abdi mengaku bangga dapat kembali mengunjungi kampung halaman dan menyaksikan secara langsung perkembangan sektor pariwisata di pesisir selatan. Ia menilai kawasan Mande memiliki daya tarik luar biasa dan berpotensi menjadi destinasi wisata berkelas internasional apabila terus dikembangkan secara berkelanjutan. Kunjungan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Selain meninjau kawasan wisata, rombongan juga berdiskusi mengenai berbagai potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung kemajuan pesisir selatan di masa mendatang. Baik pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Fabri dari LPPL Legisa WFM Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia.
0: Terima kasih untuk reporter Adel Febri dari LPP Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Pendengar LPP Indonesia, berikutnya dari LPP Radio Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Ada reporter Suhan yang akan melaporkan pembukaan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 dengan 85 kafilah Kota Mataram yang siap menebar prestasi dan keharuman. Silakan, laporan selengkapnya akan disampaikan reporter Sulhan.
2: MTQ 31 tingkat Provinsi NTB 2026 resmi dibuka, 85 kafilah Kota Mataram siap menebar keharuman. Dari Mataram, di Bencingah Agung Mas Mirah, Kabupaten Lombok Tengah, MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTB 2026 resmi dibuka. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, secara resmi membuka ajang bergensi tersebut dengan memukul beduk bersama Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Kiai Haji Mukhlis Muhammad Hanafi dan Bupati Lombok Tengah, Pathul Bahri, dentuman beduk yang menggema di Bencingeh Agung Mas Mirah seketika disambut tepuk tangan seluruh hadirin. Sementara itu, Wali Kota Mataram Haji Mohorlis Kana turut hadir bersama jajaran kepala organisasi perangkat daerah terkait. Kehadiran Wali Kota Mataram bukan sekedar seremonial, melainkan wujud dukungan nyata pemerintah Kota Mataram terhadap setiap langkah para kafilah yang akan berkompetisi demi mengharumkan nama kota di panggung provinsi. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Sulhan dari LPPL Radio Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Dan pendengar LPPL Indonesia, nanti kita akan bergeser ke kabar selanjutnya. Tetap bersama kami di Berita Indonesia Live.

Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah.

Suara Kota Mataram FM, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM, Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Kembali lagi bersama saya Elisa Nona dalam Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, keberagaman budaya dan kekayaan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dari pesisir utara Jawa yang terkenal dengan batik asem hingga Kalimantan Selatan yang identik dengan soto Banjar dan tradisi Nanangkalu, berikut kembali kami hadirkan informasi pilihan dari sesi kedua Berita Indonesia Live, yaitu informasi pertama pada sesi kedua datang dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Daerah yang dikenal dengan batik asem serta budaya pesisirnya ini menghadirkan informasi mengenai upaya menjaga ketersediaan LPG 3 kg melalui operasi pasar. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Aryo. Silakan.
1: Baik, terima kasih dari rekan Radio Gemaradik yang bertugas dan pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Rembang bekerja sama dengan Pertamina menggelar operasi pasar LPG 3 kg di Kecamatan Rembang. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap LPG bersubsidi. Operasi pasar mendapat sambutan positif dari masyarakat dan pelaku usaha kecil. Warga tampak tertib mengantri untuk mendapatkan LPG 3 kg yang disalurkan langsung melalui agen resmi dengan pengawasan petugas Dindakop dan UKM serta Satpol PP Kabupaten Rembang. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang, M. Mahfudz, mengatakan pelaksanaan operasi pasar merupakan langkah yang diambil pemerintah daerah untuk merespon meningkatnya kebutuhan LPG 3 kg di masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Mahfudz, hasil pemantauan yang dilakukan Dindakop dan UKM menunjukkan Kecamatan Rembang menjadi wilayah dengan tingkat permintaan LPG 3 kg yang relatif tinggi dibanding kecamatan lainnya. Untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, pembelian LPG dalam operasi pasar dilakukan dengan sejumlah ketentuan. Masyarakat diwajibkan membawa kartu identitas dan tabung LPG 3 kg kosong. Mahfud menegaskan bahwa pelaksanaan operasi pasar tidak mengurangi kuota reguler LPG 3 kg yang telah dialokasikan untuk Kabupaten Rembang. Pemerintah daerah juga akan terus memantau perkembangan kebutuhan masyarakat sebagai bahan evaluasi langkah selanjutnya. Seorang warga mengaku terbantu dengan adanya operasi pasar tersebut. Menurutnya, kegiatan ini membantu masyarakat memperoleh LPG 3 kg dengan harga sesuai ketentuan. Melalui operasi pasar tersebut, Pemkab Rembang berharap kebutuhan LPG 3 kg masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, terutama pada periode meningkatnya aktivitas masyarakat yang membutuhkan konsumsi energi lebih besar dari biasanya. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.

0: Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita melangkah menuju LPPL Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dengan kabar 53 peserta, ikuti audisi Nanang dan Galuh Kabupaten Banjar 2026. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Raifa Normalina. Silakan.
1: Dengar LPPL Indonesia, sebanyak 53 peserta mengikuti audisi pemilihan Nanang dan Galuh Kabupaten Banjar bernuansa Islami 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disbud Porafar di Wisma Sultan Sulaiman Martapura Selasa kemarin. Peserta yang mengikuti seleksi terdiri dari 17 calon Nanang dan 36 calon Galuh. Audisi berlangsung selama 2 hari mulai 9 hingga 10 Juni 2026. Dengan rangkaian tes tertulis, wawancara, dan penampilan bakat. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias yang juga bertindak sebagai Dewan Juri mengatakan para peserta yang mengikuti audisi telah menjadi bagian dari Kabupaten Banjar dan mengemban amanah untuk membawa nama baik daerah. Ia menambahkan peserta yang nantinya terpilih sebagai Nanang dan Galuh Kabupaten Banjar diharapkan tidak hanya menjadi duta pariwisata tetapi juga berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam mengedukasi masyarakat mengenai berbagai isu sosial. Menurutnya, Nanang dan Galuh dapat menjadi agen perubahan dalam menyosialisasikan upaya pencegahan pernikahan dini, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, serta berbagai persoalan sosial lainnya yang menjadi perhatian pemerintah. Demikian Reva Normalina, Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter dari LPPL Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, ada Reva Normalina. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Dan pendengar LPPL Indonesia, kita jeda kembali. Dan nantinya kami akan kembali mengajak untuk Anda mendengarkan kabar selanjutnya. Tetap di Berita Indonesia Live.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih masih bersama kami dalam Berita Indonesia Live. Memasuki sesi ketiga, kita akan menuju dan mendengarkan langsung laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasyanto.
1: Pendengar RPP Indonesia, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan kalangan sipil profesional dapat menduduki jabatan tertentu, terutama yang bersifat non-operasional di lingkungan Polri sebagai wujud prinsip resiprokal. Hal tersebut dikatakan oleh Sigit saat ditemui usai menghadiri pembukaan Kongres ketiga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI di Jakarta pada minggu lalu. Jenderal Polisi Bintang 4 tersebut merespon positif usulan tersebut sebagai bentuk kesetaraan perlakuan karena anggota kepolisian juga diberikan ruang yang sama untuk menduduki jabatan di luar struktur Polri. Asas resiprokal atau prinsip resiprositas adalah asas hubungan timbal balik antara dua pihak atau lebih, yakni suatu tindakan perlakuan atau kebijakan dibalas dengan hal yang setara. Dalam sidang uji materi Undang-Undang Polri di Mahkamah Konstitusi pada 2025, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Soleiman Ponto yang menjadi ahli pemohon menyebut terdapat sedikitnya 4.351 anggota Polri yang menduduki jabatan sipil. Di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan misalnya terdapat sedikitnya 3 perwira tinggi Polri yang juga menduduki jabatan strategis, yakni Direktur Jenderal Pemasyarakatan Irjen Polisi Masudi, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Brigjen Polisi Yudi Sudman, serta Inspektur Jenderal Kementerian IMI Paskom Jenpol Yan Sultra Indrajaya. Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai juga mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme. Laporan khusus redaksi Kasyanto Berita Indonesia Live.

0: Terima kasih untuk redaktur An Kasyanto. Selamat bertugas kembali dan semoga sehat bahagia selalu. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita kembali menuju untuk mengetahui berbagai perkembangan dan informasi terkini yang berhasil disampaikan oleh reporter handal. Dan informasi pertama datang dari Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dengan kabar BPJS Ketenagakerjaan Kutai Timur menyalurkan klaim sebesar 89 miliar rupiah hingga Mei 2026. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Esther Pakabu. Silakan.
1: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Kutai Timur mencatat total pembayaran klaim secara global telah menempuh angka sekitar 89 miliar per 31 Mei. Dari total nominal itu, tren pengajuan klaim didominasi oleh dua sektor industri raksasa yang menjadi roda penggerak ekonomi di Kutai Timur. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kutai Timur Andika Chandra menjelaskan bahwa meskipun data tersebut bersifat akumulatif secara global, mayoritas pemohon klaim berasal dari sektor pertambangan dan perkebunan. Andika menambahkan, rata-rata kenaikan jumlah pemohon klaim di wilayah Kutai Timur terbilang stabil, yakni menyentuh angka sekitar 1.000 klaim baru setiap bulannya sejak awal tahun. Terkait adanya isu penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB di sektor pertambangan yang berpotensi memicu efisiensi tenaga kerja, pihak BPJS Ketenagakerjaan mengaku situasinya sejauh ini masih aman dan terkendali. Pihaknya sempat menggelar pertemuan dengan pemerintah daerah dan 8 perusahaan besar sekitar 2 bulan lalu. Dan berdasarkan informasi, potensi dampak lanjutan dari pembahasan RAKB di tingkat pusat kemungkinan baru terlihat di bulan Juli atau Agustus. Meski demikian pendengar, para pekerja dihimbau tidak perlu khawatir mengenai kelancaran pencairan dana jaminan jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan pemohon karena didukung dengan sistem layanan digital, yakni proses pencairan kini dilakukan penuh secara online. Kemudian untuk verifikasi lintas cabang, ada tahap wawancara via video call, tidak menumpuk di kantor Kutim, melainkan dibantu secara acak oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan dari cabang lain di seluruh Indonesia secara nasional. Menutup keterangannya, Andika mengingatkan kembali bahwa negara telah mendesain proteksi yang sangat lengkap bagi masyarakat melalui 6 program perlindungan sosial. 1 program dikelola oleh BPJS Kesehatan, sedangkan 5 program lainnya berada di bawah naungan BPJS Ketenagakerjaan. Mengingat pentingnya jaring pengaman ini, Andika mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini adalah perluasan edukasi. Ia pun mengajak rekan-rekan media dan masyarakat luas untuk ikut mengambil peran aktif menyebarluaskan informasi ini ke lingkungan sekitar. Saya Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.

0: Pendengar LPPL Indonesia, dari Kalimantan Timur kita bergeser ke Jawa Tengah. Kabupaten Sragen yang dikenal sebagai bumi Sukawati dan memiliki situs Sangiran sebagai warisan dunia ini. Ada reporter Dewi Ratih yang akan mengabarkan KBD Jawa Tengah bersama LPPL RRI Surakarta memperkuat kolaborasi melalui program stratifikasi penyiaran dan penandatanganan nota kesepahaman. Silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia.
2: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Tengah terus melakukan pemetaan kondisi lembaga penyiaran di berbagai daerah melalui kegiatan stratifikasi lembaga penyiaran. Kegiatan diikuti lembaga penyiaran radio dan televisi yang ada di Solo Raya, termasuk LPPL Radio Buana Asri Sragen. Dalam kesempatan yang sama, KPID Jawa Tengah juga menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU dengan RRI Surakarta. Kerjasama tersebut bertujuan membantu radio-radio lokal memperoleh akses terhadap berita yang telah terverifikasi dan diproduksi oleh RRI. Kegiatan berlangsung di Ruang Maladi Stasiun RRI Surakarta. Kegiatan yang telah memasuki wilayah eks Karesidenan Solo Raya tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan di 6 Karesidenan di Jawa Tengah untuk mengidentifikasi kondisi real dunia penyiaran pasca pandemi dan di tengah tantangan ekonomi saat ini. Ketua KPID Jawa Tengah, Muhammad Aulia Asyahidin, SSMM, CHCHA, menjelaskan, stratifikasi dilakukan untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai kekuatan, kelemahan, serta berbagai persoalan yang dihadapi lembaga penyiaran di daerah. Menurutnya, data yang diperoleh secara langsung dari lapangan akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
3: Ini kan kegiatan kita yang kelima di 6 Karesidenan, nanti kita lanjut ke Banyumas Raya. Kegiatan rutin kita selama 2 tahun ini, stratifikasi lembaga penyiaran di Jawa Tengah. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara detail peta kekuatan, kelemahan, apa yang terjadi sebenarnya terhadap dunia penyiaran di Jawa Tengah setelah kondisi pasca COVID dan turbulensi ekonomi yang luar biasa. Kami menyadari bahwa tanpa turun ke bawah, tanpa melakukan stratifikasi, penjaringan data langsung kepada teman-teman lembaga penyiaran, kan data yang didapatkan itu masih sebatas data yang di atas kertas. Ketika kita ketemu, kita bicara, kita kemudian mengevaluasi apa yang kami dapat di kertas, kemudian kita konfirmasi, kita akan mendapatkan data yang utuh. Dengan data yang utuh itu, kami berharap bisa menciptakan suatu formulasi regulasi yang mungkin sangat dibutuhkan oleh teman-teman lembaga penyiaran di tiap daerah yang kami yakini pasti berbeda.
1: Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Dewi Rati dari LPPL Radio Buana Asri Sragen. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Dan pendengar LPPL Indonesia, kabar selanjutnya datang dari LPPL Gema Bungo FM Jambi. Ada reporter Nindi dengan informasi inisiasi Bupati Dedi Putra berbuah manis. 3 kabupaten tetangga siap sokong penerbangan Bandara Muara Bungo. Silakan Nindi, laporan selanjutnya.

0: Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah solat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Mutiara Hadis.
1: Larangan terburu-buru dalam berdoa. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqul da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Lengkapnya. Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL si Indonesia. Langkah strategis untuk mengoptimalkan operasional Bandara Udara Muara Bungo terus dipacu. Pemerintah Kabupaten Bungo sukses menggalang sinergi dan komitmen bersama dengan 3 pemerintah kabupaten tetangga guna mendukung keberlanjutan penerbangan maskapai Batik Air Rute Jakarta dan Muara Bungo. Kesepakatan bersejarah itu dikukuhkan melalui penandatanganan komitmen dan dukungan penerbangan oleh Pemkab Sarolangun, Pemkab Merangin, dan Pemkab Tebo yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat pada Senin 8 Juni 2026. Prosesi penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris dan Bupati Bungo Haji Dedi Putra. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bungo Haji Dedi Putra menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Jambi serta para kepala daerah dari Kabupaten Sarolangun, Merangin, dan Tebo atas kepedulian bersama dalam memajukan infrastruktur transportasi udara. Sinergi ini tidak hanya menjamin keterisian penumpang Batik Air tetap stabil, tetapi juga mempertegas posisi strategis Kabupaten Bungo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi interkoneksi. Bupati menambahkan, dengan kepastian rute reguler pesawat berbadan lebar sekelas Batik Air langsung menuju ibu kota Jakarta, aksesibilitas para pelaku usaha, investor, birokrasi, hingga masyarakat luas akan jauh lebih pangkas dan efisien. Hal ini diyakini bakal berdampak domino pada peningkatan investasi di sektor perkebunan, pertambangan, komoditas unggulan, serta sektor pariwisata di 4 kabupaten tersebut. Pemerintah Kabupaten Bungo bersama unit penyelenggara Bandara Udara Muara Bungo memastikan bahwa seluruh fasilitas teknis, keselamatan, dan pelayanan bandara tetap siap menyambut penyesuaian jadwal reguler penerbangan armada Batik Air ini. Kesepakatan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Kabupaten Bungo di bawah kepemimpinan Haji Dedi Putra dalam mewujudkan Bungo maju, terkoneksi, dan berdaya saing yang tinggi. Saya Nindi dari LPPL Radio Gema Bungo FM Jambi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih untuk reporter Nindi dari LPPL Gema Bungo FM Jambi. Demikian pendengar LPPL Indonesia, kabar dari reporter Nindi mengakhiri rangkaian laporan daerah dalam Berita Indonesia Live hari ini. Burung merpati terbang ke hulu, hinggap sejenak di dahan jati. Terima kasih atas waktu Anda hari ini. Sampai jumpa kembali esok hari. Saya Lisa Nana dari LPPL Gemarani 97 FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan sebagai host dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Duh, ada apa sih, Bu Neh?
8: Itu tuh, coba dilihat.
7: Mana sih, Bu?
8: Itu loh, Pak.
7: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
8: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
7: Oh, gitu.
8: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
7: Oh, iya ya, Bu.
8: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
7: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
8: Gitu dong.
9: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Memandangmu walau selalu tak akan pernah beri jemu di hatiku. Baik pendengar, itulah lagu dari Layla featuring Irwan, Memandangmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Oke pendengar, senang sekali ya Ulfa dapat menemani Anda dalam acara Goda Gado Goyang Dandut Gaya Dong. Untuk edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Oke pendengar, di 99.4 FM ada Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon kami dan juga melalui SMS di nomor 0811581683 ya pendengar. Bagi pendengar yang mau bergabung untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya ya pendengar. Baik pendengar, nampaknya ada telepon yang masuk nih lah. Langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, Goda Gado. Halo. Halo, Goda Gado. Kalau bisa, radionya bisa dikecilkan. Halo. Halo. Halo, Goda Gado.
1: Halo, Goda Gado. Dangdut Gaya Dong.
0: Cakep. Terima kasih nih buat Mas Ben nih sudah bergabung lagi di Goda Gado nih. Semoga tetap mengudara ya. Alhamdulillah baik nih Mas Ben. Oke, Mas Ben mau request lagunya siapa nih?
1: Lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama. Oke, apa nih judulnya?
1: Gitar tua.
0: Gitar tua. Oke. Salam-salamnya nih.
1: Masih banyak orang kecil bapak kami.
0: Amin.
1: Buat Mbak Fiona ini merakam itu yang kami mau.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Masalahnya para merakam itu yang kami mau.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Mbak Norinya juga merakam itu yang kami mau.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Mbak Artami juga merakam itu yang kami mau.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya Mbak, itu lagunya ya.
0: Oke Mas Ben. Terima kasih nih sudah bergabung lagi di RPD Kutim ya. Ini salah satu fans setia RPD Kutim, tepatnya di Goda Gado ya. Semoga terhibur selalu dan juga doa yang sama juga nih buat Mas Ben sekeluarga ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezekinya bertambah banyak dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Ulfa angkat lagi ini. Halo Goda Gado. Halo, Goda Gado.

0: Halo, gado-gado.
1: Halo, gado-gado, gelandang buat gado.
0: Cakep. Dengan siapa di mana?
1: Mbak Fiona lagi, Mbak di Samarinda.
0: Mbak Fiona di Samarinda. Kapan nih pulangnya? Lama banget.
1: Iya, Mbak, masih lama.
0: Masih lama ya. Kalau pulang kan enak.
1: Iya.
0: Kita bisa kumpul bareng ya di mana, di Kenyamukan
1: Iya,
0: ya.
1: mau jalan-jalan ke RBD Kutin, kita nih, Mbak.
0: Iya, jalan-jalan ke studio sekali-sekali jumpa fans.
1: Iya, Mbak. Iya, mau nongkrong di sana kita.
0: Kapan nih waktunya teman-teman semua nih? Oke, nanti lihat sikon ya. Kalau teman-teman
1: Iya, Mbak.
0: udah bisa baru infokan nanti ya.
1: Iya,
0: Oke.
1: Mbak.
0: Baik, Mbak Fiona mau request lagunya siapa nih? Semoga sehat selalu nih Mbak Fiona.
1: Lagi Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto. Oke. Apa nih judulnya?
1: Judulnya Bara Cinta.
0: Bara Cinta. Bara Cinta ini salah satu lagu kesayangannya Mas Hadi nih ya. Bara
1: Iya, Mbak.
0: Cinta. Oke,
1: Siapa
0: salam-salamnya
1: tadi yang
0: nih.
1: baru masuk, Mbak?
0: Mas Ben.
1: Bawa buat Mas Bennya aja
0: Iya.
1: keluarga, dipindahkan rezeki, dipanjangkan umur.
0: Amin.
1: Buat Mbak Roronya sekeluarga, dimudahkan rezeki, dipanjangkan umur.
0: Amin ya rabbal
1: Buat
0: alamin.
1: Mas Hadinya sekeluarga, dimudahkan rezeki, dipanjangkan umur.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Buat Acil, buat anaknya Acil Banjar, semoga sehat selalu. Buat Acil Banjarnya aja, semoga sehat selalu. Dia nelpon, Mbak, tapi sibuk, nggak diangkat.
0: Iya, ngurusin anaknya mungkin.
1: Ya, sakit anaknya.
0: Oke, semoga sehat semua ya. Kita
1: Iya, Mbak.
0: semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga anaknya Acil Banjar secepatnya diangkat dari penyakitnya. Amin ya rabbal
1: Iya,
0: alamin.
1: Mbak.
0: Oke, terima kasih nih buat Mbak Fiona sudah bergabung lagi di RPD Kutim nih.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengerekos untuk sesi pertama pendengar. Datang dari Mas Ben, rekos lagunya Roma Irama, Gitar Tua, dan selanjutnya dari Mbak Fiona ya, rekos lagunya Rita Sugiarto, Bara Cinta. Baik pendengar, sebelum Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh dua pengrekes untuk sesi pertama pendengar, Ulfa mau ucapin dulu salam-salam buat Bupati Kutai Timur, Bapak Ardiansa Sulaiman, selamat sore, dan juga Wakil Bupati Kutai Timur, Bapak Mahyunadi, selamat sore, dan juga Kepala Diskominfo Staper, Bapak Roni Bonar, dan juga Kepala UPT RBD Kutim, Bapak Dia Budi, dan KTU RBD Kutim juga Ibu Siti Amina beserta seluruh staf RBD Kutim dan juga seluruh masyarakat di Kutai Timur, semoga selalu diberikan kesehatan dan tentunya aktivitasnya terus berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh dua pengerekas untuk sesi pertama pendengar. Dan tentunya jangan kelain hati dulu. Tetaplah bersama kami di 99.4 FM.

Cinta yang awalnya tumbuh dan membara dengan sangat kuat, namun berujung pada rasa kecewa dan merana karena ditinggalkan oleh sang kekasih. Ditinggalkan oleh orang yang sangat dicintai adalah ujian terberat. Kesedihan atas perpisahan tersebut adalah bagian dari proses pendewasaan diri untuk mencari cinta sejati yang sesungguhnya di masa depan.

0: Oke, pendengar, itulah tadi lagu yang sudah Ulfa putarkan ya, yang sudah direquest oleh dua pengrequest untuk sesi pertama, pendengar. Oke, masih di 99.4 FM. Edukasi bisa sharing nih barengan Ulfa lagi untuk sesi kedua ya. Bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salam ya pendengar. Buat sahabat ataupun keluarga atau buat teman spesial mungkin atau pas yang berulang tahun di hari ini pendengar. Boleh untuk request lagunya langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683. Baik pendengar, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa. Langsung saja Ulfa angkat ya telpon yang sudah masuk ya. Halo Goda Gado. Halo, suaranya mana?
1: Halo, Goda Gado.
0: Cakep, dengan siapa di mana?
1: Dari Mbak Rindu di Margo, Mbak.
0: Mbak Rindu di Margo. Oke, Mbak Rindu baru nongol, Mbak Rindu.
1: Iya, Mbak, di rumah aja.
0: Sehat-sehat ya?
1: Sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah, iya. Oke, Mbak Rindu mau request lagunya siapa nih, Mbak?
1: Lagunya Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin. Apa nih judulnya?
1: Judulnya Tiada Kata Berpisah.
0: Tiada Kata Berpisah. Oke. Salam-salamnya nih.
1: Salam-salamnya buat Mas Hadi, sekeluarga dimudahkan rezeki di panjangkan umur.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Dimudahkan rezeki di panjangkan umur.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Sekeluarga, sekeluarga dimudahkan rezeki di panjangkan umur.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Mas Trimonya dirangkap ulung, dimudahkan rezeki di panjangkan umur.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Akil Banjarnya, sekeluarga dimudahkan rezeki di panjangkan umur.
0: Amin.
1: Buat Bunda Batu Amparnya, dimudahkan rezeki di panjangkan umur.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Kami aja dimanapun berada, buat Mbaknya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali buat Mbak Rindu ya, sudah bergabung lagi. Oke, Mbak Rindu ditunggu lagunya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu penelpon yang masuk dari Mbak Rindu ya. Request lagunya Imam S. Arifin, Tiada Kata Berpisah. Ini lagu salah satu kesukaan dari Mas Hadi nih ya. Oke. Baik pendengar, yang di belakangnya Mbak Rindu siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, Goda Gado.
2: Halo, Goda Gado.
0: Cakep.
2: Apa kabarnya, Ulfa?
0: Alhamdulillah baik nih ya, Cil Banjar. Tadi disinggol sama Mbak Fiona nih ya, Cil.
2: Aku hanya anak mengambil ini. Anakku hari ini pulang mulai rumah sakit.
0: Alhamdulillah gitu. Sehat sudah. Masa, ya.
2: Sehat, saya kira-kira kalau pulang. Ya, anak mengambil ke rumah sakit. Aku.
0: Iya, alhamdulillah nih, Cil.
2: Hari ini aku di rumah sakit.
0: Iya, jadi sekarang sudah di rumah nih.
2: Belum lagi, hanya anak ke rumah sakit. Anak
0: oh,
2: mengambil.
0: Baru mau di, anu, mau, di baru mau pulang. Oh. Proses ya. Oke, semoga selalu diberikan kesehatan semuanya sekeluarga ya, Cil ya.
2: Sehat saja Kak.
0: Iya.
2: Berdua berjalan sehat saja.
0: Iya. Oke, Cil mau request lagunya siapa nih, Cil?
2: Mau request lagu anu Jan Semanta ini.
0: Hmm?
2: Yes, Jonas Arjun dia bilang.
0: Arjun. Oke. Salam-salamnya nih.
2: Siapa yang baru masuk tadi? Mas Rindu, Mbak Rindu. Kan?
0: Mbak Rindu, Mbak Fiona.
2: Ya, salam balik.
0: Mas Ben.
2: Mbak Rindu, ya Mas Ben, Mas Jai, Mbak Fiona. Cinta Bu Cinta di Bengalun. Daniel di Baduta. Bunda Batu Ampar.
0: Siapa lagi nih?
2: Apa lagi? Pak Bakri. Pak Sulih ini ada lagi. Mas Pak Sulih.
0: Pak siapa? Pak
2: Soleh. Pak Jakarta belum ada Mas Pak.
0: Sibuk Pak Soleh ini. Lagi sibuk nih.
2: Pak lagi yang disinggulin. Mbak Pak di Lingkir Satu. Siapa yang tinggalnya semalam di Kenemukan itu siapa tuh? Mbak Roro kah?
0: Iya, Mbak Roro.
2: Ya, buat Mbak Roro. Salam balik ke Lecer Banjar itu. Siapa lagi? Mbak Aurel di Bengalun. Mbak Ritno di Rangkul. Itu aja salam-salam nyanah nang kadul salami. Salam ya seberitaan dari Asbaik. Buat bapaknya melihat sihat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Acil Banjar nih yang sudah bergabung lagi di RPD Kutim ya. Semoga terhibur selalu nih Acil Banjar ya. Doa yang sama juga nih buat Acil Banjar sekeluarga, semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada dua penelpon yang masuk dan selanjutnya ada chat yang masuk di belakangnya Acil Banjar, ada Mas Hadi ya. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mas Hadi untuk sesi kedua nih pendengar. Goda gado goyang dandut gaya dong. Sore Umi Ulfa, aku Hadi di Margo Santoso, mau request lagunya Eri Sindia berjudul Terima Kasih. Lagunya untuk semua yang lagi monitor RPD Kutim dimanapun berada dan juga untuk Umi Ulfanya. Terima kasih RPD Kutim dan dutnya Indonesia. Cakep. Oke, terima kasih kembali buat Mas Hadi ya, sudah bergabung lagi di Goda Gado nih Mas Hadi ya, salah satu fans setia nih. Oke, pendengar, itulah tadi sudah ada tiga ya pengrekes untuk sesi kedua nih. Oke, nampaknya ada lagi yang masuk. Halo Goda Gado. Cakep. Terima kasih nih buat Pak Bakri ya, sudah bergabung lagi di Goda Gado ini. Nampaknya membangunkan Pak Bakri nih ya.
2: Baru bangun yang semalam.
0: Lembur malam ya Pak Bakri. Semoga selalu diberikan kesehatan nih Pak Bakri.
2: Amin.
0: Ya. Iya. Biar terus mengudara di RPD Kutim nih.
2: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke, Pak Bakri, mau request lagunya siapa nih?
2: Ikan dalam kolam aja.
0: Ikan dalam kolam. Oke, dari Tasya Rosmala ya. Iya, salam-salamnya nih.
2: Siapa? Satu Acil Banjar.
0: Iya, Acil Banjar.
2: Acil Banjar
0: kan anaknya sakit. Yang sakit.
2: Dan sehat aja lah anaknya.
0: Iya, amin.
2: Cepat pulang ke rumah.
0: Amin.
2: Berkumpul lagi sama keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Jangan lupanya biar sehat juga selalu.
0: Amin.
2: Panjangkan umurnya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Datang rezekinya sekeluarga.
0: Ya Allah, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Bakri, terima kasih nih sudah bergabung lagi di RPD Kutim ya. Ini juga salah satu fans setia RPD Kutim nih Pak Bakri ya. Fans lawas ya. Dari awal buka juga nih ya. Baik, terima kasih nih buat Pak Bakri sudah bergabung lagi. Doa yang sama juga nih buat Pak Bakri sekeluarga ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezekinya bertambah banyak dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Oke, pendengar, itulah tadi sudah ada 4 pengrekes untuk sesi kedua, pendengar. Dari Mbak Rindu ya, request lagunya Imam S. Arifin, Tiada Kata Berpisah, dan selanjutnya dari Acil Banjar, request lagunya Yus Yunus, judulnya Arjun, dan selanjutnya dari Mas Hadi, request lagunya Eri Sindia, Judulnya Terima Kasih, dan selanjutnya dari Pak Bakri ya. Request lagunya Tasya Rosmala, Ikan Dalam Kolam. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Hati ini hanya ada namamu, sampai akhir hayatku nanti cinta kita abadi. Di alam jagat ini tak seorang pun mampu memisahkan cinta kita, kecuali Tuhan Sang Pencipta.

Oke, kita tinggalkan lagu dari Maggie Z dan kita beralih ke Tasya Rosmala, pendengar. Baik pendengar, karena kita sudah berada di menit ke-55 ya, lepas dari jam 4 sore hari ini, maka lagu dari Tasya Rosmala mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini. Tanpa terasa kita sudah di akhir kebersamaan kita, di mana satu jam sudah Ulfa menemani Anda di acara Goda Gado untuk edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Oke pendengar, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM, karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda dan akan hadir dengan informasi terkini. Terima kasih saya ucapkan buat semua pendengar setia RRI Kutim dan yang sudah ikutan bergabung ya, dan juga mohon maaf bila ada kata salah yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya di Tarania, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini ada rekan saya Dewi. Halo, selamat sore Dewi.
1: Iya, selamat sore juga Dita di Samarinda. Apa kabarnya sore ini?
0: Kabar kami baik. Bagaimana dengan Anda di sana dan juga kondisi cuaca dari Palangkaraya?
1: Ya, alhamdulillah kami juga baik Dita, dan cuaca di Kota Palangkaraya luar biasa menyala sekali sore hari ini. Bagaimana di Samarinda?
0: Oh, Samarinda hujan deras ya. Berarti
1: alhamdulillah
0: berarti berbeda nih kali ini ya Palangkaraya Samarinda
1: ya.
0: Betul, baik, Dita. Rekan Dewi ada informasi apa dari Palangkaraya sore hari ini?
1: Ya, Dita, dan juga pendengar, informasi dari Kota Palangkaraya bahwa Kementerian Hukum Wilayah Kalimantan Tengah ini mendorong para pelaku UMKM agar mendaftarkan merek usahanya, Dita.
0: Oke, baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Ya, baik, terima kasih Dita dan pendengar ya. Kementerian Hukum Wilayah Kalimantan Tengah mendorong para pelaku UMKM agar mendaftarkan merek usaha atau produknya untuk menjadi hak kekayaan intelektual, karena biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan merek hanya Rp500.000. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Jadi kita untuk mendata, memonitor dan melakukan pembinaan supaya betul-betul ini meningkat setiap tahun target-target KKN E2.
3: Pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM dapat mendaftarkan merek usahanya dengan tarif Rp500.000 untuk setiap kategori barang atau jasa yang didaftarkan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengingatkan pelaku usaha tidak perlu menunggu bisnis berkembang besar untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek yang dimiliki. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah Hajrian Nur mengatakan perlindungan merek maupun kekayaan intelektual lainnya penting dilakukan sejak awal usaha berkembang agar identitas produk memiliki kepastian hukum dan tidak mudah digunakan pihak lain tanpa izin.
2: Jadi kita untuk mendata, memonitor dan melakukan pembinaan supaya betul-betul ini meningkat setiap tahun target-target KKN E2. Intinya kita supaya sebagaimana disampaikan oleh Pak Bias tadi, supaya masyarakat itu betul, karena kalau sudah terlindungi itu otomatis akan mendongkrak dari nilai tambah inovasi segala macam. Kan yang jelas aman itu. Kalau ada orang yang menjiplak apa segala macam ya bisa diduga. Jadi itu yang target kita, supaya betul-betul di tahun ini masyarakat kita di Kabupaten itu semakin hari semakin tumbuh kesadaran untuk.
3: Sementara itu anggota Komisi 13 DPR RI Bias Fayar saat kunjungan kerja ke Kota Palangkaraya menegaskan berbagai karya inovasi maupun produk usaha masyarakat sebenarnya memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai kekayaan intelektual.
4: Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya. Untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
3: Merek berfungsi sebagai tanda pembeda atau identitas barang dan jasa dalam kegiatan perdagangan. Selain itu, merek juga berperan sebagai tanda pengenal, alat promosi jaminan mutu produk, serta penunjuk asal barang maupun jasa yang dihasilkan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, demikian tadi Dita informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih Dewi dan pendengar serta pemirsa dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dari Tarakan ada rekan saya Ervi. Halo, selamat sore Ervi. Bagaimana kondisi Tarakan sore hari ini?
1: Halo Dita, untuk Tarakan seperti biasa ya, hawanya panas beberapa hari belakangan ini. Walaupun mungkin mendung gitu ya Dit ya, tapi tetap aja hawanya panas, keringetan, deras-derasan. Bisa ngadem nih di studio doang.
0: Iya ya, panasnya cuma di awan ya. Tapi benar, anginnya panas gitu, ademnya cuma di awan.
1: Iya benar, biarpun mendung gitu ya, tetap aja kita tuh kepanasan gitu. Dan ini prediksinya sih akan terus berlangsung sampai akhir Juni nanti.
0: Duh, oke, masih lama luar biasa. Ya, kuat-kuat untuk Anda ditarakan ya. Baiklah Ervi, ada informasi apa untuk mendengar kita sore hari ini?
1: Untuk sore ini terkait imbauan Dita mengenai sikap masyarakat terhadap pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar.
0: Wah, baiklah, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Dita Rania. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar, masyarakat Kota Tarakan diimbau untuk tidak panik menyikapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kekayaan sumber daya alam dan indeks kesejahteraan daerah yang tinggi menjadi benteng kokoh bagi perekonomian Kalimantan Utara. Laporan selengkapnya oleh Setia Widadi.
2: Tidak perlu panik berlebihan karena, nah itu tadi, SDA kita luar biasa.
3: Akademisi Politeknik Bisnis Kaltara Dr. Anasri Ekaningsi menegaskan, meskipun Tarakan masih bergantung pada pasokan barang luar daerah, kondisi ekonomi saat ini tidak semengerikan yang dikhawatirkan. Kualitas komoditas ekspor seperti udang, kepiting, dan rumput laut justru diuntungkan dengan penguatan dolar. Selain itu, kemandirian energi lokal juga menjadi faktor pendukung utama.
2: Tidak perlu panik berlebihan karena, nah itu tadi, SDA kita luar biasa, PAD-nya kita juga luar biasa, bahan-bahan yang ada di sini luar biasa, meskipun ada hal-hal yang tertentu diambil dari luar daerah. Tadi udang, terus piting, terus ikan, terus rumput laut, minyak, gas, dan lain sebagainya. Kan kita gas sendiri, di tempat lain LPG.
3: Lebih lanjut, ia menambahkan tingkat kesejahteraan dan indeks kebahagiaan masyarakat Tarakan yang berada di kategori baik diharapkan dapat menjaga stabilitas daya beli. Masyarakat juga diminta untuk tetap bijak mengelola keuangan dan tidak melakukan tindakan impulsif seperti panic buying. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian laporan Setia Widadi dari Bumi Paguntake Kota Tarakan. Selanjutnya saya kembali menuju Dita Rania di Kota Tepian Samarinda. Dita.
0: Baik, terima kasih Ervi dari Tarakan Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, ada rekan saya Aditya. Halo, selamat sore Aditya. Bagaimana kondisi cuaca di Banjarmasin sore hari ini? Apakah sama dengan Palangkaraya dan Tarakan ya?
1: Halo, selamat sore juga Rani. Untuk cuaca Banjarmasin tidak jauh beda ya. Meskipun agak mendung, tapi hawanya masih panas. Bagaimana di Samarinda juga Rani?
0: Samarinda hari ini mendung dan berhasil sampai hujan.
1: Waduh, tapi masih humap ya.
0: Iya. Baik, ada informasi apa untuk mendengar kita sore hari ini rekan Adit?
1: Ini terkait kasus dugaan pemerasan izin usaha tambang di Kalimantan Selatan, Rani.
0: Oke, baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Rani. Pendengar dan pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin memastikan tidak akan melakukan intervensi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan seusai ditangkapnya salah satu ASN di lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan terkait dugaan pemerasan izin usaha tambang. Selengkapnya disampaikan oleh Diki Munadi.
2: Kasus dugaan pemerasan oleh oknum ASN lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Provinsi Kalsel yang diungkap oleh kejaksaan terkait pemerasan izin usaha tambang mendapat perhatian dari Gubernur Kalsel Muhyiddin. Gubernur Muhyiddin mengatakan tidak akan melakukan intervensi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Hal itu diungkapkan Gubernur usai menghadiri acara di Banjarmasin Selasa 9 Juni. Gubernur Muhyiddin menyatakan pentingnya akuntabilitas aparatur sipil negara atau ASN. Menurutnya setiap ASN yang terjerat proses hukum harus diperiksa secara objektif untuk memastikan adanya unsur pelanggaran termasuk dugaan tindak pidana korupsi.
3: Dan tidak ada intervensi dari gubernur ataupun dari kepolisian, kejaksaan. Jadi apabila ada yang terjerat hukum harus diperiksa apakah itu ada indikasi korupsi atau tidak. Kalau ada indikasi korupsi, tentu dia harus bertanggung jawab. Kalau tidak,
4: Pak Guru, mungkin agar tidak terus berulang hal seperti ini, mungkin apa langkah yang perlu dilakukan?
3: Langkah kita selalu kepada masyarakat yang lainnya. Kalau ada indikasi untuk meminta-minta, laporkan sama saya. Supaya yang terjadi, jadi bisa saya pecat atau saya turunkan pangkat, kan gitu.
2: Sebelumnya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan telah menetapkan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan proses perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Tabalong. Berdasarkan keterangan disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong, Anggara Suryanagara, nilai yang teridentifikasi sementara dalam proses penyidikan mencapai sekitar 1,2 miliar rupiah. Masih dapat berkembang seiring pendalaman perkara.
5: Kegiatan penyidikan berupa tindakan penggeledahan ke tiga tempat, yakni yang pertama adalah kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan, yang kedua rumah kediaman pribadi tersangka HPW yang berlokasi di Kota Banjarbaru, yang ketiga rumah kediaman pribadi tersangka inisial HPW yang berlokasi di Kota Banjarbaru, artinya dua rumah kediaman dari tersangka HPW ini. Kegiatan penggeledahan ini sangat diperlukan oleh penyidik dalam rangka pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan untuk memperkuat pembuktian di mana dari tiga tempat tersebut penyidik berhasil membawa sejumlah dokumen dan barang-barang termasuk sejumlah aset dari tersangka HPW yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini.
2: Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengingatkan pentingnya pencegahan praktik pemerasan pungutan liar atau pungli serta perlambatan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Provinsi Kalsel. Ia meminta masyarakat untuk berani melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan.
1: Demikian informasi dari Kalimantan Selatan, Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Kita kembali kepada rekan Rani di Samarinda. Silakan rekan Rani.
0: Baik, terima kasih Aditya dan pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda untuk menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dari Nunu kan ada rekan saya Rista. Halo, selamat sore Rista. Apa kabar Anda dan bagaimana kondisi cuaca di Nunukan sore hari ini?
1: Selamat sore rekan Dita. Alhamdulillah kabar kami di Nunukan baik, sehat. Dan untuk cuacanya tadi siang panas banget sih, tapi ini mungkin sudah sore ya, jadinya mataharinya udah malu-malu nih, udah mulai sembunyi nih.
0: Sudah agak adem gitu ya. Akhirnya.
1: Iya betul. Iya.
0: Baik, kalau gitu ada informasi apa untuk pendengar kita di sore hari ini?
1: Dari Nunukan ada informasi tentang pengawasan makan bergizi gratis.
0: Oke, baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Dinas Kesehatan Nunukan terus memperketat pengawasan makan bergizi gratis yang saat ini melayani lebih dari 23.000 penerima manfaat. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan terus memperluas jangkauan program makan bergizi gratis atau MBG. Saat ini Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan mencatat 11 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di wilayah ini. Kepala Dinkes P2KB Nunukan Hajah Miskia mengatakan seluruh SPPG terus mendapat pendampingan dan pembinaan untuk memastikan makanan yang diproduksi aman dikonsumsi. Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap standar kebersihan dan sanitasi setiap dapur MBG. Menurutnya, keberadaan dapur MBG ini menjadi ujung tombak penyaluran makanan bergizi bagi ribuan penerima manfaat.
3: Ya, sudah kita pembinaan terus ya, tim. Memang masih ada yang SLHS-nya belum keluar karena baru kan, jadi mereka beroperasi dulu, baru bisa kita ambil sampelnya untuk memastikan dia memang sudah higienis ya, sudah memenuhi syarat.
2: Berdasarkan data Dinkes P2KB Nunukan, sebanyak 21.543 siswa

0: tubuh mil, busui, dan balita. Nah, ini kan makanan bergizi ini kan untuk tumbuh kembang anak ya, pengembangan otaknya ya, pertumbuhannya. Jadi kalau bumil, busui, dan balita itu memang sudah pas untuk mereka.
1: Sementara itu hingga saat ini belum ada warga lanjut usia atau lansia di Kabupaten Nunukan yang terdaftar sebagai penerima manfaat MBG. Penyaluran program masih difokuskan kepada siswa, tenaga pendidik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang didistribusikan melalui sekolah maupun layanan posyandu. Salma Amin melaporkan.
2: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, Rekan Dita.
3: Terima kasih Rista dan pendengar dari Nunukan, Kalimantan Utara, lintas Banjar Nusantara. Kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Polresta Samarinda mengungkap 37 kasus kejahatan jalanan sepanjang Mei 2026, pendengar. Dari puluhan kasus tersebut, pencurian kendaraan bermotor menjadi tindak kejahatan yang paling dominan. Laporan selengkapnya disampaikan Sela Deva.
1: Polresta Samarinda mengungkap 37 kasus kejahatan jalanan sepanjang Mei 2026. Dari puluhan kasus tersebut, pencurian kendaraan bermotor atau curanmor menjadi tindak kejahatan yang paling dominan. Hal itu diungkapkan Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar dalam rilis pers di Mapolresta Samarinda pada Selasa kemarin. Meski terjadi peningkatan kasus curanmor di Samarinda, tetapi menurut Hendri, kondisi tersebut juga diiringi tingginya angka pengungkapan yang dilakukan aparat kepolisian.
2: 6 kasus curat, 3 kasus curas, 12 kasus pencurian biasa, dan 16 kasus pencurian kendaraan bermotor. Walaupun terjadi peningkatan kejadian curanmor di Kota Samarinda, tapi juga diiringi dengan besarnya pengungkapan kasus yang telah dilakukan Polresta Samarinda dan seluruh jajaran.
1: Sementara itu, total tersangka yang kini diamankan polisi ada 53 orang. Sebanyak 10 diantaranya merupakan tersangka pencurian dengan pemberatan, 6 tersangka pencurian dengan kekerasan, 23 orang tersangka pencurian biasa, dan 14 tersangka curanmor. Dari hasil pemeriksaan, sebagian pelaku diketahui bukan kali pertama berurusan dengan hukum. Sekitar sepertiga dari total tersangka yang diamankan rupanya merupakan residivis. Namun, karena didorong oleh keterbatasan ekonomi, mereka nekat kembali melakukan aksi kejahatan.
2: Background untuk si pelaku ataupun tersangka ini melakukan kejahatan jalanan ini, setelah kita lakukan upaya penyelidikan dan pendalaman, diketahui bahwa sebagian besar atau hampir 90% atau sekitar 35 kasus, itu dengan motif ekonomi. Kemudian ada satu dengan motif sakit hati, dan juga ada satu lagi dengan motif ingin memiliki barang milik orang lain.
1: Selain menangkap pelaku, polisi turut mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan. Di antaranya 21 unit sepeda motor, uang tunai sekitar 71 juta rupiah, emas seberat 33,31 gram, 1 unit mobil, laptop, telepon genggam, tablet, hingga brankas. Dari seluruh barang bukti yang berhasil diamankan, sejumlah sepeda motor telah dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara barang bukti berupa uang masih menunggu proses hukum. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Dan mendengar laporan reporter Sela Deva tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Rabu 10 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Ambo dapat kabar keceknya dana desa di kampung Ambo indak sampai 1 miliar do.
1: Loh.
2: Kau iso di kampungku sampai 1 miliar loh.
3: Bah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana
1: apa
3: itu?
1: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
4: Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
5: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio.
6: Pak Desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
7: Gitu, jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
8: Belum lagi pertanggungjawabannya.
9: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
10: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.

0: Pemandangannya keren banget ya, Sil.
1: Keren.
0: Ah, itu kenapa sih dorong-dorong Rio? Lihat kan, Sil, barusan.
1: Keren.
0: Kamu ngapain sih? Jangan sibuk sama HP mulu dong.
1: Bentar ya, aku lagi merhatiin harta nih.
0: Kamu kepo deh. Harta siapa sih?
1: Bentar lagi kan kita pilek. Jadi harus tahu berapa harta kekayaan calon wakil legislatif kita. Biar kita tahu siapa yang transparan dan jujur. Begitu.
0: Gimana caranya kepoin harta calon wakil legislatif kita?
2: Mau tahu seberapa transparan calon wakil legislatif di daerahmu? Caranya gampang. Kamu tinggal masuk ke laman elhkpn.kpk.go.id, pilih e-announcement, terus tinggal ketik aja nama calon wakil legislatif yang ingin kita ketahui hartanya. Gak perlu buat akun, bisa download lagi. Tapi jangan disalahgunakan ya infonya. Kita bisa menjadi bagian dari pemilihan legislatif berintegritas. Suara kita tentukan masa depan bangsa.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
4: 94 FM RPD Kutim.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya survei nasional adidaya institut terkait penegakan hukum pemerintah, sebagian besar merasa puas. DPR RI melakukan kunjungan kerja dengan agenda penyusunan rancangan undang-undang tentang masyarakat adat. Sementara Tiongkok khawatir proposal keamanan baru Jepang mendorong remiliterisasi yang ada. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto. Sebelum kita simak beberapa informasi utama, kita akan ke kilas berita yang sudah kami siapkan.

0: PT Kereta Api Indonesia Persero mengangkut 21,56 juta ton batu bara sepanjang Januari hingga Mei 2026, termasuk 4,93 juta ton pada Mei untuk mendukung kelancaran rantai pasok logistik nasional dan distribusi energi. Perusahaan terus memperkuat layanan angkutan barang berbasis rel melalui peningkatan kapasitas dan keandalan operasional. Dari luar negeri, Tiongkok menyatakan keprihatinan terhadap proposal revisi dokumen keamanan yang diadopsi Partai Demokrat Liberal di Jepang karena dinilai dapat mendorong dan mempercepat remilitarisasi dan mendorong kebijakan pertahanan negara tersebut menjadi lebih ofensif. Proposal tersebut menekankan peningkatan kemampuan pertahanan, termasuk penggunaan drone dan kecerdasan buatan atau AI. Serta mendorong penguatan industri pertahanan untuk menghadapi tantangan keamanan modern saat ini. Dari dunia olahraga, pegolf muda Indonesia Jennifer Queen Effendi tampil impresif dengan mencetak 66 pukulan atau 6 under dan memimpin klasemen sementara divisi putri pada Mandiri Ciputra Golf Planner Junior World Championship 2026 di Jakarta. Queen bahkan unggul satu pukulan atas pesaing terdekatnya dari Thailand yang berpeluang meraih hasil terbaiknya di turnamen tersebut. Kini kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Survei Nasional Adidaya Institut terkait penegakan hukum pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, sebagian besar publik puas dengan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah. Selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
1: KPK 75,4%, Kejaksaan Agung 75,3%, Mahkamah Agung 74,7%, MK 73,5%.
2: Survei terbaru Adidaya Institute menunjukkan mayoritas publik puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Menurut Direktur Kebijakan Publik Adidaya Institute Ahmad Fadli, sebanyak 68,2% responden puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo, terutama pada pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
1: Prabowo Gibran ya itu bersih dari praktek korupsi. Dan kita jelaskan kepada masyarakat, Bapak Ibu, korupsi itu adalah tindakan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan wewenang. Ternyata 67,4% publik itu menyatakan bahwa Prabowo Gibran bersih dari korupsi. Kemudian, apakah Prabowo Gibran bersih dari kolusi? 65,6% mengatakan bersih kok dari kolusi. Hanya 18,6% yang mengatakan tidak. Apakah Prabowo Gibran bersih dari praktek nepotisme? 60,7% mengatakan bersih.
2: Sementara itu, Kamhar Lakumani dari Partai Demokrat mengatakan keseriusan Presiden Prabowo dalam melakukan pemberantasan korupsi sangat diapresiasi oleh masyarakat. Kamhar mengatakan Presiden tidak tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
3: Ketua Ombudsman dan seterusnya, justru ini menunjukkan kepada publik bahwa Presiden Prabowo sangat sungguh-sungguh dalam penegakan hukum, tidak tebang pilih, tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas, tidak hanya menyasar yang beda pilihan politik dihajar, yang koalisi atau pendukung aman-aman saja, tidak demikian. Justru ini menegaskan bahwa Presiden Prabowo memang sangat komit dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
2: Survei dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 8 Mei 2026 dengan melibatkan 1.240 responden dari 38 provinsi di Indonesia. Masyarakat sangat puas terhadap kinerja lembaga penegakan hukum seperti Kejaksaan Agung dan KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain. Kali ini DPR melakukan kunjungan kerja dengan agenda penyusunan rancangan undang-undang RUU tentang masyarakat adat. Dalam pertemuan ini, DPR menghimpun pandangan masyarakat, akademisi hingga praktisi adat sebagai bahan penyusunan regulasi. Selengkapnya kita simak laporan dari William Van Heren.
1: Dalam pertemuan yang dilakukan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar itu, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menegaskan pertemuan yang dilakukan adalah untuk menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai pihak terkait penyusunan RUU Masyarakat Adat yang saat ini menjadi prioritas program legislasi nasional atau Prolegnas dan merupakan inisiatif Balik DPR RI. Bob Hasan menambahkan kunjungan serupa juga dilakukan bersamaan di sejumlah wilayah Kalimantan guna menyerap berbagai karakteristik dan kebutuhan masyarakat adat yang beragam.
2: Yang pertama, kita melakukan proses meaningful public participation dalam konteks menerima masukan dan juga tentunya pengetahuan-pengetahuan terkait dengan rancangan undang-undang masyarakat adat yang sedang kita tempuh dalam konteks untuk kita susun, ya. Dan moga-moga kali ini karena sudah diambil di tackling oleh Balek, ya, maka sudah menjadi prioritas Prolegnas dan inisiatif Balek khususnya dalam konteks nanti kedepannya menjadi inisiatif DPR. Ya, kita dalam kesempatan ini semua Kalimantan sedang kita kunjungi pada hari yang sama.
1: Hasil masukan dari daerah nantinya akan menjadi dasar penyusunan payung hukum yang melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Dirinya juga menjelaskan perubahan nomenklatur dari RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi RUU Masyarakat Adat dilakukan untuk lebih menekankan kepada perlindungan terhadap martabat dan derajat masyarakat adat. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan menyambut baik kunjungan balik DPR RI. Menurutnya, Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah yang memiliki beragam persoalan terkait masyarakat adat, termasuk persoalan tanah yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan regulasi.
3: Jadi mereka memutar apa permasalahan di Kalimantan Barat ini. Itu. Nah, tadi ada masalah hak layak tentang tanah dan sebagainya. Itu. Nah, itu nanti akan menjadikan masukan mereka. Masukan oleh Badan Legislasi Pusat, nah, untuk menyusun rencana undang-undang tentang hukum adat. Masyarakat hukum adat. Jadi masyarakat hukum adat ini tidak hanya satu suku, tapi seluruh suku, ya, yang ada di Indonesia.
1: Melalui penjaringan aspirasi di berbagai daerah, Balik DPR RI berharap RUU Masyarakat Adat dapat menjadi payung hukum yang mampu menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat, sekaligus mengakomodasi keberagaman adat istiadat di seluruh Indonesia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Oke.

0: Kita beralih ke informasi lain, yaitu sebanyak 24 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah resmi dihentikan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN karena memiliki masalah pada instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Agus Sulistia melaporkan selengkapnya.
1: Untuk Pemkab Purworejo ada 12 yang terkait dengan IPAL.
2: Dengar, sebanyak 24 dapur SPPG di Kabupaten Purworejo dihentikan sementara oleh BGN karena belum adanya IPAL yang memenuhi standar. BGN menilai kondisi IPAL yang tidak layak berpotensi mengancam kualitas produksi, mutu gizi, hingga keamanan pangan program makan bergizi gratis. Kepala KPPG Sleman yang membawahi DIY dan Jateng bagian selatan, Harsono Budi Waluyo menegaskan IPAL adalah harga mati.
1: Ada beberapa kriteria ya. Yang pertama terkait dengan infrastruktur. IPAL ini menjadi catatan harga mati ya, karena keberadaan IPAL itu menjadi vital karena dia terkait dengan proses air yang harus dibuang ya, harus memenuhi standar baku mutu, sehingga ketika IPAL-nya belum sesuai standar yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup, tentunya ini akan kita suspend sampai dengan IPAL-nya diperbaiki.
2: Sementara itu, Koordinator Program MBG Kabupaten Purworejo, Serma Ahmad Widodo, menyebut sebagian besar IPAL sebenarnya sudah dibangun. Namun operasional tetap tertahan karena proses verifikasi yang menunggu tim dari pusat.
3: 24 disuspend. Rata-rata kan IPAL-nya udah selesai.
2: Iya.
3: Tapi kan proses ngantrinya ke atas, orangnya ngantri ya. Kapan saya kepada semua SPPG, ya ikuti aturan juknis yang ada dan perbaiki dari perlengkapan, peralatan maupun dari sertifikat-sertifikat halal ataupun IPAL itu kan harus segera dilengkapi biar di kemudian hari tidak terjadi suspend lagi.
2: Selain menghentikan operasional, BGN juga merekomendasikan penghentian sementara dana bantuan pemerintah ke 24 SPPG tersebut. Dana baru cair setelah lolos verifikasi. Adapun 24 SPPG yang disuspend BGN tersebut, yakni SPPG Tlogoguo, Butuh, Panganjuru Tengah, Gesing, Depok Rejo, Sumbersari, Winong, Kaliwungu, Winonglor, Kuto Arjo, Sidomulyo, Purwosari, Gerabak, Katerban, Sangubanyu, Kalirejo, Tersidilor, Bandung II, Dadirejo, Jatimalang, Harjo Binangun, Gowong, Meranti, dan Winong II. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Persyaratan foto diri sambil memegang kartu tanda penduduk atau KTP dalam penyaluran bantuan pangan menjadi sorotan sejumlah pihak. Perum Bulog Kalimantan Barat bahkan menegaskan prosedur tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan diterima oleh penerima yang berhak. Kita akan simak laporan dari Pontianak disampaikan Gulista Kisra.
1: Anggota DPRD Kota Pontianak, Fahroni Faturahman, mengungkapkan adanya temuan di lapangan terkait mekanisme penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada masyarakat. Salah satu syarat yang menjadi perhatian, yaitu penerima bantuan diwajibkan melakukan foto diri sambil memegang KTP saat proses penyaluran bantuan berlangsung. Menurut Fahroni, dirinya tidak mempermasalahkan proses dokumentasi penerima bantuan. Namun Fahroni menilai penggunaan foto selfie bersama KTP perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat potensi resiko penyalahgunaan data pribadi apabila tidak dikelola secara aman.
2: Jangan sampai nanti ada kebocoran data bahwa KTP dengan foto diri selfie ini sangat rentan. Dan ini sudah pernah terjadi, ini akan jadi maaf ngomong misalnya jadi pinjol dan lain-lain yang bisa merugikan masyarakat. Maksud saya, siapa yang bisa menjamin bahwa data diri ini tidak bocor atau tidak merugikan masyarakat?
1: Menanggapi hal tersebut, pemimpin wilayah Perum Bulog Kalimantan Barat, Rasiwan, menjelaskan bahwa mekanisme pengambilan foto bersama KTP merupakan bagian dari prosedur resmi yang telah ditetapkan dalam penyaluran bantuan pangan pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Selain sebagai bentuk verifikasi penerima bantuan, dokumentasi tersebut juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban Bulog kepada auditor internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program bantuan pangan.
3: Yang menerima benar-benar yang bersangkutan, yang terdaftar di data SEN. Ini adalah kami, makanya dibutuhkan persyaratan KTP di saat pengambilan gambar. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami untuk penyaluran bantuan ini tepat kepada yang bersangkutan, yang terdaftar. Peruntukannya adalah untuk mempertanggungjawaban kami kepada auditor, baik internal maupun eksternal.
1: Rasiwan menambahkan data yang dikumpulkan melalui aplikasi penyaluran bantuan hanya digunakan untuk kepentingan administrasi dan pertanggungjawaban program. Hingga saat ini, Bulog Kalimantan Barat mengaku belum menemukan adanya kasus kebocoran data penerima bantuan dan memastikan akses terhadap data tersebut dibatasi hanya untuk pihak yang berwenang. Bulog selalu memastikan data yang diaplikasi tetap aman dan tidak disalahgunakan. Bulog juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak khawatir terhadap proses verifikasi tersebut, karena tujuannya semata-mata untuk memastikan bantuan pemerintah tersalurkan tepat sasaran kepada penerima yang berhak. Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar yang pemirsa, kali ini kita akan masuk ke informasi yang kami siapkan khusus dalam program Feature Menuju Baitullah. Masa kepulangan jemaah haji asal Indonesia tidak pernah sepi dari cerita, apalagi jika cerita tersebut datang dari jemaah haji asal Sulawesi Selatan. Para jemaah haji wanita asal Makassar langsung berubah penampilan sepulang dari Tanah Suci, lengkap dengan perhiasan yang tentu menarik banyak pihak. Kami hadirkan feature produksi RRI Makassar yang disampaikan oleh rekan saya, Sarifuddin.
1: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
2: Jemaah haji daerah Sulawesi Selatan, khususnya jemaah haji wanita, kembali menjadi perhatian perbahan busana mereka setibanya di tanah air usai beribadah haji di tanah suci. Pada saat pemberangkatan jemaah haji dari asrama haji Sudiang Makassar, seluruh jemaah haji berpakaian seragam batik. 6 kloter jemaah haji embarkasi Makassar yang telah dipulangkan dari tanah suci asal Kabupaten Sopeng, Siderap, Bone, Wajo, dan Kabupaten Goa, mayoritas jemaah haji wanita telah menggunakan pakaian gamis mencolok bling-bling berwarna-warni. Salah seorang jemaah haji asal Kabupaten Goa, Haja Sumiyati, berangkat bersama suaminya beribadah haji yang tergabung dalam kloter 5 embarkasi Makassar, mengatakan dirinya mengganti pakaian sejak di pesawat penerbangan dari Jeddah Arab Saudi yang dibawanya sejak berangkat dari Kabupaten Goa. Alasan Sumiyati mengganti pakaian agar lebih rapi dan berkesan ketika bertemu keluarganya setelah 41 hari berpisah melaksanakan ibadah haji.
3: Oh, di pesawat kita ganti baju. Ada berapa ya, setengah jam begitu. Lamanya di make up sama baju, aksesoris begitu. Beli baju di Goa. Berapa ya? Ya, sekitar 5. Alhamdulillah, sangat bersyukur dan terharu, Masya Allah.
2: Seperti halnya Haja Sumiyati, bersama suaminya yang berubah busana setibanya dari Tanah Suci, Haja Kartini juga telah berbusana layaknya menghadiri undangan pesta bersama suaminya Haja Ramli, yang juga telah menggunakan baju panjang ala busana bangsa Timur Tengah, yang juga tiba di tanah air dalam kloter 5 jemaah haji embarkasi Makassar. Haji Ramli mengungkapkan dirinya bersama istrinya bersyukur bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini setelah 15 tahun dalam daftar tunggu di Kabupaten Goa.
4: Alhamdulillah, sangat bersyukur tahun ini bisa berangkat bersama
3: ibu.
4: Karena kita sudah lama menunggu. Kita sudah 15 tahun menunggu. Alhamdulillah kita bisa berangkat tahun ini. Ya, sangka saya sangat ini, apalagi tanah suci saat ini panasnya minta ampun. Sampai 48-56.
3: Tiba di tanah air dengan perjuangan yang betul-betul luar biasa dengan penyelinangan air mata.
4: Panas yang sangat panas sekali yang kita bisa waktu wukuf di Arafah.
3: Iya.
4: Panasnya di atas 50 derajat.
5: Berapa lama kita menunggu kemarin?
4: 15 tahun kita menunggu.
5: 2011
4: awal 2011.
5: Dan ini pakaian tadi diganti di mana ini? Kalau boleh tahu.
4: Ini sudah dari sana, dari
3: Medan.
4: Transit Medan.
3: Iya.
5: Di Medan diganti di pakaian.
4: Iya.
3: Iya.
5: Kalau kita
3: di sana dari memang di Indonesia baru dibawa ke tidak.
4: Ya, alhamdulillah dia memang ibu mencinta pink. Dari rumah, satu rumah itu semua pink.
5: Oh, rumah tak pas warna pink juga.
3: Iya.
4: Sofa apa semua, kursi, tempat tidur.
5: Apa oleh-oleh kita bawakan untuk keluarga
4: saya? Ya, kurma, air samsam, coklat.
3: Air samsam dengan boneka unta. Iya. Iya.
5: Ada berapa banyak?
4: Ada 5 kayaknya.
3: 5.
4: Ada di koper.
5: Untuk kurban tahun depan itu, Pak Ji.
4: Insya Allah.
5: Pak Ji, izin nama lengkap tak, Pak Ji?
4: Ramli Mantu binti Lipung.
5: Kalau kita, Pak Ji?
3: Kartini Kamarudin
2: Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail, menanggapi jemaah haji asal daerah Sulawesi Selatan yang menggunakan pakaian mewah setibanya dari Tanah Suci, mengatakan berbusana mencolok bagi jemaah haji wanita sudah merupakan budaya di Sulawesi Selatan agar mereka tampil lebih menarik saat tiba di kampung halamannya dan bertemu keluarganya yang awalnya saat berangkat menggunakan pakaian seragam batik. Iqbal Ismail mengatakan tidak mempermasalahkan pakaian mewah jemaah haji wanita setibanya dari Tanah Suci karena sudah menjadi kebiasaan, yang penting menutup aurat.
6: Mereka sebenarnya menggunakan pakaian batik pada saat tiba di Bandara Sultan Hasanuddin masuk asrama haji. Ya. Tetapi kita tahu sendiri jemaah ya, budaya kita terutama ibu-ibu ya, memang mereka dari awal sebelum pada saat berangkat mereka sudah bawa pakaian bling-bling itu. Nah, dan mereka menggunakan pada saat di pesawat apabila jemaah-jemaah yang dekat Makassar. Nah, seperti Sidrap kemarin nanti di Barlu diberkesempatan untuk ganti pakaian.
2: Menurut Iqbal Ismail, jemaah haji wanita yang tidak sempat make up di pesawat tahun-tahun sebelumnya, kemudian mereka melakukan make up di kursinya masing-masing ataupun di sudut-sudut aula saat sedang penerimaan jemaah haji, sehingga difasilitasi bilik make up di dalam aula penerimaan agar mereka lebih tertib dan dibantu make up oleh pegawai wanita Kemenhaj. Dari Embarkasi Makassar, Saripudi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

Feature Haji tadi menutup warta berita kali ini, dan pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi karena kami masih akan terus menyampaikan berbagai informasi lainnya. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Desi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kickoff Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Program 3 RRI, RRI Net dan channel YouTube Pro 3 Siniar.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali. Selamat datang di Berat Tim Sepak Mula.

0: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
1: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina. Dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
0: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
1: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Salah lempar.
3: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
5: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi, saya sapa kembali untuk yang baru
1: sudah,
0: saja.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa mbak?
3: Bapak tahu nggak yang bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar.

0: ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
0: Nah gitu dong. Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Di kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Dan pendengar, selama beberapa menit ke depan hingga berakhir tuntas, tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi, Warta Kutim Pagi menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dan berita di antaranya, kejar 7 hari, Kutai Timur benahi tata kelola zakat ASN. Hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Kapolres Kutai Timur tekankan peningkatan pelayanan masyarakat. Dari sawah ke penas KTNA, petani Kutai Timur mengawal mimpi swasembada pangan. Demam Piala Dunia tahun 2026, Polres Kutai Timur perketat patroli dan mitigasi gangguan Kamtibmas. Baik, pendengar di semua 9.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 37, lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi edisi Kamis 11 Juni 2026. Mengawali jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini, kami hadirkan berita pertama terkait kejar 7 hari, Kutai Timur benahi tata kelola zakat ASN. Berita kami kutip dari media Prohumas Kutim. Pendengar, di tengah tuntutan pengelolaan keuangan publik yang semakin transparan dan akuntabel, pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergerak sigap menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia terkait tata kelola pengumpulan dan penyaluran zakat pendapatan ASN atau aparatur sipil negara. Langkah percepatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi tindak lanjut rekomendasi BPK yang dipimpin langsung oleh Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Pemkesra Kutai Timur Trisno belum lama ini. Forum tersebut mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan yang selama ini terlibat dalam rantai pengelolaan zakat ASN. Mulai dari bagian kesejahteraan rakyat Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kutai Timur, Bank Kaltim Tara, hingga bagian kerjasama Sekretariat Kabupaten. Pendengar, suasana rapat berlangsung intens, di mana setiap pihak diminta untuk menyamakan persepsi mengenai berbagai dokumen administrasi dan mekanisme teknis yang menjadi perhatian dari BPK. Pemerintah daerah dan Basnas tidak hanya dituntut untuk memenuhi aspek kepatuhan administratif, akan tapi juga memastikan seluruh proses pengumpulan dan penyaluran zakat berjalan tertib, dapat ditelusuri, serta memiliki jejak dokumentasi yang kuat. Dalam arahannya, Trisno menegaskan bahwa rekomendasi BPK harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan zakat ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dan pendengar, seluruh pihak yang hadir telah bersepakat untuk segera melengkapi dan menyusun dokumen yang diminta. Ditargetkan pemenuhan seluruh dokumen ini selesai dalam waktu 7 hari ke depan. Target 7 hari tersebut bukan tanpa alasan, di mana BPK memberikan 5 rekomendasi utama yang harus segera dipenuhi. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah kewajiban melakukan rekonsiliasi data secara berkala antara pemerintah daerah, Bank Kaltim Tara sebagai bank penampung, dan Basnas Kutai Timur sebagai lembaga pengelola zakat. Rekonsiliasi tersebut menjadi elemen penting untuk memastikan tidak terdapat perbedaan data maupun nominal dalam proses penghimpunan zakat.
Kesesuaian angka antara sistem pemerintah daerah, perbankan, dan Basnas dinilai menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana umat. Pendengar, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 40 Tahun 2025 tentang pedoman pengelolaan zakat, infak, dan sedekah bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah. Dalam regulasi tersebut, mekanisme pengumpulan zakat dilakukan melalui tahapan yang terstruktur. Perangkat daerah terlebih dahulu menginventarisasi ASN yang telah memberikan persetujuan untuk menunaikan zakat melalui pemotongan penghasilan. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kolom potongan zakat pada aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD. Dan selanjutnya, dana yang terkumpul disetorkan melalui Bank Kaltim Tara ke rekening Basnas Kutai Timur. Rangkaian proses yang telah terdigitalisasi tersebut menjadi bagian penting yang kini dievaluasi. Tujuannya agar seluruh pencatatan berjalan selaras, presisi, dan tidak menyisakan selisih data yang berpotensi menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari. Dan pendengar, berbagai regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan zakat harus dilaksanakan secara melembaga, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagi pemerintah Kabupaten Kutai Timur, pembedahan administrasi bukanlah tujuan akhir. Yang jauh lebih penting adalah memastikan nilai kemaslahatan yang terkandung dalam zakat dapat dirasakan oleh masyarakat yang berhak menerima. Trisno mengingatkan bahwa zakat pada hakikatnya merupakan kewajiban individual bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Kehadiran pemerintah daerah lebih diarahkan untuk membantu aspek teknis penghimpunan dan distribusinya agar berjalan lebih tertata. Sementara itu, Inspektorat Kabupaten Kutai Timur menyatakan kesiapan untuk mengawal seluruh proses tindak lanjut rekomendasi tersebut. Lembaga pengawas internal pemerintah itu akan melakukan review terhadap dokumen yang disusun oleh organisasi perangkat daerah bersama Basnas dan Bank Kaltim Tara sebelum disampaikan kembali kepada BPK. Langkah pengawalan itu dilakukan untuk memastikan seluruh pemenuhan administrasi telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta amanat Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025.

Ya, baik, Badegar. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Kapolres Kutai Timur tekankan peningkatan pelayanan masyarakat. Kembali berita kami kutip dari media Prohumas Kutim, Kepolisian Resor atau Polres Kutai Timur resmi membuka perlombaan menembak memperingati hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan tembak Wicaksana Lagawa Mapolres Kutai Timur pada Rabu 10 Juni 2026 kemarin. Acara yang dihadiri langsung oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman, Wakil Bupati Mahyunadi, anggota DPRD Ardiansyah, Ketua KONI Rudi Harto dan unsur Forkopimda serta mitra swasta ini menjadi momentum penting bagi kepolisian untuk merefleksikan diri. Dalam sambutannya, Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto menyampaikan harapannya agar di usia yang ke-80 ini, Polri, khususnya Polres Kutai Timur, dapat terus bertransformasi ke arah yang lebih baik. Ia juga menambahkan bahwa peningkatan kualitas ini diharapkan dapat mendukung arah kebijakan pemerintah Kabupaten Kutai Timur demi mewujudkan daerah yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Selain lomba menembak yang mempertandingkan kelas presisi dan taktis, AKBP Fauzan memaparkan sejumlah program bakti sosial, kesehatan, religi, hingga prestasi yang telah dan akan dilaksanakan oleh Polres Kutai Timur. Beberapa di antaranya meliputi turnamen e-sport, pemenang turnamen tingkat kabupaten akan dikirimkan ke Polda Kalimantan Timur hingga ke tingkat nasional di Jakarta. Kemudian turnamen sepak bola usia dini atau U10 dan U12 menghadirkan tim dari Samarinda, Bontang hingga Kalimantan Selatan untuk mengasah pengalaman tanding anak-anak lokal. Selanjutnya bakti kesehatan lewat kegiatan sunatan massal yang akan digelar di Kecamatan Morawahau dan Kombeng dengan kuota sekitar 200 anak. Berikutnya berkolaborasi dengan Dinas Perkim, Dinas PU, Dinas Sosial dan Basnas untuk merenovasi 8 unit rumah warga yang kondisinya sangat memprihatinkan. Di akhir sambutannya, Kapolres menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada pemerintah daerah, jajaran dinas terkait, serta mitra swasta yang telah mendukung penuh seluruh rangkaian acara Hari Bayangkara ini sehingga dapat berjalan dengan lancar dan penuh semangat kebersamaan. Sebelumnya, Ketua Panitia Lomba Menembak Hari Ulang Tahun ke-80 Bayangkara Polres Kutai Timur AKP Suhatman melaporkan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk sinergi antara kepolisian, instansi pemerintah serta masyarakat, sekaligus menjadi wadah untuk mengasah kemampuan jitu para peserta. Antusiasme peserta dalam lomba kali ini sangat luar biasa, di mana perlombaan ini tidak hanya diikuti oleh internal personel kepolisian, namun juga mengundang berbagai unsur instansi terkait serta komunitas menembak di wilayah Kutai Timur. Ia juga menambahkan bahwa panitia telah mempersiapkan sarana dan prasarana dengan standar keamanan yang sangat ketat, guna memastikan seluruh rangkaian acara berjalan aman, tertib, dan juga lancar. Ya, baik, Badegar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, dari sawah ke penas KTNA, petani Kutai Timur mengawal mimpi swasembada pangan. Berita kami kutip kembali dari media Perhumas Kutim, di tengah ikhtiar pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional, Pekan Nasional atau PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA ke-17 tahun 2026 di Gorontalo tidak hanya menjadi ruang perjumpaan para petani dan nelayan dari berbagai penjuru Nusantara. Forum akbar tersebut juga disiapkan sebagai gelanggang dialog antara pelaku utama sektor pangan dengan para pengambil kebijakan nasional yang menentukan arah pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan Indonesia. Bagi peserta termasuk rombongan dari Kabupaten Kutai Timur yang bakal bergabung Jado 1
jadi satu dengan kontingen Kalimantan Timur. Agenda temu wicara menjadi salah satu kegiatan yang paling dinantikan. Dan melalui forum tersebut, petani dan nelayan berkesempatan mendengar langsung pemaparan para menteri, pimpinan lembaga negara, hingga pemimpin badan usaha milik negara strategis mengenai kebijakan dan inovasi menuju swasembada pangan berkelanjutan. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan atau DTPHP Kutai Timur melalui Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Bohari menjelaskan bahwa forum tersebut memberikan ruang pembelajaran yang luas bagi peserta. Menurutnya, para petani dan nelayan tidak hanya memperoleh informasi terkini mengenai arah kebijakan pemerintah, akan tapi juga wawasan mengenai strategi pembangunan sektor pangan, perikanan, kehutanan, hingga mitigasi perubahan iklim yang berpengaruh terhadap produktivitas usaha tani dan usaha perikanan. Ya, pendengar, ia juga mengatakan bahwa pada panel 1 yang berlangsung di Aula Gor David Tony pada Sabtu 20 Juni 2026 mendatang, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akan memaparkan materi tentang kebijakan Kementerian Pertanian RI dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, di mana materi ini akan mengulas langkah-langkah pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan nasional, memperkuat daya saing petani, serta menjaga keberlanjutan sektor pertanian di tengah berbagai tantangan global. Selanjutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dijadwalkan memaparkan kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dalam mewujudkan swasembada hasil laut sekaligus pemberdayaan nelayan secara berkelanjutan. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akan menguraikan strategi pengembangan kawasan hutan sebagai cadangan pangan nasional. Gagasan tersebut diarahkan untuk menopang kemandirian pangan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan sebagai penyangga kehidupan jangka panjang. Selanjutnya, pembahasan mengenai swasembada pangan berlanjut pada panel 2 yang berlangsung di Aula Universitas Gorontalo pada Minggu 21 Juni 2026 mendatang, di mana dalam sesi ini Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan akan menjelaskan pentingnya integrasi kebijakan lintas sektor dalam mewujudkan sistem pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan. Materi tersebut diharapkan membuka cakrawala peserta mengenai arti penting sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan juga masyarakat dalam membangun ekosistem pangan yang kokoh di tengah dinamika global. Dan pendengar, pada kesempatan yang sama juga, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediyati akan mengulas peran strategis DPR RI dalam mendukung swasembada pangan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap program-program pembangunan pertanian, perikanan, serta kehutanan. Perhatian terhadap ancaman perubahan iklim juga menjadi bagian penting dalam rangkaian diskusi. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Teku Faisal Fatani akan menyampaikan materi mengenai peran strategis BMKG dalam menghadapi tantangan perubahan iklim melalui sistem peringatan dini. Ya, kami mendengar melalui sistem peringatan dini El Nino. Dan selanjutnya, rangkaian temu wicara berlanjut pada panel 3 yang berlangsung di Aula Gedung Kasmat Lahai Kantor Bupati Gorontalo. Pada sesi ini, peserta akan memperoleh pemahaman mengenai berbagai faktor penopang keberhasilan swasembada pangan dari sisi hulu hingga hilir. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmat Pribadi akan memaparkan pentingnya penerapan nutrisi presisi guna meningkatkan produktivitas lahan sekaligus mendorong efisiensi penggunaan pupuk. Selanjutnya, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Andi Nur akan menjelaskan strategi modernisasi infrastruktur pertanian khususnya pengelolaan lahan dan sumber daya air sebagai fondasi peningkatan produktivitas pertanian nasional. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulog Ahmad Rizal akan menguraikan langkah strategis dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah, menjaga stabilitas harga, serta memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.
Dan pendengar, Penas KTNA ke-17 tahun 2026 ini tidak hanya menjadi ajang berbagi pengalaman dan inovasi antar pelaku utama pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan, akan tapi juga menjadi sarana pembelajaran langsung dari para pengambil kebijakan nasional. Dan pendengar, selain agenda temu wicara, Penas KTNA ke-17 ini juga dirangkai dengan pameran hasil pertanian, gelar teknologi, rembuk petani, serta kegiatan kemandirian KTNA Indonesia. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Polres Kutai Timur dan Bea Cukai musnahkan ribuan barang ilegal. Baik pendengar, berita kami kutip dari media Humas Polri. Komitmen dalam memberantas peredaran barang ilegal dan melindungi masyarakat dari dampak negatif barang tanpa izin kembali ditunjukkan melalui kegiatan pemusnahan barang milik negara atau BMN hasil penindakan yang dilaksanakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau KPPBC tipe Madya Pabean C Sangatta pada Selasa 9 Juni 2026. Pendengar, kegiatan yang berlangsung di kantor Bea dan Cukai Sangatta di Jalan Awe Syahrani dihadiri sejumlah unsur Forkopimda dan instansi terkait. Polres Kutai Timur turut hadir dan memberikan dukungan dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran barang ilegal yang berpotensi merugikan negara maupun masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala KPK NL Bontang Anas Waskita Jati, Kepala BNN Kabupaten Kutai Timur AKBP Risnoto, Kepala KPPBC TMPC Sangatta Bambang Heru Suhartono, Perwakilan Kejaksaan Negeri Kutai Timur, unsur TNI Polri, Pemerintah Kecamatan Sangatta Utara, PTKPC, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Kepala KPPBC TMPC Sangatta Bambang Heru menyampaikan bahwa pemusnahan barang hasil penindakan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Sementara itu, Kepala KPK NL Bontang Anas Waskita Jati menegaskan bahwa pemusnahan barang ilegal merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat sekaligus menjaga penerimaan negara dari sektor cukai. Dan berdasarkan data yang disampaikan dalam press release resmi KPPBC TMPC Sangatta, barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan selama periode tahun 2025 dengan rincian sebanyak 21 surat bukti penindakan atau SBP. Di mana perkara pemusnahan dilakukan secara simbolis terhadap rokok ilegal dan minuman keras ilegal yang telah ditetapkan sebagai barang milik negara dan memperoleh persetujuan untuk dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto melalui keterangannya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara Bea Cukai, Polri, TNI, Kejaksaan, BNN, pemerintah daerah, serta seluruh pihak terkait dalam upaya memberantas peredaran barang ilegal di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Demam Piala Dunia 2026, Polres Kutai Timur perketat patroli dan mitigasi gangguan Kamtibmas. Baik pendengar, berita kami kutip dari media Tribun Kaltim. Menjelang Piala Dunia tahun 2026 mulai melanda Kabupaten Kutai Timur, Polres Kutai Timur mitigasi terutama terkait potensi gangguan keamanan di jalan raya akibat luapan kegembiraan yang berlebihan setelah pertandingan berlangsung. Polres Kutai Timur memprediksi adanya peningkatan aktivitas masyarakat pada malam hingga dini hari, termasuk potensi konvoi kendaraan yang tidak tertib dan aksi balap liar. Penggunaan knalpot brong yang bising juga menjadi salah satu fokus pengawasan ketat karena dinilai sangat mengganggu kenyamanan warga sekitar yang sedang beristirahat.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, kepolisian telah memetakan sejumlah titik rawan guna meningkatkan intensitas patroli lalu lintas untuk meminimalisir risiko kecelakaan fatal yang diakibatkan oleh kelalaian berkendara. Dan keselamatan harus menjadi prioritas utama. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto pada Rabu 10 Juni 2026. Kemudian selain masalah di jalan raya, polisi juga menyoroti potensi gesekan sosial akibat perbedaan dukungan terhadap tim negara peserta. Ketegangan antara pendukung kerap kali memanas, baik di lokasi nonton bareng atau nobar maupun saling sindir di berbagai platform media sosial. Masyarakat diminta untuk menyikapi jalannya kompetisi sepak bola terbesar di dunia ini secara dewasa dan juga bijak. Euforia mendukung tim favorit harus tetap berada dalam koridor saling menghormati agar tidak berujung pada konflik fisik yang merusak kerukunan antar warga sangata. Di sisi lain, ancaman tersembunyi yang tidak kalah berbahaya selama turnamen ini adalah maraknya praktek perjudian. Kemudahan akses teknologi digital saat ini membuat taruhan bola online via aplikasi maupun situs web menjadi sangat mudah dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat. Polres Kutai Timur menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk aktivitas judi bola, baik berskala kecil maupun besar. Efek domino dari kecanduan judi dinilai sangat merusak, mulai dari kerugian finansial personal, keretakan rumah tangga, hingga memicu tindakan kriminalitas lainnya.

0: Ya baik Pak Dekar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bersama kami karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, Senovani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri, kita bisa.
1: Demikian tadi, Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.